bagi setiap pengunjung. Karena airnya yang sangat jernih, pengunjung dapat dengan bebas berenang atau sekedar bermain air di tepian kolam alami tersebut. Namun para wisatawan perlu tetap waspada dan menjadi pengingat bahwa ketika musim hujan tiba, debit air terjun dapat meningkat secara drastis. Untuk mencapai lokasi air terjun Tiwupai, perjalanan dimulai dari pusat kota Ruteng dengan jarak tempuh sekitar 80,3 km ke arah utara atau memakan waktu kurang lebih 2 jam perjalanan. Meski perjalanan terasa cukup berat dan panjang, rasa lelah akan terobati oleh pemandangan di sepanjang jalan yang dipenuhi perbukitan hijau yang memukau dan deretan desa-desa tradisional yang ikonik. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini kali. Kita Christine, sampai jumpa.

Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Pemilu nomor 8 dan Bapak Mama bahas saudara dong semua. Kantor wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Timur mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah memperkuat legalitas usaha sebagai fondasi perlindungan dan pengembangan usaha berkelanjutan. Kepala Kanwil Kemenkum NTT Sylvester Silaba mengatakan bahwa pemahaman hukum bagi pelaku UMKM perlu terus diperkuat agar legalitas tidak sekedar dipandang sebagai kewajiban administratif saja ya. Dan ia menyampaikan bahwa ini menjadi ini ya, kalau mau dibilang sih kesempatan bagi pelaku UMKM untuk bisa mematenkan produk-produk mereka. Dan dalam forum komunikasi bidang hukum khusus badan usaha yang digelar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Santa Elizabeth Sika, Kabupaten Sika, forum yang dihadiri ya menjadi ruang dialog antara pemerintah, legislatif, akademisi, dan juga masyarakat untuk membahas pentingnya kepastian hukum bagi keberlangsungan usaha. Dan yang pasti Bapak Mama, Bapak Saudara dong semua, berharap ya, berharap semakin banyak untuk usaha-usaha yang di, kalau menurut didaftarkan, jadi legalitasnya itu seperti dikatakan bahwa sebagai fondasi perlindungan dan juga pengembangan usaha berkelanjutan. Informasi tadi beta kutip dari antaranews.com.

0: Mbak, sampah-sampah di samping rumah sudah kasih bersih ke belum?
1: Belum, Ma. Biar Bapak tunggu kerja bakti saja, Ma. Rame-rame dengan warga kan lebih cepat, toh, Ma.
0: Bapak, sampah di rumah sendiri kok mesti tunggu orang kerja bakti dulu?
2: Ada apa?
3: Pak RT,
2: kenapa harus tunggu rame-rame, Pak? Kalau bisa dibersihkan sendiri, kenapa tidak? Kalau dibiarkan sampahnya menumpuk, nanti menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk lagi. Ayo, pilih mana? Sampahnya dibersihkan atau digigit nyamuk?

104,3 MHz per 4 RR Kupang dan Bapak Maba Saudara dong semua ya. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Nusa Tenggara Timur ada sekitar 366.437 unit UMKM yang terdaftar di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi unit usaha yang terdaftar. Dan usaha-usaha tersebut tersebar di wilayah Kota Kupang dan juga Kabupaten Kupang. Jadi sebagian besar itu didominasi oleh kategori usaha mikro ya. Ya, jadi Bapak Maba Saudara, sayangnya usaha mikro di Nusa Tenggara Timur khususnya Kota Kupang dan juga Kabupaten Kupang itu seringkali terkendala oleh keterbatasan modal usaha dan juga strategi pemasaran. Dan yang pasti bersyukur ya dengan adanya program-program dari RRI Kupang, Teras UMKM ini juga bisa membantu dari pemilik-pemilik usaha ya, anak-anak muda yang sedang merintis usaha mereka, baik itu kuliner ataupun mungkin usaha mereka di bidang seni dan usaha-usaha jenis lainnya ya. RRI terus mendukung agar semua pelaku usaha mikro ini bisa mempromosikan produk-produk mereka. Ya, yang pasti Bapak Mama Bapak Saudara, selain itu media sosial juga ya memiliki peranan penting untuk bisa mempromosikan usaha-usaha dari para pelaku usaha mikro.

Yang pasti berharap bahwa di saat ini ya semakin banyak anak-anak muda kreatif yang mau untuk menciptakan ataupun membuat berbagai usaha yang unik-unik ya. Jadi kuliner, terus hiburan juga ya, dan juga yang pasti ini bisa membuat masyarakat Kota Kupang atau mungkin masyarakat-masyarakat yang ada di kabupaten-kabupaten lainnya penasaran ya, dan semakin ingin tahu untuk datang mengunjungi, dan yang pasti semakin banyak juga anak-anak muda yang memiliki usaha sendiri, dan bahkan ya bahkan itu bisa mempekerjakan beberapa anak-anak muda lainnya yang memang mungkin kesulitan untuk mencari pekerjaan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo.
1: Masyarakat di Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, mengenal rumah adat Sabu atau biasa disebut Amu Rai Hawu sebagai simbol identitas budaya, sekaligus cerminan nilai-nilai kehidupan orang Sabu yang menjunjung tinggi keseimbangan antara manusia, alam, dan leluhur.
0: Tentang rumah adat Sabu, kalau soal nama, ini sebetulnya nama yang paling pas untuk dia itulah Amu Rai Hawu. Amu itu artinya rumah, Rai itu masyarakat, Hawu itu Sabu. Jadi rumah masyarakat Sabu itu maksudnya. Tapi dalam penyebutan sehari-hari orang lebih banyak menyingkat Amu Rai. Itu juga dipahami. Tapi yang paling gampang orang mengerti, orang sekarang biasanya menyebut itu adalah Amu Deo atau Amu Pulodo. Karena mereka ini adalah pemangku adat yang berada di rumah adat itu. Jadi kalau orang sudah omong Amu Deo, orang sudah tahu, oh ini rumah adat, tentang rumah adat Sabu, seperti itu.
1: Secara filosofis, rumah adat Sabu tidak hanya berfungsi sebagai tempat berlindung, tetapi juga menjadi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam dan Tuhan. Berikut penjelasan Thomas Koromaga, pemerhati budaya Sabu.
0: Kalau ini memang strukturnya seperti struktur sebuah perahu. Makna memang rumah adat Sabu itu dia sebetulnya memiliki makna spiritual, karena bagian-bagian tertentu dari rumah itu dihubungkan dengan menggambarkan relasi manusia dengan Tuhan Allah. Tapi juga ada bagian-bagian tertentu yang menggambarkan relasi antara manusia dengan manusia. Ya begini. Kalau makna dari rumah itu kan misalnya ada yang namanya Uru. Kalau di ini itu anjungan. Ini tempat laki-laki khusus untuk area untuk laki-laki. Itu dia menyala apa mau persembahan dan lain terjadi di situ. Lalu kemudian ada yang namanya bagian Hui. Hui ini bagian perempuan. Di sana terjadi persiapan-persiapan terutama yang disebut tiang anjungan.
1: Setiap bagian dari rumah adat ini memiliki fungsi tersendiri yang mencerminkan pandangan hidup dan adat istiadat masyarakat Sabu.
0: Berkaitan dengan perempuan, maka di situ tempat perempuan mengunjukkan persembahannya kepada Deo seraya memohonkan kebahagiaan, keselamatan, dan kesuburan, dan itu bagi masyarakat secara keseluruhan ya. Kalau terjadi di rumah adat itu untuk seluruh masyarakat, itu untuk temu. Sementara untuk turun tempat laki-laki tadi menghunjung itu ada biasanya ada tempat di situ untuk buat persembahan, meletakkan persembahan di situ ya. Inilah gampang permohonan dia kepada memohon restu dari kuasa tertinggi yang kita sebut Deo, dan juga apa restu leluhur untuk segala pekerjaan, untuk segala usaha, baik itu musim panas, musim kemarau.
1: Bagi orang Sabu, pemilihan bahan untuk pembuatan rumah adat Sabu terpilih dari bahan-bahan pilihan yang menunjang struktur rumah dan juga memiliki makna tersendiri.
0: Kalau untuk rumah adat, untuk Sabu itu dibuat memang dari pohon-pohon pilihan. Kalau untuk tiang, itu wadi itu ada namanya, kalau dalam bahasa Sabunya itu ajuare, tapi bahasa Indonesianya saya tidak tahu. Kemudian kalau tidak itu ambil akhirnya namanya kola. Kola itu saya juga tidak tahu nama bahasa Indonesia atau bahasa Latinnya, tetapi pohon ini yang dipakai untuk membuat perahu. Itu untuk ini perahu dibuat dari situ, yang perahu yang besar, bukan perahu kecil yang orang pergi mancing dan tidak, perahu yang besar dari situ, dari pohon kola itu. Kalau ini juga tidak ada, biasanya juga mereka ambil pohon ini apa yang bilang ajumadi yang apa namanya ini, kayu hitam kah apa itu, bisa diambil dari situ lalu itu untuk tiang. Sementara untuk ini balok yang namanya itu di tempat lain menyebutnya kerapa, ada yang menyebutnya itu ini kebie itu dari pohon lontar, itu dibuatnya dari pohon lontar. Kemudian ada bagian-bagian yang bilang kayu usuk, yang bilang morena. Sementara untuk bagian ujung, kalau ya karena anjungannya akan melingkar begini, nah, yang melingkar itu dia mengambil untuk khusus untuk kayu belakangnya ya, untuk bilang padu itu dia diambil dari pohon yang memang harus kuat, tapi harus mudah dilingkar apa diikat melingkar. Jadi itu bisa pohon asam dari asam ya, kelas-kelas yang kuat seperti

0: Membangun rumah adat bagi orang Sabu bukan hanya sekedar membangun, tetapi menghidupkan kembali warisan leluhur, menjaga hubungan manusia, alam dan Tuhan, melambangkan kebersamaan dan gotong royong. Karena itu, pembangunan rumah adat selalu dilakukan secara bersama-sama oleh masyarakat. Terlebih lagi, pembangunan rumah adat ini sudah harus diputuskan jauh-jauh hari.
1: Biasanya, Deo atau Pulodo yang bertugas untuk lihat bahwa benar rumah ini dalam kurun waktu sekian tahun harus dibangun baru, maka sekurang-kurangnya 1 tahun sebelumnya dia sudah umumkan kepada masyarakat bahwa pada tahun depan atau 2 tahun depan kita rumah adat ini kita harus bangun baru. Pengumuman seperti itu berkaitan dengan juga itu material dalam bentuk makanan, misalnya jagung, kacang itu, karena semua itu diambil dari masyarakat secara sukarela. Yang kedua, supaya masyarakat juga tahu bahwa ada itu, sehingga mereka kan tidak boleh membangun rumah bersamaan dengan pembangunan rumah adat. Itu tidak boleh. Memang pada dasarnya masyarakat sudah tahu itu. Dan karena itu harus diumumkan jauh-jauh hari, sehingga mereka kalau misalnya pada tahun yang sama atau pada bulan yang sama pada tahun itu, mereka tidak boleh buat. Jadi kalau ini misalnya, dia harus terjadi pada bulan orang Sabu bilang Juni atau Juli, di antara Juni dan Juli itu, maka mereka tidak boleh bangun rumah pada bulan yang itu. Mereka punya boleh digeser ke September, yang penting rumah adatnya sudah selesai ini.
0: Selain itu, pembangunan rumah adat juga tidak bisa dilakukan pada sembarang waktu, tetapi disesuaikan dengan kondisi alam, salah satunya melalui tanda langit.
1: Lalu waktu yang tepat itu biasanya pada hari ketiga atau hari ketujuh itu sesudah bulan purnama itu. Nah, orang bilang telur peluha, tidur peluha, ya apa sesudah tiga atau tujuh hari sesudah bulan di atas.
0: Setelah penentuan waktu, pembangunan rumah adat dilanjutkan dengan diawali meminta doa restu dari para leluhur. Dengan demikian, pembangunan rumah baru dapat dilakukan tahap demi tahap. Pembangunan ini juga memiliki syarat-syarat yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat.
1: Malam sebelumnya, semua peralatan yang akan dipakai, tukang-tukang kumpulkan di rumah adat, lalu di sana dibuat ritual untuk memohon restu Deo dan leluhur. Deo dalam arti pembangunan Tuhan Allah. Ya. Memohon restu dari Tuhan Allah dan juga dari leluhur. Kalau itu sudah selesai, besok paginya mereka sudah petakan. Hari ini kita mencari di mana. Dan yang pertama-tama dicari adalah untuk bahan untuk tiang dulu. Bahan ini itu mereka cari di seluruh wilayah ini. Kalau misalnya liai, itu mereka cari di seluruh liai. Pohon yang sesuai menurut mereka itu yang mereka ambil, mereka pakai. Nah, kalau mereka sudah dapat situ, mereka tebang tanpa apa dilarang ya, dilarang meminta izin kepada siapapun. Itu ya hukumnya seperti di mana saja, milik siapa itu tidak dipersoal. Dapat di mana yang cocok itu yang diambil. Lalu masyarakat dilarang. Tidak boleh menawarkan. Kalau itu semua sudah selesai, sudah dapat semua, maka nanti mereka akan bahwa semua sudah terkumpul di tempatnya, tempat untuk dibangun rumah adat ini. Nah, nanti besoknya malam sebelum besoknya mereka mulai kerja di tempat itu, mulai gali tiang dan segala macam. Malamnya ada upacara lagi. Okay. Mereka biasa buat upacara. Ya, itu prinsipnya semua itu, mau memohon restu dari leluhur, restu dari Tuhan Allah. Itu semua upacara. Ya. Dan itu ada sembelihan hewan. Itu semua dibuat. Nanti, besok mau mulai itu, tiang pertama yang harus digali itu adalah tiang bagian kanan. Itu prinsip harus mulai dari kanan. Kanan itu mulai dari situ, lalu menyusul yang lain. Dan yang terakhir itu nanti ini yang bilang tiang anjungan dan tiang burita. Itu yang terakhir. Kalau itu semua sudah selesai, maka dilanjutkan dengan pemasangan tiang hadi, pemasangan bagian-bagian lainnya, mulai dengan balok-balok semua mulai dipasang sudah. Itu mulai kasih naik itu yang namanya kebie. Ya sudah kebie itu habis, mulai dengan apa namanya kaparanga, sambung kaparanga itu yang apa melingkar, bentuk melingkar itu. Lalu dari kaparanga itu sambung semua, kemudian kasih naik itu bumbungan yang paling atas. Setelah itu dikasih naik, baru apa usuk untuk mereka akan mulai persiapan untuk ini atap.
0: Proses pembangunan rumah adat Sabo selalu didahului dengan ritual adat. Sebelum pengatapan, ada hewan, utamanya kerbau, yang harus disembelih. Pemilihan hewan ini juga layaknya pemilihan kayu untuk bangunan. Tidak boleh ada tawar-menawar dengan pemiliknya. Bahkan, hewan ini dapat diambil bebas setelah mendapat petunjuk dari para leluhur.
1: Saat atap itu, nanti ini, sebagian ada yang pergi mulai cari hewan. Cari hewan ini pun juga mereka tangkap bebas di masyarakat. Yang terlepas di padang, mereka tangkap bebas. Dan seperti tadi, kayu-kayu juga tadi dilarang menawar. Menawarkan itu, ini saya punya, ini. Tidak, itu mereka tidak boleh. Lalu hewan yang mana, biasanya ada petunjuk. Terutama kerbau, karena utamanya kerbau. Kerbau ini bisa jadi mereka dapatnya, bisa dapat di Sabu Timur, bisa dapat di Seba, atau di tempat lain. Nah, kerbau ini biasa ada petunjuknya, mereka hanya menunjuk dengan tombak. Kalau kerbaunya tidak ada respon, itu ini tidak, cari di tempat lain. Nah, dan biasanya menurut cerita bahwa kalau hewan yang mana yang memang sudah ditunjuk oleh leluhur dan oleh ini itu, dia yang akan datang menjemput. Jadi begitu mereka datang, kerbau itu yang akan ikut dan dia akan berjalan mendahului mereka.
0: Sementara itu, pelaku budaya Sabu, Maria Jami, mengatakan struktur rumah adat Sabu tetap harus dilestarikan sampai saat ini karena sejatinya menjadi lambang identitas dari orang Sabu.
2: Rumah adat Sabu atau Amuraihawo merupakan lambang identitas kita orang Sabu. Struktur dan bentuk rumahnya mencerminkan jati diri orang Sabu yang kuat, mandiri, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan keharmonisan dengan alam. Melestarikan struktur rumah adat berarti menjaga identitas kultural agar tidak hilang ditelan arus modernisasi. Jika rumah adat hilang, maka hilang pula sebagian cerita tentang siapa kita sebagai orang Sabu. Struktur rumah adat Sabu harus tetap dilestarikan karena di dalamnya tersimpan identitas dan kebanggaan budaya, nilai-nilai spiritual dan sosial, pengetahuan arsitektur tradisional, semangat gotong royong, dan pandangan hidup yang harmonis dengan alam. Melestarikan rumah adat berarti melestarikan jiwa dan peradaban orang Sabu, agar generasi masa depan tidak hanya mewarisi tanah dan nama, tetapi juga nilai dan kebijaksanaan leluhur.

memahami struktur rumah adat Sabu dan filosofinya akan mengajarkan kita bahwa setiap bagian rumah adat menyimpan makna tentang hubungan manusia dengan leluhur, tentang keseimbangan dengan alam, dan tentang tanggung jawab menjaga warisan yang dititipkan. Mari kita menjaga dan merawat setiap warisan budaya yang ada pada daerah kita masing-masing.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bawa saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Personel Kodim 1613 Sumba Barat bersama personel Yonif TP 930 Toda Tebi bergerak cepat membantu Polres Sumba Barat mengamankan dan menenangkan warga menyusul terjadinya aksi penyerangan dan perusakan pada Selasa 15 September 2026 lalu di Mapolres Sumba Barat. Bantuan tersebut diberikan sebagai respon atas permintaan Kapolres Sumba Barat kepada Dandim 1613 Sumba Barat. Langkah ini merupakan bentuk sinergi TNI Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sekaligus mencegah situasi berkembang semakin luas. Puluhan personel TNI dikerahkan untuk membantu memperkuat pengamanan di sekitar Mapolres Sumba sekaligus melakukan pendekatan persuasif kepada warga guna meredakan ketegangan dan mengimbau masyarakat agar tetap tenang serta tidak melakukan tindakan yang dapat memperburuk keadaan. Beralih ke informasi berikut. Jika pendengar, Bapak Mama, Bapak Saudara mencari tempat untuk melepas lelah, pesisir barat Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur punya jawabannya. Pantai Wolwal, sebuah destinasi bahari yang menawarkan kecantikan alami dan suasana yang sangat tenang. Pantai cantik ini memiliki daya tarik utama berupa air laut biru yang tenang dan kondisi ini sangat ideal bagi pengunjung yang ingin bermain air di pinggiran pantai, berenang atau snorkeling. Selain lautnya, mata para pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan bukit hijau di sekeliling pantai yang memberikan nuansa segar dan alami. Bagi yang lebih suka bersantai di darat, Pantai Wolwal memiliki hamparan pasir putih yang halus, teksturnya yang lembut, serta sangat nyaman untuk berjalan kaki di tepi pantai atau sekedar duduk santai menikmati suasana. Lokasi pantai ini berada di Desa Wolwal, Kecamatan Alor Barat Daya. Aksesnya pun cukup mudah dari Kalabahi, Ibu Kota Kabupaten Alor. Pendengar hanya dapat berkendara sekitar 30 hingga 40 menit saja untuk sampai di lokasi. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Kita Kristen, sampai jumpa.

0: Kupang, RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Kakanyong, Kakanona semua, selamat pagi yo. Dan seperti yang tadi Beta so kasih tahu ya sebelumnya, kalau hari ini di pagi ini ada obrolan akamsi dengan topik itu mengenal investasi sosial dalam koperasi. Nah, untuk itu Beta juga sudah kedatangan tamu istimewa ya di studio Perempat dari Kupang, ada Ibu Nelciana Yesoru selaku pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi Ibu Nelci. Oke, Ibu. Selamat pagi, Ibu.
2: Iya, sekali lagi selamat pagi.
1: Iya, sehat ya, Ibu?
2: Puji Tuhan.
1: Amin. Iya, ini panggilannya Ibu Nelci memang?
2: Iya.
1: Oke. Nah, Ibu Nelci, kalau kota mbak omong tentang mengenal investasi sosial dalam koperasi ini sangat-sangat menarik dan juga sangat bagus juga ya untuk masyarakat luas juga. Nah, apa yang dimaksud ini dengan investasi sosial dalam konteks koperasi dan juga bagaimana penerapannya di Provinsi Nusa Tenggara Timur dari Ibu Nelci sendiri?
2: Ya, jadi kalau bicara investasi sosial mungkin ini lagi trending atau mungkin banyak juga yang belum mengetahui tentang investasi sosial itu apa.
1: Benar.
2: Nah, kalau bicara investasi ya tentu banyak orang yang ingin berinvestasi, tetapi harus ada dampak sosial. Nah, pilihan, salah satu pilihan yang membuat kita berinvestasi itu adalah di koperasi. Nah, kenapa di koperasi? Karena dengan kita istilahnya hanya menabung, tapi ada dampak sosial, ada dampak kemanfaatan, peningkatan kemanfaatan itu bagi orang lain atau anggota koperasi. Nah, memang koperasi di NTT ini jumlahnya cukup banyak, secara angka itu 4.295 koperasi. Dan 75%-nya itu menjalankan usaha simpan pinjam. Artinya bahwa memang NTT ini lebih banyak akses permodalan itu lebih banyak. Jadi bicara soal di koperasi itu ada pemberi dan ada penerima, atau ada yang menyimpan dan ada yang meminjam. Selain itu memang banyak sekali hal-hal yang tertuang dalam koperasi. Kurang lebih di NTT memang penerapannya mungkin akan kita lebih ulas lebih banyak soal sosial itu sendiri dalam koperasi. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, memang koperasi itu tujuannya peningkatan kesejahteraan ekonomi dan juga sosial atau berwatak sosial selain ekonomi, finance. Dan investasi sendiri, kita sering berpikir bahwa investasi itu hanya keuntungan finansial atau keuntungan keuangan. Saya rasa dapat bunga atau dapat, tapi kita jarang berpikir bahwa dari kita berinvestasi itu ada dampak di situ, dampak sosial terhadap peningkatan masyarakat, khususnya itu di NTT dan umum yang NTT dan khususnya dalam anggota koperasi.
1: Oke. Okay. Nah, kalau untuk koperasi di NTT sendiri, ini bagaimana ini? Bagaimana koperasi di NTT dapat mengintegrasikan prinsip investasi, investasi sosial dalam operasional sehari-hari mereka ini?
2: Ya, salah satu tolak ukur kalau untuk koperasi simpan pinjam itu dalam penerapannya kalau koperasi itu NPL-nya tinggi. NPL atau kredit lalai atau kredit macet tinggi. Kenapa ini menjadi salah satu tolak ukur? Artinya bahwa pemberian pinjaman itu tidak memberi dampak peningkatan pendapatan bagi anggota. Nah, kalau misalnya tidak ada peningkatan pendapatan, maka kemampuan pengembaliannya itu jadi kurang. Jadi dampak sosial terhadap peningkatan pendapatan itu atau peningkatan kesejahteraan itu kurang banyak. Nah, selain itu, memang di koperasi itu ada banyak program yang dilakukan untuk peningkatan investasi sosial. Dalam hal ini adalah di sosialnya, yaitu ada program pendidikan, itu di prinsip ke-6 dari koperasi, ada pendidikan meliputi juga anggota, dalam hal ini pendidikan bagaimana peningkatan usaha, dan juga pendidikan literasi keuangan dan macam-macam. Selain itu juga ada satu yang memang kewajiban atau tanggung jawab sosial koperasi kepada anggota dan juga masyarakat, di sekitarnya, yaitu ada namanya dana sosial. Mungkin Bapak Ibu kalau di koperasi, teman-teman kalau di koperasi sudah paham nih dana sosial itu apa. Nah, dana sosial itu kalau di perusahaan pasti terkenal CSR. Nah, di koperasi itu ada penyisihan SKU, yaitu disisihkan sekian persen sesuai dengan kesepakatan koperasi masing-masing untuk mendanai atau bertanggung jawab atau untuk memberikan dampak positif terhadap masyarakat atau utama anggota. Nah, jadi dana sosial ini misalnya kan ada anggota yang sakit, ada anggota yang meninggal, itu bisa dikasih misalnya macam-macam. Ada yang dalam bentuk uang tunai, ada yang dalam bentuk sembako, dan ada yang dalam bentuk tanggung misalnya tenda, kursi, macam-macam. Ini sesuai dengan kesepakatan koperasi. Tetapi selain untuk anggota, ada dampaknya masyarakat. Nah, masyarakat itu memang banyak koperasi yang sudah implementasi untuk mereka punya santunan, ada yang bulanan, ada yang tahunan kepada anak yatim piatu ataupun janda atau orang-orang yang memang layak untuk dibantu secara sosial. Nah, value-nya apa kepada koperasi itu tersendiri? Yang penting ya pasti bahwa masyarakat, bukan cuma anggota tapi masyarakat sendiri tahu dampak daripada koperasi itu, keberadaan koperasi itu ada di sekitar situ. Jadi ketika kita menjadi anggota koperasi, sebenarnya itu kita sudah melakukan investasi sosial. Karena dari hasil pendapatan itu ada yang disisihkan untuk tanggung jawab koperasi, dalam hal ini adalah tanggung jawab sosial.
1: Berarti semuanya mendapatkan manfaat positif begitu. Dan tidak perlu memikirkan hal-hal yang memang tidak perlu begitu, karena sudah ada manfaat positifnya begitu.
2: Betul sekali.
1: Oke. Nah, kalau untuk sejauh mana ini, sejauh mana koperasi di Provinsi NTT sudah menerapkan investasi sosial dalam kegiatan mereka?
2: Kalau untuk tolak ukurnya untuk investasi sosial ini kan tentu peningkatan kemandirian, peningkatan kesejahteraan, terus peningkatan kemampuan anggota atau masyarakat dalam pengelolaan sumber daya yang ada. Nah, kalau kita melihat daripada tolak ukur atau indikator itu yang dipakai, maka koperasi di NTT itu dalam implementasinya belum optimal. Nah, kenapa belum optimal? Karena tadi disampaikan bahwa memang masih banyak koperasi yang memiliki kredit macet. Itu berarti belum sejahtera tuh, karena dia kemampuan mengembalikannya masih kurang atau pendapatannya masih kurang, tidak ada peningkatan pendapatan di situ. Terus yang berikut itu masih banyak kita di NTT itu koperasinya banyak tetapi masih masuk dalam NTT itu masih dalam daftar ini apa provinsi termiskin ya. Bukan cuma termiskin tapi ada terluar, sekarang lagi tertinggal, ada lagi kemiskinan ekstrim. Jadi bukan cuma miskin tapi tambah ekstrimnya lagi. Jadi itu yang memang sudah berjalan, tetapi menurut kami dari pengawasan dan juga pembinaan itu memang belum optimal dalam melihat tolak ukur, karena tujuan koperasi sesungguhnya adalah meningkatkan kesejahteraan anggota dan pada khususnya dan umumnya adalah kesejahteraan masyarakat sesuai dengan wilayah kerja masing-masing.
1: Oke. Nah, kalau untuk soal kebijakannya ini, Ibu Nelci, apakah ada kebijakan ataupun regulasi dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT yang memang mendukung investasi sosial dalam koperasi begitu?
2: Ya. Jadi bicara soal kebijakan, memang kami ini kebetulan saya pengawas koperasi. Jadi hasil temuan kami terdapat banyak sekali koperasi yang belum istilahnya dana sosialnya itu belum digunakan secara baik sesuai regulasi. Jadi dana sosialnya disisihkan tapi tidak disalurkan kepada anggota maupun masyarakat. Jadi cuma disimpan saja untuk digulirkan lagi. Nah, itu salah satu yang menjadi kendala. Yang berikut adalah koperasi itu banyak yang memberikan pinjaman saja tapi tidak ada program lanjutan untuk pendampingan ataupun pendidikan. Jadi memang ada beberapa, tapi ini untuk tidak semua koperasi, tetapi rata-rata koperasi masih seperti itu. Nah, ini kenapa terjadi? Karena memang diakui bahwa pengurus dan pengawas koperasi itu atas dasar kepercayaan. Jadi ini juga menjawab itu semua, maka kebijakannya itu adalah dari pemerintah pusat kita ada regulasi terbaru selain peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2021, nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan dalam pemberdayaan UKM atau koperasi dan UKM. Nah, ini juga kebijakan lainnya itu di Permen 8 tahun 2023. Nah, ini regulasi-regulasi inilah menuntut kami untuk lebih banyak melakukan penerapan, bagaimana mensosialisasikan bahwa berkooperasi ini seperti ini, jati diri kooperasi ini lebih mementingkan anggota dan juga masyarakat, tidak mementingkan hanya istilahnya kita lihat asetnya tinggi tetapi dampak sosialnya tidak ada, atau apa orang-orangnya banyak tetapi di dalam itu banyak belum sejahtera. Nah, itu yang memang belum optimal secara memang secara data dan fakta. Itu belum semua koperasi menerapkan hal tersebut.
1: Tadi sempat disinggung juga soal manfaat positifnya juga yang didapat begitu. Ini manfaat utama ini. Apa manfaat utama yang memang didapat ataupun diperoleh oleh anggota koperasi dan juga masyarakat sekitar ini melalui investasi sosial?
2: Ya, kalau manfaat utamanya tadi, yang pasti bahwa akses permodalan, kalau untuk yang simpan pinjam tadi, akses permodalan itu dengan saya mendapatkan pinjaman, saya akan meningkatkan pendapatan. Jadi itu peningkatan kesejahteraan tuh di situ. Nah, kalau saya peningkatan pendapatan, tentu bahwa saya akan memiliki kemampuan mengembalikan. Jadi sebenarnya di koperasi itu untuk mengukur bahwa dampak sosialnya itu ada atau tidak, itu di luar dari NPL-nya tadi. Nah, terus yang berikut adalah keberadaan saya sebagai anggota koperasi itu ada, yaitu kalau misalnya saya ada tadi kedukaan ataupun saya ada namanya sakit penyakit segala macam, itu akan ada namanya dana sosial tadi digunakan tadi, yaitu ada sesuai dengan kesepakatan dari koperasi masing-masing. Nah, itu yang membuat kita nyaman. Jadi even misalnya saya adalah orang yang pinjam, ada di koperasi itu misalnya saya pinjam nih. Mungkin ini banyak yang teman-teman juga belum tahu. Kalau saya pinjam dan misalnya ada satu hal yang menimpa dan membuat saya kehilangan pekerjaan, saya tidak bisa memiliki kemampuan untuk membayar. Nah, itu koperasi bisa ada namanya juga membantu. Ada kita disebut namanya asuransi sendiri, koperasi namanya cadangan tujuan risiko. Jadi ada kondisi tertentu atau koperasi itu mengcover. Misalnya anggota itu meninggal. Jadi anggota tidak perlu memikirkan lagi bahwa kalau misalnya anggota tersebut meninggal, ada orang yang harus membayar, tidak. Karena koperasi itu sudah punya asuransinya sendiri. Sedangkan bahkan kalau misalnya tidak punya kemampuan, bisa dibuatkan ada namanya mitigasi risiko untuk reschedule atau reconditioning, di mana kita menschedulekan ulang. Nah, itu banyak juga, ada beberapa koperasi yang sudah menerapkan. Jadi kalau misalnya saya sebelumnya tiap bulan cicilannya 500.000, nah karena ekonomi saya, pendapatan saya kurang, saya bisa pergi untuk meminta lagi, saya punya kemampuan 200.000 per bulan. Nah, itu bisa reschedule juga. Jadi manfaatnya itu koperasi itu bukan kayak lembaga ekonomi lain yang istilahnya pinjam harus bayar, tidak. Karena koperasi itu adalah uniknya itu pemiliknya terlalu banyak. Karena pemilik adalah pengguna. Nah, jadi saya sebagai pemilik, jadi pemilik contohnya kayak ada restoran gitu, itu pemiliknya 100 orang. Nah, yang makan di situ adalah 100 orang tersebut. Jadi melayani pemilik semua. Jadi ketika dia punya masalah itu dicari jalan keluarnya melalui rapat anggota, dan memang keputusannya di rapat anggota.
1: Nah, sudah berjalan sejauh ini, mungkin ada tantangan yang dihadapi oleh koperasi sendiri dalam melaksanakan investasi sosial?
2: Ya, tantangannya itu lumayan banyak yang menantang di sebagai pengurus koperasi. Karena kita bicara koperasi ini, banyak mungkin yang sementara itu banyak yang tidak tahu bahwa ini regulasinya mana, gitu kan. Nah, banyak orang yang mengabaikan regulasi dari koperasi. Nah, sebenarnya koperasi itu kita tahu bahwa di Undang-Undang Dasar ya 1945 itu pasal 33 ayat 1 perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, itulah yang membuat Undang-Undang Koperasi ini ada. Jadi ada asas kekeluargaan. Kalau kita bicara kekeluargaan ya harusnya itu kan dari oleh dan untuk. Dia tidak boleh ada kekerasan di situ, tidak ada solusi. Pokoknya apapun permasalahan harus ada solusi. Nah, tadi tantangannya itu banyak juga pengurus dan juga pengawas yang tidak dibekali dengan pendidikan sehingga informasi atau pemahaman soal aturan koperasi itu masih sangat kurang, terutama di prinsip koperasi atau nilai koperasi. Nah, karena pemahaman kurang, sebenarnya di koperasi itu ada di prinsip ke-6 itu pendidikan perkoperasian. Jadi tidak apa-apa sebenarnya kita menjadi pengurus atau pengelola itu bukan basic orang koperasi, bukan basic orang akuntansi atau keuangan, atau bukan basicnya, tidak apa-apa. Karena memang di prinsip koperasi itu diwajibkan untuk memiliki pendidikan. Jadi ada non akademiknya di situ, ada pelatihan diklat-diklat yang memang diharuskan dan itu dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. Nah, tetapi itu tidak dijalankan di koperasi. Banyak koperasi yang tidak jalan. Ada yang mengikuti diklat tapi tidak rutin dan berkelanjutan. Sehingga pemahaman itu, kalau kita bicara eksen, itu kita minimal tahu dulu informasinya, kita riset dulu. Nah, ini karena kurang pemahaman maka kita eksen dari hal-hal yang biasa terjadi. Jadi kita itu kadang ya, tidak semua itu malas membaca. Gitu. Kecuali ada kepentingan tertentu kalau kita membaca. Tapi kalau tidak ada kepentingan tidak membaca. Lalu yang berikut adalah menjadi pengurus koperasi itu sebelumnya memang secara sukarela. Jadi tidak dibayar. Nah, ini juga yang membuat anak muda malas untuk jadi pengurus koperasi. Nah, itu yang menjadi tantangan. Nah, karena itu tidak masih kurang optimal sehingga di eksennya itu tadi penyaluran dana sosialnya itu masih belum. Jadi anggota itu belum terlalu mengenal atau menerima dampak itu. Lalu pendampingannya juga masih kurang sehingga anggota belum merasakan keberadaan koperasi seutuhnya. Karena kalau bicara koperasi, kita kadang turun ke lapangan itu banyak yang pikir koperasi itu yang selamat pagi istilahnya. Jadi kalau pinjar ini padahal itu tidak, itu kalau itu bukan koperasi sebenarnya. Itu hanya yang berkedok koperasi, tetapi penerapannya bukan koperasi.
1: Nah, ketika menghadapi tantangan seperti itu, Ibu Nelci, otomatis pasti ada banyak hal juga yang ditemui begitu, dalam tanda kutip pasti ada pemikiran-pemikiran negatif juga begitu yang ditemui di lapangan. Nah, bagaimana koperasi bisa memastikan ini transparan dalam penggunaan dana untuk investasi sosial ini supaya mendapatkan kepercayaan juga?
2: Iya, jadi kalau nilai koperasi itu sebenarnya reputasi koperasi itu terletak di situ, di penggunaan dana sosial atau investasi sosial ada berdampak tidak kepada siapa yang menerima. Jadi kalau kita bicara ini kan sosial itu hubungan antara penerima dan pemberi. Nah, ini ada dampak tidak. Nah, sebenarnya untuk memastikan itu yang dari internal itu sebenarnya di anggota. Anggota itulah yang memiliki kewenangan tertinggi di rapat anggota. Jadi mereka itu yang memutuskan bagaimana kita melaksanakan sosial, dampak sosial ini terhadap anggota maupun masyarakat sekitar. Nah, itu semua itu diputuskan. Nah, tentu sebelum diputuskan usulannya itu dari pengurus koperasi atau pengelola. Nah, pengelola memang harus menggali. Jadi kalau di koperasi itu ada namanya salah satu tugas dari sekretaris itu menerima semua kritik saran dari anggota koperasi sehingga mengenal kebutuhan dari koperasi anggotanya itu seperti apa dan juga survei untuk kebutuhan masyarakat sekitar, berapa banyak anak-anak atau mungkin ada program beasiswanya, terus atau ada program bangun rumah untuk apa, itu sebenarnya di koperasi ada itu yang tadi dana sosial.

0: tapi orang itu bukan yang seharusnya menerima. Itu ada juga okay. seperti itu.
1: Pernah
0: nah,
1: menemui seperti
0: iya
1: itu.
0: Pernah ada seperti itu. Nah itu yang harus dari pengurusnya yang benar-benar dia bisa ikut andil. Jadi tidak hanya lepas tangan satu tahun baru periksa sekali, tetapi harus rutin untuk melihat keberlanjutan daripada program-program yang dibuat dalam koperasi. Nah, kami pemerintah tadi ada juga sosialisasi, kami pembinaan, kami juga pengawasan. Jadi ada offline maupun online. Memang di karena keterbatasan sehingga kami banyaknya menggunakan online. Ada diklat-diklat dan juga ada bimtek segala macam yang membuat tujuan koperasi ini tercapai, yaitu kesejahteraan. Itu sesuai dia, melalui kita juga ada YouTube klinik digitalisasi, itu di mana kita salah satu inovasi yang kita menjelaskan, tapi sudah ada format contoh yang harus diikuti ABCD dan segala macam, itu berkelanjutan. Oke, itu
1: okay. Nah, bagaimana koperasi dapat melibatkan masyarakat lokal ini dalam program investasi sosial mereka untuk memastikan keberlanjutannya?
0: Nah, tadi investasi apa untuk masyarakat lokal, kalau bicara koperasi ini sekarang ada pembagian dua jenis. Ada kalau untuk koperasi yang kita istilahnya closed loop dan open loop. Jadi, kalau closed loop itu adalah koperasi yang hanya menyalurkan menghimpun dana dan menyalurkan itu hanya kepada anggota dan koperasi lain. Sedangkan koperasi yang open loop itu dia boleh menghimpun dana dari non-anggota dan boleh menyalurkannya ke non-anggota atau mungkin dikenal dengan nasabah atau apalah. Nah, kurang lebih situ. Nah, yang menjadi area dari pembinaan dan pengawasan kami itu adalah yang closed loop, yang hanya anggota dan koperasi lain. Jadi ada kerjasama koperasi dan memang ini untuk memastikan tercapainya itu memang di koperasi ada namanya pengawas. Pengawas koperasi itulah yang memastikan bahwa memeriksa, meneliti, menelaah bahwa program-program yang ditetapkan dalam rapat anggota itu memang dipastikan berjalan. Nah, jika tidak ada, maka itu temuan-temuan itu akan dibahas dalam rapat anggota untuk mencari solusinya. Jadi sebenarnya koperasi itu independen. Dia dari, oleh, dan untuk. Jadi dia berputarnya di situ. Jadi kalau ada masalah diselesaikan sendiri dalam rapat anggota. Nah, kami dari pemerintah itu juga sama. Kita memberikan ada standar-standar dari koperasi yang kami melihat bahwa ada satu item yang itu jarang ada di koperasi. Itu beban atau biaya, namanya beban perkoperasian. Jadi biaya itu juga sebenarnya ada biaya dampak sosialnya, yaitu memberikan uang yang dikeluarkan bukan cuman untuk itu bukan gaji, tetapi itu ada peningkatan pemahaman perkoperasian di situ, di mana mereka turun pembinaan, pengurusnya turun pembinaan, pengurusnya juga dikasih insentif bulanan atau 3 bulanan tergantung dari keputusan, tetapi ada istilahnya biaya yang dikeluarkan di situ untuk tujuan tadi, ya, sehingga bisa dijalankan pengawasan tadi itu bisa istilahnya ada luar itu, ada maksudnya ada bisa terlaksana atau tidak. Nah, kalau masyarakat lokal itu kebanyakan itu adalah masyarakat yang menjadi pemilik juga, pengguna dan pemilik. Jadi tadi kalau closed loop, kalau open loop mungkin kebijakannya lain lagi.
1: Baik Ibu Nelci, nanti kotong lanjutkan lagi kotong obrolan mengenai mengenal investasi atau juga bisa di WA 0811 dalam koperasi sosial. Oke. Baik, Ibu Nelci, nanti kita lanjutkan lagi setelah yang satu ini dan buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua juga yang mau bertanya-tanya boleh bergabung di 0811 3820 1043.

0: ada buat janji dengan siapa-siapa. Tenang, sah. Beta pun cinta ni hanya untuk Adenona.
1: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suanto Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
0: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi ini Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta ini kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah, sayang. Beta ada usaha cari uang belis. Supaya ada modal masuk minta Adenona, toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh, sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah konsumen.
3: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
4: Iya, Bapak Mama, kakek-nyang, kakek-nona semua, kotong masih dalam obrolan akamsi mengenai mengenal investasi sosial dalam koperasi dan juga masih bersama dengan Ibu Nelciana Soru ya, yang biasa dipanggil dengan Ibu Nelci, selaku pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan masih bersama Ibu Nelci ini di studio Perempat RRI Kupang. Baik, Ibu Nelci, kalau untuk kerjasamanya mungkin sudah ada kerjasama dengan pihak swasta ataupun dengan pemerintah terkait begitu.
5: Kalau kerjasama urusan koperasi yang tadi saya sampaikan di awal bahwa memang regulasi dari koperasi itu kami membina dan mengawasi koperasi yang close loop. Dalam hal ini dia hanya melayani menghimpun dana dan menyalurkannya itu hanya kepada anggota dan koperasi lain. Sehingga kerjasama itu memang ada di koperasi, kita juga ada akses permodalan tambahan modal, ada LPDB yaitu di bawah Kementerian Koperasi untuk layanan lembaga penyaluran dana bergulir. Dan sedangkan juga ada beberapa yang memang sekarang sudah ke sektoril, ada juga badan pengelola lingkungan hidup. Jadi di situ ada kerjasama antara badan pengelola lingkungan hidup ini, sekarang koperasi TLM yang sudah bekerja sama, itu untuk di mana setiap anggota kalau dalam mengakses pinjaman itu dia wajib menanam pohon. Karena sebenarnya dana itu adalah dana reboisasi yang dimana diberikan kepada koperasi untuk digulirkan. Jadi ada lingkungan hidup ya. Nah, selain itu juga kita juga akan bekerja sama dengan ada Yayasan Rumah Energi yang dimana kita sebutnya dengan koperasi hijau. Jadi koperasi hijau ini tidak hanya tadi dampak sosialnya memberikan pinjaman, tetapi juga memberikan dampak dalam hal ini pendampingan. Misalnya ada anggota koperasi yang peternak ya, jadi dia pinjam untuk peternak, tetapi itu juga akan ada nanti yayasan itu untuk membantu bagaimana membuat biogas sendiri dan macam-macam. Jadi ada pendampingan, jadi memang dari pemerintah ada akses permodalan dan ada pemanfaatan sosial untuk peningkatan tadi kepada kepada masyarakat maupun anggota ya, masyarakat yang menjadi anggota koperasi. Jadi untuk sementara memang itu di yang kita lakukan di tiga kerjasama lintas LSM atau juga lintas dari kementerian atau pemerintah, sesama pemerintah.
4: Nah, kalau untuk menjaga keseimbangannya Ibu Nelci, ini bagaimana koperasi menjaga keseimbangan antara tujuan sosial dan juga tujuan ekonomi dalam investasi sosial ini?
5: Oke, sebenarnya banyak sekali koperasi yang sering mengatakan, bilang dari ada uang lebih, simpan saja di koperasi. Iya. Karena kalaupun tidak dipakai oleh anggota tersebut, bisa bermanfaat untuk anggota lain. Gitu. Jadi dengan kita menjadi anggota koperasi sebenarnya kita itu sudah melakukan investasi sosial. Jadi bukan cuma memperoleh balas jasa atau dalam bentuk bunga, tetapi kita juga dari uang yang kita taruh itu akan ada dampak tadi yang tadi saya disampaikan di awal itu, misalnya dapat membantu dari hasil uang itu digulirkan, dipakai, lalu ada sekian persen diambil untuk membantu orang susah, gitu. Orang-orang yang memang butuh perhatian daripada daripada koperasi itu. Jadi keberadaan koperasi di situ bukan cuma untuk anggota tapi dampak sosialnya itu kepada masyarakat umum tadi. Jadi ada sekian persen. Jadi kita nilai yang diperoleh itu bukan cuma uang, tetapi ada bermanfaat untuk orang lain. Itu yang jadi
4: rencana. Nah, sebagai pengawas ini, sebagai pengawas koperasi di Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Nelci, apa contoh investasi sosial yang berhasil di koperasi yang pernah Ibu Nelci amati ini sebagai pengawas?
5: Oke, di kalau di beberapa koperasi itu mereka ada rutin memberikan santunan kepada yayasan yatim piatu, ada rumah kepedulian, itu ada beberapa koperasi memang secara rutin untuk memberikan itu. Terus ada juga yang mereka, jadi kalau di pemerintah ada BLT, apa di koperasi juga sudah ada yang memberikan santunan kepada, walaupun orang tersebut bukan anggota koperasi, tetapi dia memberikan. Lalu di koperasi-koperasi lain juga, misalnya ada santunan duka, ada santunan untuk misalnya biaya berobat dan segala macam, itu juga diberikan. Jadi kalau untuk hanya tadi di garis bawah belum optimal, sehingga kalau mungkin yang pendengar yang anggota koperasi yang disampaikan itu belum dirasakan. Nah memang itu sementara di kita di level di tahap optimalisasi untuk penerapan sosialnya itu tercapai. Tetapi kalau penerapan tadi investasi sosialnya juga, ya salah satu tolak ukurnya itu tadi kita lihat dari tujuan koperasi itu kesejahteraan. Nah, kalau anggotanya belum sejahtera berarti kita tahu bahwa dampak sosialnya itu belum berdampak positifnya, peningkatannya belum gitu. Kurang lebih seperti
4: itu. Oke. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang masih dalam tahap berharap begitu, mohon bersabar ya, karena ini masih dalam proses juga kan, begitu Ibu Nelci. Oke. Nah Ibu Nelci, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi, mungkin ada beberapa hal juga yang beta mau tanya di Ibu Nelci ini. Ini kalau boleh tahu ya Ibu Nelci, bagaimana koperasi dapat mengedukasi anggotanya mengenai pentingnya investasi sosial ini? Karena ini juga salah satu poin yang penting juga ini.
5: Ya. Jadi kalau di koperasi-koperasi itu, sebelum seseorang menjadi anggota itu mereka sebenarnya sudah sosialisasikan terhadap dampak ekonomi maupun dampak sosial. Jadi itu sudah dikasih pemahaman, tapi memang tidak semua koperasi melakukan metode itu. Nah, ada juga yang sudah masuk menjadi anggota koperasi baru mereka sosialisasikan. Ada juga yang memang pada saat rapat anggota baru dibahas tentang sosial hubungan masyarakat dengan juga anggota, dengan nilai koperasi atau keberadaan koperasi itu seperti apa. Memang kami dari pemerintah itu tidak terlalu tidak diberikan kewenangan intervensinya sampai di dalam. Kita hanya mengontrol agar tidak keluar dari regulasi pemerintah, dan juga kita mengawasi kalau misalnya sudah keluar, ya kita ada lakukan pembinaan, ada pembinaan-pembinaan dan juga ada pendampingan sehingga itu bisa terjadi. Nah, salah satu yang membuat kami kurang optimal di pemerintah itu adalah kurang adanya aduan daripada masyarakat dalam hal ini anggota koperasi. Jadi kami tidak tahu permasalahan langsung yang dihadapi oleh anggota. Jadi kalau bicara soal berapa persen yang berdampak sosialnya itu, kami hanya dari data koperasi. Tetapi kalau data dari masyarakat sendiri untuk aduan itu, jadi kami berpikir bahwa memang selama ini dampak koperasi bagi masyarakat terutama anggotanya itu adalah baik. Karena tidak ada yang namanya aduan, misalnya tadi yang disampaikan urusan sosial, sakit pun koperasi tidak diperhatikan. Terus misalnya ada kedukaan pun tidak ada perhatian dari koperasi, padahal ada dana sosialnya atau segala macam. Nah itu sebenarnya disampaikannya itu di kami, nanti kami bantu untuk memfasilitasi di rapat anggota untuk diselesaikan. Kalau misalnya itu kejadiannya lebih banyak ya harus dibahas menjadi perhatian khusus di koperasi, karena koperasi itu menentukan sendiri alurnya itu mau kemana, itu ditentukan sendiri, tapi tentu tidak bisa keluar dari jati diri koperasi tadi.
4: Oke. Ya. Nah, kalau memang adanya kekurangan begitu, salah satu contohnya pengaduan dari masyarakat juga begitu, ada tidak program-program dari Dinas Koperasi sendiri yang memang bisa menjembatani lah begitu, supaya masyarakat juga tahu, oh ternyata pengaduannya harus seperti ini, prosedurnya begini, dan harus pengaduannya di mana gitu.
5: Ya. Jadi memang kita sudah terima pengaduan, tapi belum banyak gitu, karena mungkin kesadaran untuk mau melapor, banyak yang menjadi kendala bahwa anggota mau melapor kayak takut.
4: Iya.
5: Ya. Takut melapor, tapi sebenarnya tidak. Di situ kita cari jalan keluarnya. Nah, memang bisa langsung ke kami itu di kantor itu ada klinik digitalisasi koperasi atau klinik koperasi. Di situ Bapak Ibu bisa menyampaikan semua permasalahan, namanya klinik. Jadi semua masalahnya di situ, lalu kami akan lanjutkan kalau memang itu perlu dilakukan mediasi, kami lakukan mediasi dengan koperasi dan juga anggotanya, lalu kami lakukan pendampingan, ada follow up-nya dari kami pendampingan, sehingga kami di rapat anggota itu disampaikan dan itu dibahas, sehingga keputusan-keputusan yang menguntungkan anggota itu kami follow up sampai berhasil. Nah, lewat juga secara daring kita memang ada link untuk pengaduan, ada bit.ly pengaduan koperasi, ada di tautannya itu ada di YouTube channel Klinik Digitalisasi Koperasi. Di situ ada link pelayanan, ada link pengaduan. Okay. Jadi kita langsung baik offline maupun online. Jadi bisa tanpa harus Bapak Ibu di jauh juga bisa terselesaikan dengan permasalahan itu.
4: Ya. Oke. Okay. Jadi walaupun sampai di kabupaten pun ya, bisa, mau dimanapun bisa. Ya. Oke. Okay. Nah, Ibu ini sebagai closing statement juga, apa yang ingin Ibu sampaikan dan juga harapan dari Ibu Nelci sendiri untuk perkembangan investasi sosial dalam koperasi di NTT ke depannya ini?
5: Ya. Mungkin ada beberapa. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu, marilah kita berinvestasi di koperasi karena ada dampak sosialnya gitu sih. Jadi tidak ragu pilihlah koperasi yang benar-benar memiliki nilai atau value yang memang menerapkan prinsip koperasi. Yang kedua bahwa marilah kita sama-sama berbenah gitu. Berbenah itu tidak hanya di level kami pemerintah, tapi di level dari pemerintah, pengurus, pengawas, pengelola, dan juga anggota. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi kurang jelas, mari kita di pemerintah, koperasi, dan anggota itu kita saling berkoordinasi dan kerjasama. Benar. Jadi pemerintah melakukan tugasnya ya tadi pembinaan, pengawasan, kontrol untuk agar koperasi itu tidak keluar dari jati dirinya. Lalu anggota juga merasakan apa yang masih kurang. Ternyata dampak menjadi anggota koperasi itu masih kurang. Gitu. Jadi tidak ada kemandirian, malah kalau istilahnya kita bicara soal dari utangnya 1 juta, dia bertambah utang 10 juta, itu berarti belum peningkatan kemandirian belum ada, jadi dampak sosial belum ada, atau kesejahteraan dari sebelumnya tidak kesulitan untuk kebutuhan hari-hari, malah menjadi anggota koperasi menjadi kesulitan. Itu yang terus bagaimana mengelola keuangan atau bagaimana melalui sumber daya yang ada supaya bisa meningkatkan kesejahteraan, karena tujuan koperasi itu ya seyogyanya adalah peningkatan kesejahteraan anggota. Jadi kalau anggotanya mau ribuan atau ratusan ribu tapi belum ada yang sejahtera, sebenarnya itu tujuannya belum tercapai. Kita jalan-jalan saja tetapi tidak ada mau sampai di mana, jadi putar-putar ke situ saja. Nah, itu yang diharapkan kolaborasi ini yang nanti kita sama-sama tingkatkan supaya jati diri koperasi tetap dijalankan dengan baik, dan dampak sosial bukan cuma dampak ekonomi saja, tetapi dampak sosialnya itu juga berkelanjutan, karena bicara berhasilnya tidak bukan cuma peningkatan tetapi berkelanjutan.
4: Oke. Baik, Terima kasih Ibu Nelci untuk waktunya di Perempat RRI Kupang dalam obrolan AKAMSI mengenal investasi sosial dalam koperasi. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Demikian tadi ketempung obrolan bersama Ibu Nelci Yesorus sebagai pengawas koperasi ahli muda Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTT dengan topik itu mengenal investasi sosial dalam koperasi. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatannya bergabung bersama kami di obrolan AKAMSI Ibu Nelci. Sukses selalu, selamat pagi dan salam sehat. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua jampi mana-mana dolo. Karena setelah ini Beta masih akan temani semuanya sampai di pukul 11 waktu Indonesia Tengah di rangkaian Sosan Tosia.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: suara budaya Nusantara.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara Barita Pro 4 pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup di lapangan Mini Kalabahi. Kegiatan yang berlangsung sejak 9 sampai 14 September 2026 tersebut menjadi momentum kokasi kenal potensi alam, budaya, pariwisata, serta ekonomi kreatif Kabupaten Alor. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor Usman Plaikari bilang, kegiatan tersebut sonde semata-mata menjadi hiburan buat masyarakat, tetapi untuk jadi ruang promosi potensi daerah. Alor memiliki kekayaan laut, pulau-pulau, keanekaragaman budaya, tradisi, serta kreativitas masyarakat yang dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi. Beralih ke informasi berikut, sampah rumah tangga yang selama ini dianggap sonde berguna ternyata bisa jadi sumber penghasilan tambahan buat warga Kota Kupang. Melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah yang diusung Bank Sampah Mutiara Timur, barang bekas sonde terpakai dapat disulap menjadi uang tunai hingga tabungan. Direktur Bank Sampah Mutiara Timur, Melsi Mansula, bilang bahwa prinsip kerja bank sampah sangat mirip dengan bank konvensional. Bedanya, nasabah menyetorkan sampah anorganik maupun organik yang sudah dipilah dari rumah untuk dikonversi menjadi rupiah. Meski bagi skala individu jumlahnya bertahap, insentif dari bank sampah terbukti sangat membantu kebutuhan harian warga. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Kristen, sampai jumpa.

0811-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Kabilan merupakan salah satu makanan tradisional dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Pada zaman dulu, makanan ini merupakan makanan pokok bagi masyarakat Malaka. Namun, seiring perkembangan zaman, makanan ini pun sudah jarang didapat. Akabilan dibuat dari campuran sagu, kelapa parut, dan sedikit garam, kemudian dipipihkan pada babilak atau piring ceper yang terbuat dari tanah liat, kemudian dibakar di atas tungku hingga matang. Akabilan sangat cocok dinikmati sewaktu masih panas dan menjadi teman minum kopi maupun teh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: khas gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timur, khususnya wilayah Timur Barat dan Timur Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.

Welepa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Welepa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang welepa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi welepa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Bapak-bapak, saudara, berita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Gemerlap Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup. Kegiatan tersebut meninggalkan catatan tentang besarnya potensi pariwisata, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif masyarakat Alor. Penutupan sonde sekedar tanda berakhirnya sebuah perhelatan. Bagi pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD, kegiatan ini jadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk bawa pariwisata daerah ke tahap berikutnya. Antusiasme masyarakat dan wisatawan menunjukkan bahwa kegiatan berbasis potensi lokal dapat jadi ruang pertemuan antara budaya, ekonomi, dan promosi daerah. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Alor, Usman Plaikari, menilai capaian tersebut menunjukkan bahwa pariwisata dapat jadi ruang untuk kasih kenal kekayaan daerah sekaligus membuka peluang ekonomi. Beralih ke informasi berikut, pengembangan kreativitas pemuda melalui keterampilan digital. Jadi salah satu perhatian dalam program pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan tahun 2026 di Nusa Tenggara Timur. Salah satu bentuknya diwujudkan melalui pelatihan kreativitas pemuda bidang desain dan grafis. Menurut kami bidang desain grafis dan advertising yang digelar di Larantuka pada 12 September 2026. Peserta diberikan ruang untuk kasih kembang depung ide dan gagasan melalui pemanfaatan teknologi digital. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum Dispora Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nurita Afrijanti, berharap kegiatan tersebut dapat mendorong pemuda di Flores Timur dan Sika semakin maju serta berdaya. Desain grafis dan advertising, kami advertising dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai keterampilan produktif di tengah perkembangan ekonomi digital. Melalui kemampuan tersebut, pemuda dapat menciptakan karya sekaligus membantu memperkenalkan berbagai potensi dan produk lokal. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini, kawan. Kita Christine, sampai jumpa.

0833-4899, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Sejak 11 September 45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 0813-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, seperti yang Beta sudah informasikan sebelumnya, kalau di Ketumpung Obrolan Teras UMKM kali ini ya sudah hadir dengan Beta, salah satu pelaku UMKM di Kota Kupang ya, dalam Obrolan Teras UMKM, yaitu Kakak Fajar Inaya Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Ketong sapa dulu. Selamat siang, Kakak Inayah. Apa kabar?
2: Selamat siang, Kak.
1: Apa kabar,
2: Kak?
1: Sehat.
2: Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baiklah hari ini daripada kemarin.
1: Oke, demi Pro 4 ya.
2: Iya.
1: Oke, Kakak ini Beta panggilnya Kakak Inayah.
2: Iya betul,
1: Kakak Inayah ya. Luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum ketong sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih, Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari?
2: Takoyaki itu makanan dari Jepang, Kak.
1: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang gitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan Kupang
2: gitu. Iya, betul. Ya. Disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder. Jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
1: Oke, ketemu saja jauh-jauh di Jepang. Langsung untuk mau mencoba mencobai takoyaki ya. Ketemu mau coba takoyaki, sudah ada nih dia punya produk di sini ya. Langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
2: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu. Akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
1: Oke, menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya, Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini. Akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang
2: betul.
1: Bikin.
2: Iya,
1: oke. Terinspirasi dari mana tuh, Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya, kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi
2: betul.
1: Di luar Indonesia, tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Itu terinspirasinya dari mana tuh, Kak?
2: Iya. Jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki, karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, enggak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep berapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis, dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue gitu, tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu, karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui. Dan kami coba ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah, akhirnya kami coba jual begitu.
1: Oke, baik. Ada cerita dong di baliknya ya, yeah. Pertemuan antara suami istri ini. Akhirnya sama-sama sepakat ya, Kak ya.
2: Yeah.
1: Apakah Kak Inaya ini memang pecinta kuliner luar begitu?
2: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, yeah. Terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu. Ya, terus di lidah juga pas jadinya ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu karena kami coba.
1: Oke. Okay. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih? Sampai ada namanya sendiri tuh.
2: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu.
1: Oh, gitu. Mm-hmm.
2: Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang hanya satu fokus di satu jualan awalnya begitu.
1: Oke, okay. Gitu. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya Kak ya. Yeah. Apalagi kalau dipung racikan tuh pas terus konsisten juga betul. Ya pasti langsung jadi favorit. Keren ya Bapak-bapak saudara. Nah, varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah, Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang ditemukan?
2: Kalau takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crepe stick, bakso ikan dengan sosis. Lebih itu enak. jadi empat. Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama aonori.
1: Apalagi itu? Gitu.
2: Katsuboshi itu apa namanya? Slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori begitu ditaburi nori seperti itu.
1: Oke, okay. Nah, ini baru beda dari yang lain ya. Yeah. Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita, belum tentu sesuai dengan lidah orang Kupang ya Kak ya, sesuai dari takoyaki dari sononya begitu. Yeah. Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya Kak dan pastinya jadi ciri khas. Gitu, pantas ya pelanggan banyak yang balik lagi nih. Dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
2: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse, itu banyak memang pelanggannya banyak. Lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami apa namanya, kami awasi, kami pantau itu, ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2 hari 3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA, jadi setiap 2 hari dia pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus, maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan kan kami jualannya di halaman teras Indomaret. Ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba, jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan 2 jalur ya, 2 arah. Nah ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret, jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat. Pindah tempat di Obufu gitu, yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai apa namanya, kemarin sempat sepi dan ternyata memang karyawannya, testimoni dari teman-teman begitu, kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya. Kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
1: Okay. Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya Kakak juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma.
2: Iya betul.
1: Oke. Baik. Nah, Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
2: Iya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada 2 menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau bukis itu kan nama apa? Makanan tradisional Indonesia seperti itu.
1: Iya. Oh, oke. Okay. Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
2: Iya. Iya, betul.
1: Oke, baik ya. Menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, berarti ini Sunday hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga.
2: Iya,
1: ya
2: betul kak.
1: Oke, ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus booking sih kak supaya ada pendamping yang makanan lokal atau seperti apa tuh awalnya?
2: Kenapa Pukis? Karena memang Pukis itu makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
1: Oke, baik.
2: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak terus sejual begitu.
1: Okay. Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya?
2: Iya, betul. Okay. Itu.
1: Testimoninya seperti apa, respon dari customer seperti itu?
2: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu. Oh baru kali ini kerasa, misalnya kayak kalau takoyaki terasa gurihnya, ikannya juga kerasa. Terus ada taburan katsuobushi. Kadang ada yang minta tolong dibanyakin katsuobushinya sama norinya begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu. Seperti itu.
1: Ini terus yang bikin pelanggan juga betah ya. Iya. Dan balik lagi dan akhirnya juga punya banyak pilihan ya kak. Kalau mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
2: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya

0: Sejauh ini siapa saja yang terlibat nih, Kak?
1: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
0: Yeah. Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Ina ya?
1: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya training untuk bahan dasarnya semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau. Begitu.
0: Seru ya, dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
1: Iya, betul.
0: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh, Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari nih?
1: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah, untuk habis dalam satu hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi, jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari itu untuk bulan Agustus. Nah, setelah itu September itu juga lumayan, masih banyak 20-30 begitu. Nah, terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesenan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah, setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi. Begitu. Nah, setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, tutup. Habis itu kami buka lagi. Nah, itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya, kalau kita tidak konsisten orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus seperti itu.
0: Baik ya. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
1: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu, Kak.
0: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi Takoyaki Uma ini berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih, Kak? Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa?
1: Begitu. Kendala sih banyak ya, ada. Cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
0: Oke. Kendala-kendalanya seperti apa nih, Kak? Mungkin dalam memproduksi?
1: Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi. Kadang kan saya ada karyawan gitu. Nah, kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Sudah dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah, jadi memang kita tetap harus pantau gitu, tetap harus pantau seperti itu. Lalu kendala yang lainnya, karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti tolong jangan mendadak gitu kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti itu. Terus kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuobushi sama aonori, itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Ada katsuobushi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah, itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
0: Gitu, nah, memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya, kayak
1: pasti.
0: Di proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi. Dari Kak Ina yang menyikapinya itu, wah, ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu. Baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih, Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
1: Iya, betul. Jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi satu hari itu. Suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya, di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau

0: jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah, kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah itu kadang kami agak khawatir gitu, ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuobushi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di Kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak. Ya, yeah. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi nggak habis, nah jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya tidak seenak fresh gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
1: Oke, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya. Ini dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai. Ya, Kak ya. Tapi justru dari situ ya usaha seperti takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya, Kak ya.
0: Proses kan.
1: Oke. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya, dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga Pak ya, menjaga kualitas ya.
0: Jaga kualitas itu utama.
1: Itu yang utama ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya nomor dua ya. Terbalik ya di takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara tantangannya juga sudah dihadapi sejauh ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal Lipung Rasa ya, otentik begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ke tempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak-Bapak, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak-Bapak bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Yeah.
3: Ya lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya. Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu, karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya yeah. jalan bersama dong, dan pastinya yeah. motor penggerak tetap di Kak Inayah nih.
4: Yeah.
3: Nah, ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Yeah. Jadi kalau takoyaki itu dia butuh waktu 15 sampai 20 menit kurang lebih yeah. untuk satu kali. Mm-hmm. Makanya kadang satu kali buat itu kita langsung kan, itu satu teflon tuh ada 28 biji.
3: Yeah. Nah,
4: jadi kalau satu porsi kan 5 gitu. Jadi bisa langsung beberapa porsi. Begitu yeah. itu bisa memakan waktu 15 sampai 20 menit. Yeah. Nah, itu sebenarnya bisa aja lebih cepat dengan api besar begitu, mm-hmm. tapi nanti kontinuitas kematangan itu mm-hmm. nanti enggak maksimal gitu. Mm-hmm. Makanya apinya itu kecil dan harus lama supaya nanti luarnya itu agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung 20 biji seperti itu.
3: Okay. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya juga ya.
4: Iya, ada pasarnya. Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
3: Oke, jadi memang ada prosesnya, Bapak Saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
4: Iya, betul.
3: Oke. Nah, Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa kosone?
4: Sementara belum, karena kan kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah, kami coba rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk produk gurita yang pas yang rasanya enak itu kami masih belum nemu. Begitu. Jadi sementara masih varian isi 4 itu, yang bakso, crab stick, ayam dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, "Kenapa enggak ada isian ikan?" gitu. Oh, ikan. Oh iya boleh, nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Iya. Seperti itu.
3: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru, ada varian baru.
4: Rencana begitu. Ada. Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Yes. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu, Kak.
3: Jadi gitu. Mesti lempar ke pasar dulu.
4: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu. Yes. Kalau misalnya kayak Katsuobushi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Yeah. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
3: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya kalau mau dibilang. Bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
4: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja tuh kami sudah datangin semua. Karena memang untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya. Seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian produksi kayak buat adonannya itu juga ya perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu. Dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
3: Oke, ini itu sudah sih. Menjadi prinsip ya.
4: Iya.
3: Prinsip yang
4: jadi ada biasa. SOP namanya ada kalau SOP. Kami iya SOP kami seperti itu.
3: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya. Dan salut juga ya bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini?
4: Iya, jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah itu tantangan terbesar, karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang kita pas promo apa sih gitu kan. Jadi kadang orang tuh kan nggak kenal, akhirnya nggak pengen makan seperti itu. Kalau beda lagi kayak Salome, orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan Salome. Jadi apa namanya, tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan, terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya, gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu. Seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan. Misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa, kontennya, terus bagaimana cara mengedukasi masyarakat seperti itu, Kak.
3: Oke. Dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya,
4: Kak? Iya, betul. Banyak
3: juga UMKM iya, menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara Kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya. Sampai akhirnya kalau ketemu buka sosmed tuh salah satu yang muncul itu takoyaki Uma ya.
4: Oh begitu, iya.
3: Iya, Kak, beneran. Makanya ada di Pro 4 hari ini. Nah, sejak ini pernah ada ikut ini kosongnya, Kak, event atau bazar UMKM gitu?
4: Iya. Waktu itu sempat ada tawaran dari komunitas apa namanya, pokoknya di Kota Kupang gitu kan, dia kayak sejenis event begitu. Hanya waktu itu untuk biaya bergabungnya itu lumayan mahal, Kak, jadi sampai 5 juta begitu. Dan sedangkan pada saat itu bagi kami pemula ya, karena kami juga mulai bisnis kan dari awal, dari nol sekali, untuk apa namanya, biaya segitu belum ada gitu. Akhirnya kami tidak ikut, belum gabung gitu, seperti itu. Dan memang masukan-masukan untuk apa namanya, kayak pemerintah atau apa, kalau misalnya mengadakan event begitu ya, kalau bisa tidak perlulah namanya UMKM kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu, untuk apa, uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan, gak? Jadi kayak rantangan begitu, rantangan, terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah, terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya, dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa, yang kemarin kami ikutin seperti itu.
3: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya, Kak.
4: Iya, yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka kesannya itu baik gitu kan. Oh enak, ya pas ini, lanjutkan gitu lah, apa seperti itu. Makanya akhirnya saya yakin dengan produk itu begitu.
3: Baik. Nah, sejauh ini bagaimana Kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
4: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa, salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia nggak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Iya, karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli beli pisang ya di toko A, penjualnya nggak ramah, terus saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali. Nah, saya akan milih di toko B, seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat, ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
3: Ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya, Pak ya.
4: Betul.
3: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga.
4: Iya,
3: Oke, memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
4: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya adanya modal yang sedikit, ya sudah kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu, terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu apa namanya omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tips.
3: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak-bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setiap perempat dalam rangkaian obrolan Tores UMKM hari ini ya, Bapak-bapak, Saudara, dan Kutong sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak-bapak, Saudara, di obrolan Teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Ketong bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, prosesnya kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya, tadi Kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya Ketong berharap Takoyaki ini juga semakin dikenal semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih Kakak sudah berbagi dengan Pro4 hari ini, dan itu dia Bapak Mama Bapak Saudara, obrolan dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya, semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando siang hingga sore nanti, Bapak Mama Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Wakil Gubernur NTT Joni Asadomua menekankan pentingnya hubungan antara iman dan karakter dalam kehidupan perempuan. Hal tersebut disampaikan saat membuka Sara Sehat Wanita GPDI NTT di Hotel Sasando Kupang pada Selasa 15 September 2026. Wakil Gubernur NTT Joni Asadomua kepada rri.co.id pada Selasa 15 September 2026 menjelaskan iman bukan sekedar keyakinan yang disimpan di dalam diri, tetapi menjadi dasar dalam menentukan sikap dan tindakan. Karena itu, perempuan beriman diharapkan mampu menunjukkan nilai-nilai yang diyakininya dalam kehidupan sehari-hari. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Rangkaian Sarasehan Wanita GPDI NTT sonde hanya berisi kegiatan penguatan iman, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai aksi sosial. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan nilai kepedulian dalam kehidupan bermasyarakat pada Selasa 15 September 2026. Rangkaian praacara antara lain diisi dengan kerja bakti, membersihkan pantai warna Oesapa dan lingkungan Hotel Sasando Kupang. Peserta juga terlibat dalam kegiatan donor darah yang bekerja sama dengan PMI Provinsi NTT. Informasi tadi mengakhiri ketemu berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, selamat siang. Apa kabar di siang hari ini? Senang sekali Beta Rogan yang akan temani Pak Saudara semua di Sasando Siang. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat siang saja, selamat berapa saja. Ini jamnya makan siang ya. Jangan lupa untuk makan siang ya bersama keluarga. Ataupun juga yang mungkin sudah sempat pulang ke rumah. Yang ingin makan ya, ajak teman orang kira-kira makan di mana nih. Dan jangan lupa juga untuk beta pembesar dong yang batas sibuk di kebun, yang lagi urus sayur, yang lagi kupas asam juga. Ingat kau makan, ini sudah jam 2 pas ya, lebih 17 menit waktu Indonesia Tengah. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, memang kalau jam makan siang ini paling enak ketong itu makan makanan tradisional. Seperti mungkin kalau sudah nasi terus-terus ya mungkin bisa ke bose. Karena bose ini Pak Saudara semua merupakan salah satu makanan yang memang paling enak. Apalagi kalau bose dimasak dengan santan. Waduh. Nah bose ini ya sonde hanya dimakan begitu saja, tetapi harus ada di pungkawan. Di pungkawan ini bisa ikan teri balik tomat, ataupun juga mungkin ada sambal ya, sambal goreng. Nah inilah merupakan salah satu makanan yang paling enak ya untuk jam makan siang yang masih bingung mau makan apa. Mungkin jagung bose ya bisa menjadi solusi untuk mengganti nasi. Untuk itu Papa, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat siang saja yang masih terus bersama ketong di Pro 4 RRI Kupang. Karena masih dengan hiburan informasi-informasi daerah ya, dan juga hiburan lagu-lagu yang akan terus beta kasih untuk Papa, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua.

0: guys, ada kecelakaan nih di depan kantor barusan. Truk sama motor. Ih, ngeri banget. Aku kirim videonya nih.
1: Haruskah kita biarkan jiwa terenggut, sementara mata kita hanya menatap dan jari kita menyebarkannya? Stop menyebarkan gambar korban kecelakaan. Ancaman 6 tahun penjara sesuai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bapak mama kakak adik beradik saudara semua, banyak makanan hidangan tradisional Indonesia yang memang perlahan ini mulai dari ingatan ya di tengah gempuran kuliner-kuliner yang modern. Tetapi ada beberapa daerah yang memang sudah terpengaruh ya dengan kuliner-kuliner yang modern, tetapi orang-orang tetap mempertahankan makanan-makanan tradisional. Untuk itu bapak mama kakak adik beradik saudara dong semua, ada salah satu makanan yang memang ini sangat unik ya. Kalau biasanya bubur ya, bapak saudara semua, kotong tahu ini terbuat ya dari beras yang dimasak. Tetapi ada juga bubur yang lain nih. Untuk itu bapak mama kakak adik bapak saudara semua, ada salah satu bubur ya yang berasal dari bahasa Jawa, yaitu utataba. Yang mana bubur tradisional khas Ngada ini terbuat dari perpaduan antara jagung kacang-kacangan, labu kuning, serta sayuran seperti daun pepaya. Ini unik ya bapak saudara dong semua, yang mana makanan ini sendiri merupakan makanan khas dari bahasa Jawa yang dimasak ketika pada saat pagi hari. Ini pengganti bubur ya, yang potong tahu bahwa bubur itu ya pasti beras ya yang potong masak. Tapi ini dengan campuran-campuran ada ubi, kacangan, hingga sayuran yang dicampur. Dan ini merupakan salah satu makanan khas dari daerah Bajawa.

masyarakat modern mendengar kata pengemis, mungkin yang terbesit dalam benak adalah seorang yang malas mencari kerja, sehingga mereka mengandalkan pemberian orang lain untuk menghidupi keseharian mereka. Namun, jika ditelusuri, makna dari kata pengemis memiliki arti mendalam. Pengemis merupakan kata serapan dari bahasa Jawa, yaitu kemis. Pada awalnya, kata ini digunakan oleh masyarakat Kasunanan Surakarta sekitar tahun 1914 untuk menggambarkan situasi pada masa itu, di mana Paku Buwono X, yaitu Raja Kasunanan Surakarta, rutin berbagi pada rakyat setiap hari Kamis. Raja selalu keluar pada hari Kamis untuk membagikan makanan, pakaian, hingga mata uang pada rakyat. Pemberian ini melambangkan kepedulian sang raja sekaligus menjalankan syariat agama. Seiring dengan perkembangan zaman, kata pengemis mengalami pergeseran makna. Awalnya, kata ini digunakan untuk menyebut para rakyat yang mengikuti kegiatan kemisan yang dilaksanakan oleh Raja Paku Buwono X. Sekarang diidentikan dengan orang yang mengharapkan bantuan orang lain.

0: sayang eh. Besok ada banyak janji nih siapa-siapa. Tenang, Sa. Beta pun cinta nih hanya untuk Ade Nona.
1: Terus, kenapa Pak pegang HP? Suantong Barenti. Kotong baca Rita justru ada perhatian nih.
0: Oh, ini. Lihat ini. Dari tadi nih Beta ada balas kawan-kawan po orderan. Sekarang, Beta nih kan ada jual baju modifikasi dari kain tenun khas NTT. Nah, Beta ada promosi di media sosial. Ternyata banyak yang tertarik untuk beli. Jadi jangan marah-marah lah sayang eh. Beta ada usaha cari uang belis supaya ada modal masuk minta Ade Nona toh.
1: Oh, dia bilang dari tadi tuh sayang.
2: Di era digitalisasi, pelaku UMKM sepatutnya dapat memanfaatkan platform marketplace atau media sosial dalam mempromosikan produk-produk usaha sehingga lebih dikenal dan meningkatkan jumlah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
4: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, dukungan pemerintah daerah Kabupaten Rotendau menjadi salah satu penopang utama gestrek Bupati Rotendau Cup 1 yang dilaksanakan Sasando Motor Rote Club. Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kabupaten Rotendau mengucurkan dana senilai 75 juta ditambah 5 juta untuk kegiatan akbar tersebut. Beralih Piko Tompong informasi berikut. Batu marmer merah yang berada di wilayah Tanah Ringgo, Desa Kelebu, Anak Kakak, Kecamatan Tanah Ringgo, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu potensi daerah yang dinilai dapat mendorong perekonomian masyarakat setempat. Potensi tersebut selama ini dikelola secara tradisional oleh warga untuk memenuhi kehidupan ekonomi keluarga. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogyan, sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai desil 4 pada data tunggal sosial.

0: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kalau jalan-jalan pi Kabupaten Rotendao, sonde lengkap ya. Kalau ketong sonde lihat, orang punya tradisi-tradisi budaya yang masih dorong pertahankan hingga saat ini. Salah satunya seperti tradisi bahuru atau tradisi pukul kaki. Tradisi ini sama halnya seperti tradisi caci yang berasal dari Manggarai. Jadi kalau untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua yang mungkin sonde tega atau mulia takut ya, untuk itu disarankan untuk tidak melihat tradisi yang satu ini. Tradisi bahuruk atau pukul kaki ini merupakan tradisi adu kekuatan fisik antara dua orang laki-laki. Yang mana ini tentunya tradisi ini dilakukan dengan cara akan memukul kaki menggunakan rotan secara bergantian. Jadi untuk itu tradisi ini tradisi pukul kaki. Jadi pakai rotan ini akan pukul di ketumpung kaki nih, Pak Saudara semua. Nah, untuk itu yang mana tradisi ini melambangkan ketangkasan dan juga keperkasaan. Uniknya dari tradisi ini tidak ada namanya saling dendam atau mau dibilang oh nanti pulang beta terlalu karena lu pukul beta terlalu sakit. Jadi saudara begitu ya. Jadi ketika tradisi ini dilakukan ya Pak Saudara semua, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan pukul kaki satu sama lain ini semuanya akan terselesaikan di saat itu juga. Jadi ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang memang masih dipertahankan hingga saat ini.

Tekio dilaksanakan oleh suku Kemak Diruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Mate Kio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan Dedu Mane atau pondok adat bagi laki-laki dan Dedu Hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari Dedu Hine dan Dedu Mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Iri Lelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak Diruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan Pi. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan Bi. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bi yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak Diruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak Diruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik, dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak Diruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Sei Manu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak Diruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, selain Bahorok atau tradisi pukul kaki, Kabupaten Prote juga memiliki tradisi-tradisi lainnya seperti Festival Kudahus. Ini merupakan salah satu festival yang mana akan menghadirkan banyak kuda yang nantinya dihias. Tradisi budaya atau parade kuda hias di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur, yang mana sering diadakan sebagai wujud syukur atas hasil panen dan kebersamaan masyarakat. Tetapi untuk sekarang, Pak Saudara semua, untuk tradisi yang satu ini atau Festival Kudahus ini sering dilakukan ya di berbagai acara-acara nasional seperti Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ataupun juga acara-acara lainnya. Maka Festival Hus Kuda ini akan dilakukan yang mana untuk menyemarakan parade kuda hias yang dilaksanakan di Kabupaten Rotendao.

0: Kondisi bumi semakin buruk. Cuaca yang ekstrim terjadi di berbagai belahan bumi. Perubahan cuaca yang tidak menentu kini sudah tidak bisa diprediksi lagi.
1: Oh, baca terus, Mama. Tahu satu eka tong lai.
0: Ih, sabar ah. Ini penting buat ketong ju.
1: Penting? Lusa, peta sonde.
0: Lu, ini memang sonde mengerti. Dengar ko bekas tau eh. Katong pung bumi ini sekarang susah karat. Orang dong potong pohon sambarang tapi sonde tanam kembali. Terus, udara justru tercemar. Pemakaian listrik dan air berlebihan. Bahkan yang biasa lu lihat sekarang tuh sampah di mana-mana. Karena sonde ada kesadaran buang sampah di dia pung tempat. Jadi tolong ko sadar eh. Mulai sekarang, mari peduli dan jaga katong pung bumi.
1: Siap, Bu Bos.

0: September 45, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Sada, salah satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Ikira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasan. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu. Menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa ke luar Pulau Alor oleh para pemburu barang.

0: Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Kecamatan Tanah Ringgo, Kabupaten Sumba Barat melakukan monitoring kesiapan lahan pertanian sekaligus menghimbau masyarakat untuk kembali membudayakan pangan lokal. Himbauan tersebut disampaikan saat tim monitoring turun ke sejumlah desa di wilayah Kecamatan Tanah Ringgo menjelang musim tanam pertama akhir tahun 2026. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Pemerintah Kabupaten Kupang terus memperkuat perencanaan tata ruang sebagai dasar pembangunan wilayah di masa mendatang melalui rapat koordinasi lintas sektor di Kementerian ATR BPN RI Rabu 16 September 2026. Bupati Kupang Yosep Lede bersama Ketua DPRD Kabupaten Kupang hadir langsung dalam pembahasan rencana tata ruang wilayah tersebut. Rapat lintas sektor digelar untuk membahas dan menyikapi substansi rancangan peraturan daerah mengenai RT/RW atau rencana detail tata ruang daerah. Proses tersebut menjadi bagian penting sebelum dokumen tata ruang ditetapkan sebagai pedoman pembangunan dan pemanfaatan ruang di daerah. Informasi dari Makiri Kotompung berita ini kali. Betarogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 6 menit waktu Indonesia Tengah dan saatnya kita bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan suara.

0: revolusi digital nih. Iya benar, RRI Digital hadir buat abang empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya abang empok sendiri. Mau dengerin Perempat Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah abang empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang empok agak cuman bisa dengerin siaran Perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Perempat Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar yang ada di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya Yeskiel Noel kembali menyapa pendengar semua di acara Suara Budaya Nusantara untuk edisi Kamis 17 September 2026 bersama dengan RRI Jayapura tentunya. Dan untuk di siang hari ini kita sapa terlebih dahulu nih, udah ada rekan saya di Jayapura ya, ada Mace Ita. Selamat siang Mace Ita.
3: Selamat siang Bang Noel.
2: Siap, di Jayapura ini siang atau sore ya?
3: Udah mau sore nih.
2: Oh udah mau sore ya, cuaca panas kah atau mendung di sana?
3: Kita di sini panas sekali Bang.
2: Panas sekali.
3: Udah hujan deras.
2: Oke, di Jakarta masih panas terus nih, belum dikasih hujan.
3: Diminta dong Bang.
2: Iya, ntar deh diminta ya. Oke deh, Mace Ita, di siang hari ini kita bakal membawakan tema apa sih?
3: Hari ini dari Perempat Jayapura akan membawakan tentang meracik sehat, merawat budaya.
2: Oke, siap, meracik sehat, merawat budaya ya. Baik, kalau begitu mungkin setelah ini kita untuk paruh waktu pertama seperti biasa ya Mas Ita, paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu. Baru nanti di paruh waktu kedua kita buka untuk tanya jawab bersama pendengar, gitu ya. Oke, baik. Bisa langsung saja diperkenalkan untuk narasumbernya nih, sudah gabung juga ini ya.
3: Iya, sudah ada di ujungnya.
2: Iya.
3: Sudah gabung juga sama-sama ya.
2: Baik.
3: UMKM kami ya dari Jamu ada Mbak Ririn ya. Ini ada Mbak Ririn Musti Wijayaningsih ya. Selamat sore Mbak.
4: Selamat sore Mbak Ita.
3: Sehat ya Mbak ya?
4: Alhamdulillah.
3: Iya, kita baru aja ketemu beberapa waktu lalu karena pas kebetulan memang Mbak Ririn ini juga salah satu UMKM yang ikut acara RRI Fest di Jayapura.
2: Oke, siap. Salam kenal Mbak Ririn ya.
4: Salam kenal Mbak.
2: Iya, baik. Silakan.
3: Oke, baik. Pendengar, pacik-macik kakak dan dorong semua yang ada di seluruh persada Nusantara, salam budaya dari kami di Perempat RRI Jayapura. Dan kali ini kami akan mengangkat topik tentang meracik sehat dan juga merawat budaya. Nah, banyak ya tradisi-tradisi yang diwariskan di dalam budaya kita, di budaya Indonesia. Dan salah satunya itu adalah jamu ya. Nah jamu ini pasti semua orangnya tahu tentang racikan tradisional dari kekayaan ya, kekayaan alam yang ada di persada Nusantara. Nah menariknya jamu itu sekarang sudah tidak hanya hadir dalam wajah tradisional. Pasti kita dulunya tahu jamu itu jamu gendong ya. Tapi kalau di sini ya, kalau di Jepang memang agak sulit ya kita kalau mendapat jamu gendong. Nah menariknya ya, di sini semangat untuk merawat warisan Nusantara itu hadir dalam sebuah usaha ya, membawa jamu ini ke dalam kemasan yang lebih modern, yang dekat dengan gaya hidup masa kini, sekaligus juga untuk buka peluang UMKM ya untuk terus bertumbuh. Nah, gimana nih jamu yang berakar dari tradisi di wilayah lain ya dapat diterima dan juga berkembang di Papua. Nah, lalu bagaimana racikan tradisional bertransformasi menjadi produk yang modern tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Nah, nanti kita akan tanya-tanya sama-sama narasumber kita Mbak Ririn Wijaya, Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Bagaimana sih dia punya perjalanan usaha, inovasinya, juga semangat dia untuk merawat warisan budaya melalui segelas jamu ya dari tanah Papua. Oke, kalau tadi udah dengar namanya siapa, suaranya juga, tapi lebih bagusnya kalau Mbak Riri sendiri yang memperkenalkan lebih lanjut. Silakan ya Mbak, diceritakan sedikit.

0: tua iya. Kebetulan saya kelahiran di tahun 87, sekarang 87, udah tua ya Mbak Ita ya?
1: Ah enggak kok Mbak, kita beda-beda 10-10 tahun aja kok Mbak. Maksudnya saya lebih muda gitu.
0: Ya. Mungkin itu dari saya, kebetulan ya saya juga ibu rumah tangga. Yang punya banyak acara Mbak Ita.
1: Bukan pengangguran banyak acara ya Mbak ya?
0: Iya, itu pengacara Mbak Ita.
1: Oh iya.
0: Tapi saya banyak acara saya.
1: Oh gitu. Oke deh Mbak. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya Mbak Ririn ini akhirnya apa ya, memutuskan untuk menjadikan jamu ini sebagai usahanya Mbak? Kan banyak tuh UMKM yang lain, kenapa harus jamu sih Mbak?
0: Itu lagi. Begini Mbak Ita. Dari keluarga saya itu kan memang pecinta jamu ya, dari kecil udah terbiasa dengan jamu. Tetapi di Jayapura ini saya belum menemukan jamu-jamu yang sesuai standar, ya sesuai dengan nama jamu itu sendiri. Kalau kita mengartikan jamu itu kan adalah minuman kesehatan, minuman tradisional. Minuman kesehatan yang ya, yang masih tradisional gitu kan. Artinya secara garis besar minuman alami lah gitu. Tapi dengan kemasan modern untuk dulu saya memulainya di tahun 2018 itu saya mencari belum ada khususnya untuk di Jayapura begitu. Kalau untuk dari luar Papua ke Jayapura tentunya ada Ciranti ya kan. Itu kuahnya produk luar, tetapi di dalam di Papua sendiri khususnya di Jayapura itu belum ada, sehingga saya memilih kenapa tidak gitu. Saya memproduksi minuman favorit istilahnya kegemaran yang tidak membarah daging ya untuk sama-sama diminum oleh teman-teman masyarakat di Papua khususnya di Jayapura seperti itu.
1: Oke, ya jadi dari awalnya karena suka sama jamu ya Mbak ya. Nama UMKM-nya sendiri sebenarnya agak unik ya karena tulisannya tuh kan T terus Y T terus Y ya baru ada tanda koma di atas terus P. Tip jamu, nah ini pasti harusnya ada artinya dong Mbak ya. Ada cerita khusus nggak sih Mbak di balik nama UMKM-nya ini Mbak?
0: Ya, jadi begini Mbak Ita, saya menjalani bisnis usaha itu sebenarnya sudah dari saya semenjak kita dari kecil sudah mengetahui bisnis, tapi mendalaminya itu baru sekarang. Nah, pada saat saya menikah itu kan saya nih istri pegawai yang suatu saat nanti suami akan pensiun. Nah, saya berpikir begini, usaha apa ya istilahnya yang bisa menjadi chemistry di keluarga saya atau keluarga saya kemudian bisa dipakai semua orang. Kebetulan memang tradisi minum jamu ini sudah diturunkan turun-menurun dari orang saya, bahkan anak-anak saya pun juga saya biasakan untuk minum jamu, terutama yang si kecil ya, si bungsu, si cewek ini kebetulan namanya Tia gitu. Nah, pada suatu hari dia berebutan jamu sama kakaknya. Jadi selalu bilang, ini Yes to Jamu nih. Nah, makanya brand itu saya kasih nama Yes to Jamu. Dengan arti anak kecil yang doyan banget dengan jamu. Gitu. Itu sih Mbak Rita.
1: Oh, jadi Tia itu singkatan dari Tias ya Mbak ya?
0: Iya, Tias Jamu.
1: Oh, Tias to Jamu. Jadi yang sama Tias nanti jadi ngerasa lagi, oh ini saya punya jamu kali ya Mbak.
0: Oh iya, dia merasa oh ini brand saya ini CEO.
1: Berarti
0: nanti
1: CEO-nya ya. Berarti kalau gitu ada yang namanya Tias yang lain juga bisa. Ih, kalau gitu saya juga dong, Mbak. Saya juga Tias loh.
0: Tanda kutip.
1: Oke. Jadi Mbak awalnya kan tahun 2018, Mbak. Merintis untuk membuat tip jamu ini. Nah, ada tantangan pertama nggak sih Mbak yang Mbak hadapi saat pertama kali merintis proses usaha di sini ya, di Jayapura, karena ini kan sebenarnya jamu ini kan bukan tempatnya di sini ya. Kita bukan tempat familiar untuk jamu. Kita seperti istilahnya kayak kita menerima gitu, karena memang yang kita tahu jamu itu berasal dari daerah Jawa biasanya begitu. Nah, gimana? Apakah ada tantangannya tersendiri, Mbak?

0: Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan jamu, khususnya mungkin para pendatang yang sudah tahu jamu itu apa, pada saat itu tantan aja. Bahkan pertama kali saya langsung di tahun 2018 itu varian cuma 2 unit asam dengan beras instan. Itu effortnya memang luar biasa gitu loh. Nah, sementara teman-teman saya yang para pendatang sendiri itu masih masih asing apa sih jamu gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba memberi edukasi kepada mereka gitu, ini loh, saya ada membuat jamu jamu tradisional gitu kan, kalian harus coba. Memang mereka itu mindsetnya jamu itu pahit, Rin, gitu kan, jamu itu pahit.
1: Benar. Saya juga mikirnya gitu, Mbak.
0: Iya, memang kalau untuk daerah bawah tanah memang banyak racikan-racikan yang masih asli banget, artinya tanpa direbus, memang benar-benar pure dijeplak gitu Mbak Ita, kemudian diseduh lalu diminum dengan pakai gula aren, kadang juga pakai madu. Tetapi di Papua ini mereka benar-benar bagaimana ya, saya nggak mungkin dong menciptakan sebuah produk yang seperti itu di tengah lidah masyarakat di Papua yang tidak familiar dengan itu gitu, khususnya untuk orang asli Papua ya. Kemudian saya ya effort pertama ya dari teman-teman sekolah dulu gitu kan, pas acara alumni harus malu artinya teman-teman perkenalkan dan itu sendiri. Setelah mereka coba, saya paksa Mbak terus terang, oh ternyata manis ya, nggak pahit, nggak berasa jamu, nggak berasa ini, padahal kandungannya itu di dalam agak unik, ada jahe yang rasanya itu medok banget gitu. Nah, dari situ pelan-pelan saya mulai artinya memperkenalkan mereka. Kemudian pada saat itu memang saya belum mengenal bisnis yang bicara bagaimana menjalankan bisnis yang ini secara secara umumnya gitu. Saya hanya mengenal ada modal, saya bikin jamu, saya jual, dapat untung, udah gitu. Nah, ternyata setelah saya mencoba untuk membuka diri, saya ini harus membuka diri nih, saya punya bisnis harus dibawa kemana gitu. Akhirnya kenalah sama teman-teman yang punya komunitas bisnis gitu kan, terus belajar, oh ternyata membangun bisnis itu seperti ini, kamu mau bawa kemana nih bisnis jamu kamu ini, mau dikenalkan sama siapa, targetnya siapa gitu kan. Nah, di situ saya, wah ini kan saya tinggal di Papua, sementara teman-teman saya yang orang asli Papua sendiri tidak tahu itu. Belum tahu jamu itu seperti apa, hanya sebagian aja yang mungkin pernah kuliah di Jawa sana, atau mungkin kecil-kecilnya ada buat jamu juga. Memang waktu masih kecil-kecil kita tahun 80-an masih ada jamu gendong gitu. Tapi setelah masuk ke era milenial, saya rasa

pelajarannya gitu. Dan itu tidak mudah. Selama kurang lebih 5 tahun saya mendalami itu, kemudian meracik dari bahan-bahan yang saya mulai meracik atau kurang bagaimana saya selalu minta apa respon dari ketika mereka menjamu itu tanya gitu.

0: otak gitu. Jamu ini udah jadi tadi. Itu ada nggak sih atau memang gimana, Pak?
1: Kalau untuk kebiasaan menjamu itu ibu saya sering ya, selalu setiap hari itu pembuka dari sarapan itu menjamu dulu. Tapi jamu bukan jamu yang bebas, tapi harus direbus

0: punya kemasannya juga berbeda. Nah, bisa diceritakan gimana sih prosesnya, transformasinya, atau terus pertimbangannya Mbak Ririn sendiri apa, untuk mengemas jamu ini secara lebih modern, apakah supaya bisa menggayat seperti generasi-generasi muda ya, karena memang pada dasarnya memang generasi muda nggak ada, nggak semua orang tahu minum jamu gitu, karena identik itu loh jamu itu kan pahit gitu. Nah, supaya disukai kemasannya itu seperti apa, itu gimana Mbak pertimbangannya, strategi penjualannya juga Mbak?
1: Pertama kali saya waktu itu produk jamu, memang saya mempunyai konsep saya harus punya bisnis usaha yang tidak akan ada matinya, dibutuhkan banyak orang, kemudian konsepnya elegan modern. Itu waktu itu saya targetnya ibu-ibu sosialita waktu seperti itu. Tapi makin kesini kayaknya jamu bukan hanya sosialita saja, tapi manusia yang atau masyarakat yang punya gaya hidup sehat, yang ada tentang gaya hidup sehat. Nah, waktu itu semacam saya masih botol 600 mil, dan itu saya belum tahu di situ apa yang jadi saya punya modal, saya punya, saya jual, saya dapat untung. Nah, ketika itu saya belum tahu seperti keuntungan harus berapa persen dan kemudian perluasan bagaimana. Nah, itu asal aja gitu keluar dari pikiran saya, seperti sebelum ada inovasi berikutnya waktu itu belum ada. Tapi ketika saya sudah mulai belajar, oh ternyata ada SOP-nya, ternyata kemasannya harus begini, ternyata untuk kita menarik pelanggan supaya pelanggan itu bisa tuh tampilan produk kita menarik, itu ternyata ada SOP-nya sendiri. Nah, dari situ saya mulai memperbaiki packaging, datang saya mulai packaging. Pada saat itu bahan-bahan masih murah, kemudian seperti kemasannya, botolnya, di sini memang belum ada. Saya harus datangkan dari luar, tapi tidak dengan konsep. Setelah saya belajar, ternyata konsepnya harus jelas, gitu kan? Arah tujuannya ini mau kemana? Kita punya bisnis ini, jam ini mau dibutuhkan kemana? Akhirnya di situ saya belajar lagi, saya bilang apa ternyata jamnya itu bisa merangkul ke semua generasi, gitu, dari yang kecil, dewasa, dan sampai yang tua juga. Nah, di sini tanpa saya banyak melihat generasi muda, Gen Z, Gen Alpha itu doyan minuman kekinian ya Mbak ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya punya produk ini bisa bisa membuat mereka jatuh cinta. Nah, akhirnya setelah saya belajar banyak, gitu kan, mengenali pasar, mempelajari pasar, gitu, target yang saya akan ambil, akhirnya ada beberapa kali masa yang saya rubah, gitu. Artinya saya kemasan sudah beberapa kali ya, saya 4 kali packaging yang saya rubah, sampai mengena di hati para Gen Z, anak-anak milenial. Nah, dari situ juga tampilan dari labelnya juga saya buat semenarik mungkin supaya mereka ini apa nih gitu kan, karena wah anak-anak zaman sekarang kan orang lucu-lucu gitu. Nah, dari situ baru saya mau menjelaskan ini jamu deh, ini jamu itu nggak takut. Ya, sambil berbicara kayak pasti manis-manis doang gitu

0: Indonesia mengunyah keuangan.
1: Kanal informasi dan
0: kalau
1: inspirasi.
0: Itu, kita boleh punya ide, produk, gitu. Apapun itu kita boleh. Tapi masalah keuangannya
2: Kupang
0: itu sangat besar ternyata. Gitu. Pada saat itu saya belum tahu membaginya, apakah itu harus punya keuangan sendiri. Butuh apa itu saya belum tahu. Masih saya campur aduk pada saat. Nah, ketika mungkin sesuai ikut latihan, bergabung, membuka diri kepada komunitas, oh, jadi saya tahu, gitu. Oh, ternyata bisnis itu harus punya keuangan sendiri, gitu. Bergabung dengan keuangan pribadi, supaya apa? Eh, bisnis itu masih berkembang, kita tahu perkembangan bisnis itu sampai di mana.
3: Oke, gitu, gitu ya, Mbak ya. Oke.
4: Okay. Oke, okay, Mbak Cita, mungkin sebelum kita lanjut dan kita gali lebih dalam nih mengenai jamu tip ini ya, untuk nantinya kita bisa lebih tahu mengenai budaya jamu di Papua, kita break terlebih dahulu ya.
3: Oke.
4: Okay, oke, okay, baik. Sebelumnya mungkin boleh disebutin juga nih buat mungkin pendengar yang mau bertanya ya di Jayapura untuk nomor telepon ataupun nomor WhatsApp, boleh disebutkan, Mbak Cita.
3: Kita ngikutin Jakarta aja dulu Bang, karena hari ini kita nggak langsung masukin ke mixer gitu ya,
4: okay.
3: Karena memang lagi ada masalah di komputer, jadi saya pakai line sendiri.
4: Oke, okay, baik, siap kalau okay. Gitu. Buat pendengar semua boleh banget ya langsung aja di WhatsApp ataupun telepon studio di 0812-1124-928 atau telepon studio di 021-350-4510. Dan jangan kemana-mana untuk Abang Po dan pendengar semua tetap di sini di Perempat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan peran sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi kita akan membahas mengenai meracik sehat, merawat budaya bersama owner UMKM Cip Jamu ya, Mbak Ririn Musti Wijayaningsih, dan ada Maci Ita dari RRI Jayapura. Dan Maci Ita, ini di Jakarta sudah ada WhatsApp yang masuk, boleh kita bacakan terlebih dahulu?
4: Boleh, Pak.
3: Oke. Baik, dari Mas Haris Prasetya Effendi di Jogja. Salam budaya semuanya. Mengenai jamu tip ya, jamu dari Papua ini. Jika dikirimkan ke luar Papua, misalkan ke Pulau Jawa dalam bentuk air minum sirup, bukan kemasan, bukan saset. Itu biasanya jamu dari tip jamu ini bertahan sampai berapa bulan agar masih aman diminum, walau sudah lewat beberapa hari pengiriman, begitu. Mungkin bisa langsung dijawab oleh Mbak Ririn.
4: Beberapa cara yang dapat kita coba untuk mengembalikan atau meningkatkan rezeki. Apa ya? Coba ya.
3: Mas Noel. Iya.
4: Mas Noel.
3: Iya, betul.
4: Iya,
3: Siap. Baik, terima kasih Mbak Ririn. Itu dia dari Mas Haris Prasetya di Yogyakarta. Dan sudah terhubung melalui line telepon, kita angkat terlebih dahulu di Jakarta ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara, Bang Noel ganteng.
3: Iya, siap. Selamat siang, salam budaya Cibu.
5: Iya. Halo kakak cantik Maci Ita yang sudah lama aku rindukan, Maci cantik.
6: Selamat siang,
5: Cikgu. Aduh, masih udah lama tak berdua ingat ke Tanah Abang kita ya. Jalan-jalan ingat-ingat Bang Noel. Ini kan ketemu di Dika nih sama Mas Ita yang aduh, luar biasa ya lagi. Sehat-sehat Mas Ita ya.
6: Sehat, Cikgu.
5: Buat arah sumber yang cantik. Mbak Riri, kalau orang Jawa ini Mbak Riri, mesti dijanin. Ya, api kenanya mana namanya. Mari Rin. Salam kenal dengan si Guria ya. Dengan suara si Guria, Mbak Riri. Nah, memang ini kan suara Riri kan on dari UMKM gitu jamu ya. Apalagi temanya meracik, sehat, merawatnya lagi itu. Apalagi kalau orang Jawa ini dengan ya, semuanya jamu tuh. Jamu-jamu, ya kan? Ke Semarang. Semarang kali ini banjir berat-larang. Nah, gini. Temanya ini memang meracik sehat, merapat budaya ya. Adalah sebuah semboyan atau prinsip yang sangat erat kaitannya dengan pelestarian jamu dan obat tradisional asli Indonesia. Betul nggak, Pak Ririn? Nah, Pak Ririn, seperti apa nih terkandung dalam filosofinya? Memantap apa pemanfaatan kekayaan alamnya itu seperti apa ya? Dengan pasti ada jamu-jamu ini bahan-bahan apa kan? Kita sering jamu-jamu ini jamu, ya, ada jawa, melawan. Seperti apa dengan slogan bisnis jamu, Pak Ririn? Apalagi resep jamunya tradisi tertentu kan, apa ada resep-resepnya Mbak Riri tinggal di sana, di Jayapura ya Mbak Masita ya?
3: Iya,
5: Iya, nah itulah. Saya mau tanya itu saja buat Mbak Riri, seperti apa dengan filosofinya, tergantung dengan filosofi pemanfaatannya kekayaan alam, terus seperti apa dengan pelestarian warisan
7: leluhurnya.
3: Oke.
5: Ya, slogan bisnis jamunya seperti apa? Tapi pantun dulu buat ya kita berpantun nih budaya Nusantara biar semangat pantunnya sesuai dengan jamu ya. Pantunnya gini, kakak mati. Matahari terbit di Teluk Yotepa, dayung tahu mencari ikan, warisan leluhur jangan dilupa, obat alami kita lestarikan.
3: Siap, cakep Cikgu ya, terima kasih banyak Cikgu. Selamat sore dan selamat siang di waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi Cikgu Ria di Jakarta Selatan, di Tebet tepatnya ya. Baik, untuk pertanyaannya sudah menangkap ya Mbak Ririn ya.
7: Mau dengar lagi?
3: Ya, Mas. Baik, boleh langsung dijawab, nggak apa-apa.
7: Oh ya, ada cakrakan kepada
8: ya, di resipinya itu ya.
7: PCL,
8: dan jamu itu juga bukan sekedar racikan herbal yang dikemas dalam botol, melainkan simbol dari keseimbangan antara manusia, tradisi dan alam gitu, cibu ya seperti itu. Nah kemudian untuk herbal sendiri, bagaimana saya menciptakan suatu produk, kebetulan saya ada di Papua, potensi apa sih yang ada di Papua selain sagu yang bisa dijadikan produk unggulan ya. Ada sagu, itu kan makanan. Tapi kan di sini yang paling diunggulkan adalah sagu. Itu saya membuat juga ada campuran juga sagunya, tapi ternyata belum familiar di kami Papua. Kemudian ada kopi pada saat itu saya membuat racikan beras kencur latte, perpaduan beras kencur dan kopi arabica dari Papua.
7: Sedikit informasinya seperti apakah kondisinya
8: produknya laris manis. Kemudian apalagi nih selain kopi kelapa, mungkin kelapa gitu kan. Nah, apa sih kegiatan dari masyarakat Papua sendiri? Yaitu minyak pinang, Mas. Minyak pinang itu tradisi luar biasa dan melekat tidak bisa melihat kita takut ke Jakarta ke luar negeri tradisi makan pinang minyak pinang
7: itu sehat semuanya, ibu-ibu yang
8: daging ya
7: untuk masyarakat Papua sendiri.
8: Nah, makanya
7: ya, Ibu Putri boleh komentarnya kan, kecil apa yang membuat mood kita itu bisa langsung naik gitu ya, apa yang harus kita lakukan ya.
8: Nutrisi, gigi,
7: bicara mengenai mood.
8: Tetapi ternyata pinang itu sendiri mempunyai manfaat yang lebih besar untuk tubuh kita, seluruh tubuh kita gitu. Jadi makanya dari situ kenapa tidak bisa saya ciptakan jamu untuk dikonsumsi,
7: itu langsung naik kita ya,
8: melonjak gitu ya. dikonsumsi tubuh kita. Bagus juga nih untuk diabetes,
4: jadi kalau
8: untuk apa namanya, vitalitas kaum pria dan wanita. Makanya saya launching pada saat itu saya launching produk itu yang saya beri nama kunyit asam sirih pinang muda dan perpaduan dua nilai budaya.
4: Jadi kalau ada pesanan ya, begitu langsung
8: hubungi
4: semuanya gitu, kayak luar biasa gitu.
3: Baik, terima kasih Mbak Ririn, dan itu dia tadi Cegu ya untuk jawaban dari Mbak Ririn. Semoga menjawab semua rasa penasaran dari Cegu. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada juga dari WhatsApp nih dari Cak Afif di Sumenep, Madura. Assalamualaikum, salam kenal Mbak Ririn. Izin bertanya kalau boleh tahu, mbaknya asalnya dari mana? Kemudian karena kebetulan nama belakangnya Mbak Ririn ada marga Jawanya. Dan untuk pertanyaan kedua, kalau untuk jamu beras kencur sendiri itu di kisaran berapa kalau di Papua sana? Jadi itu Mbak Ririn. Halo, Mbak Ririn, apakah ada kendala untuk koneksi? Oke.
4: Jadi kalau Mbak Ririn makannya gitu ya. Jadi istilahnya koneksi, kejar setoran.
3: Oke.
4: Ya.
8: Halo, Mbak. Sudah.
3: Iya. Oke. Oke, tadi pertanyaannya sudah terdengar atau belum Mbak Ririn?
8: Ya, gitu ya.
3: Untuk pertanyaannya.
8: Tadi asalnya dari mana?
3: Iya. Dan juga untuk kisaran iya. Betul. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Jadi itu umurnya Ibu Putri kalau mau itu ya memang
8: Ibu saya asli dari Jawa Timur, khususnya Kota Blitar, Jawa Timur.
4: Terima kasih.
8: Tapi saya lahir besar di Papua, di Jawa Buka.
4: Santai saja ya.
8: Bagaimana ya?
4: Oh iya, memang harus begitu bawaannya. Kalau tidak kita sakit-sakit, kalau tidak kita jaga ya.
8: Kenapa? Karena ketika nanti saya pulang ke Jawa, saya sudah bisa mengimbangi bahasa mereka, gitu.
3: Okay,
8: tapi
3: baik.
8: Untuk logat, saya tidak bisa membohongi. Kalau saya bukan asli orang Jawa,
3: iya.
8: Oke. Okay. Itu untuk pesan ya. Kemudian untuk harga Papua ini, untuk kemasan 250 di Papua ini bernilai 20.000.
3: Oke, baik.
8: Jadi saya punya beberapa kemasan, pertama kemasan
4: semua radio ya,
8: kemudian ada dua kali yang 500 ml dan yang 1 liter. Kalau untuk harga
4: bisa ini ya, kita bisa bertanya begitu ya,
8: sedangkan
4: wise gitu ya,
8: 500 ml itu 40 ml
4: seperti itu.
8: Dan
4: ya,
8: untuk kemasan ekonomis dan juga kemasan keluarga
3: yang jumbonya ya, oke, baik. Itu dia tadi dari Cak Afif di Madura ya, untuk harga dan juga betul memang ada keturunan Jawa ya Mbak Ririn ya. Tapi besar dan lahir di Jayapura, Papua. Betul. Oke deh. Kita masuk ke pertanyaan dari pendengar untuk yang terakhir ini dari Bang Wahyu di Cibubur. Siang Bang Noel dan Mbak Ita, saya Wahyu di Cibubur. Saya mau nanya nih sama Mbak Ririn, adakah kesulitan dalam mencari bahan baku jamu, bahan pembungkus jamu, sama spot penjualan jamu tradisional ini? Begitu Mbak Ririn. Untuk ya, untuk ini pertanyaan dari Bang Wahyu di Cibubur, apakah ada kesulitan dalam mencari bahan baku serta untuk pembungkus jamu serta spot untuk penjualan jamu tradisional ini, apakah masih keliling dan sebagainya begitu? Menurut dari pertanyaan dari Bang Wahyu. Apakah sudah terdengar Mbak Ririn?
4: Halo, selamat siang.
3: Ya. Oke, baik. Baik, silakan boleh langsung dijawab.
4: Ya, suara yang dibuat-buat.
8: Suara saya jelas, Mas?
4: Oke.
3: Iya, jelas.
5: Oke. Okay. Untuk bahan bakunya tidak sulit ya, Mas. Wagyu ya. Tidak sulit, bahkan berlimpah di Papua. Bahkan kalau mau boleh dibilang kualitas dari rimpang yang di Papua itu dibanding rimpang-rimpang yang pernah saya datangi ya.
7: Bung Ferry boleh komentarnya hal kecil apa yang membuat kita itu bisa langsung naik, Bung Ferry, misalnya kita lagi tidak enak badan atau tidak mood begitu ya.
5: Cuma ada bahan-bahan memang seperti gula aren, madu. Kami datangkan, kalau madu biasa kami pesan dari Wamena, dari pegunungan gitu. Tapi kalau untuk seperti pemanis gula aren, karena memang kita produk KLC.
7: Nah ini nih yang kayaknya, kalau situasinya begini, apa yang dilakukan?
5: Ya? Dari gula aren, kemudian gula batu.
7: Tentu bisa begitu.
5: Itu masih dikirim dari luar Papua. Sementara untuk
7: kemasan Doto, begitu kata orang Kuba
5: ya. Luar Papua. Sebenarnya di Papua sendiri untuk kemasan itu ada, tapi cukup mahal ya, ketimbang kami pesan dari luar Papua. Kalau memang dalam bentuk dalam kapasitas besar itu sangat-sangat murah seperti itu. Kalau untuk pendistribusian atau penjualannya,
7: jadi harus semangat ya, walaupun kondisinya begitu.
5: Karena di Papua ini kan mereka sudah paham toko-toko itu sudah paham.
7: Oh iya, itu segar itu buat segar. Jadi memang bisa mengembalikan kita itu lagi ya. Jadi
5: nggak
7: sampai ketemu pikiran dalam perjalanan itu dibuang jauh-jauh. Dengan satu buah kelapa muda, air kelapa muda itu menyegarkan, menghilangkan semuanya. Terima kasih. Ongkar mau dengar lagu.
5: Sekarang jamu sudah sudah masuk di Hypermart.
7: Tanya silakan untuk siapa.
5: Hypermart, kemudian ada di Jelal Supermarket.
7: Tadi ada Mbak Mary 01, terus ada Ibu Utri di Maroko. Baru dua orang penelponnya.
3: Oke, baik. Berarti sudah masuk ke minimarket dan retail-retail yang ada di Papua ya.
7: Ya.
5: Ya. Insyaallah mungkin menyusul Indomaret.
3: Amin. Oke deh, karena Mas Ita dan Mbak Ririn, karena ini waktu sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Barat nih ya, kita harus akhiri nih untuk kebersamaan kita di hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, mungkin ada harapan atau mungkin pesan juga untuk teman-teman yang mulai UMKM atau mungkin harapan kedepannya mengenai tip jamu ini. Silakan Mbak Ririn.
7: Terima kasih ya Mbak Mary. Mbak Mary ada di RRI Kupang.
5: Di tengah ekonomi yang sangat sulit ini, intinya kita harus tetap berinovasi, jangan putus kita untuk bersosial media, mempromosikan produk-produk kita, karena yang kita harapkan hanya itu sih. Selalu terus, update terus tentang produk kita dari.
7: Terima dulu penelponnya ya, menjelang pukul 15 ya pendengar ya, nanti kita ada
5: di lobi-lobi, relasi, atau perkenalan produk kita ke instansi-instansi, pokoknya harus aktif lah. Kemudian juga keuangan.
7: Selamat siang menjelang sore, Opa Ebi di Timur.
5: Kalaupun ambil kredit, harus
7: benar-benar ini lagi buka sekarang kondisinya.
5: Sekarang jangan lagi
7: besar. Biasa-biasa saja. Kalau biasanya kalau tidak mood itu apa? Hal kecil apa yang membuat biar cepat kembali moodnya itu naik lagi itu Opa Ebi?
3: Baik, terima kasih banyak Mbak Ririn ya untuk waktunya. Mas Ita juga terima kasih banyak untuk waktunya kita bisa bertemu di Suara Budaya Nusantara untuk edisi hari ini ya. Kalau gitu sukses untuk kita semua dan sehat selalu untuk Mas Ita dan juga Mbak Ririn tentunya. Siap, oke deh, baik. Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi ya. Meracik sehat, merawat budaya bersama Ririn Musti Wijayaningsih, owner UMKM Tip Jamu. Kalau begitu saya Yes Kelno pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
2: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena menargetkan seluruh rangkaian verifikasi data kerusakan akibat bencana gempa bumi di Flores dapat diselesaikan secara menyeluruh pada rentang waktu September hingga awal Oktober 2026. Langkah percepatan ini diambil untuk memastikan proses rekonstruksi dan rehabilitasi pasca bencana dapat segera dieksekusi secara tepat sasaran, adil, dan akuntabel. Beralih ke Kotompung, informasi berikut. Warga terdampak gempa Flores di Kabupaten ND mengapresiasi kepedulian HKBP Distrik Indonesia Bagian Timur bersama IKBB Soroha NTT. Bantuan tersebut diserahkan langsung kepada warga di ND pada Rabu 16 September 2026 sebagai dukungan bagi keluarga terdampak gempa. Informasi tadi mengakhiri Kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

0: bakar. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sangat sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sampaikan bau kakak, aman sah.
0: Tetap sah kakak, ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi toh.
1: Iya, iya kakak.
0: Ingat ya kakak, buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820.

Gula sabu merupakan panganan khas Pulau Sabu yang sangat unik dan bermanfaat. Sepintas, gula sabu berbentuk cairan yang sangat kental dan lengket, berwarna coklat kehitaman. Jenis makanan ini dibuat dari bahan dasar nira yang disadap dari pohon lontar atau tuak. Dalam bahasa Sabunya, gula artinya donahu, sabu artinya hawu. Jika digabungkan, artinya donahu hawu atau gula sabu. Gula sabu adalah salah satu makanan pokok orang Sabu, selain beras dan jagung, yang melengkapi keseharian mereka di tengah kondisi geografis Pulau Sabu yang rawan kekeringan. Jika terjadi gagal panen pada tanaman palawija atau stok makanan menipis, maka gula sabu juga dipakai sebagai makanan untuk tetap bertahan. Cara menikmati gula sabu sangat mudah dan praktis. Sebagian orang kerap menyantapnya secara langsung menggunakan sendok. Cara lainnya adalah gula sabu yang ada diseduh ke dalam air, kemudian diminum seperti teh atau kopi. Gula sabu diyakini memiliki kalori yang cukup, sebab meneguk beberapa sendok gula air ini maka akan terasa kenyang. Di kalangan masyarakat Kupang, Nusa Tenggara Timur, gula sabu atau gula air ini juga sering dijadikan minuman terapi untuk menyembuhkan penyakit mah. Gula sabu juga bisa dijadikan bahan campuran untuk jenis panganan lainnya.

0: Selamat sore, saya Joni Asadoma, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81, tanggal 11 September 2026. RRI adalah media pertama yang dimiliki oleh Indonesia sejak kemerdekaan, didirikan oleh para founding fathers kita. Sampai saat ini di tengah menguatnya media-media sosial dan berbagai aplikasi lainnya, RRI masih tetap eksis. Karena itu, mari kita semua tetap mencintai RRI, mendengarkan berita-berita yang sangat up to date dari RRI, ya, dan memberikan juga masukan informasi-informasi yang ada di masyarakat kepada RRI. Pesan saya, RRI agar beradaptasi dan berinovasi dalam perkembangan dunia teknologi informasi yang semakin pesat, sehingga tidak tertinggal dengan media-media lainnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Jaya selalu RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Martin Luther Nino Baez, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rotendao, mengucapkan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Semakin jaya, semakin sukses, dan semakin berdampak bagi seluruh masyarakat Republik Indonesia. RRI telah melakukan tugas-tugas besar membantu Kementerian Agama untuk mensosialisasikan berbagai program arah kebijakan dari Kementerian Agama, baik dari Bapak Menteri maupun program-program dan kegiatan yang kami lakukan di tingkat kabupaten, secara khusus yang ada di Kabupaten Rotendao. Banyak hal yang telah RRI buat membantu kami, mendukung kami untuk berbagai aktivitas pelayanan bagi umat beragama. Nah, harapan kami tentunya RRI semakin ke depan, semakin lebih jaya, semakin lebih sukses, terus membumikan berbagai program dan kebijakan baik yang dilakukan oleh Kementerian Agama maupun oleh program-program strategis maupun kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, maupun kabupaten kota. Kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh RRI dalam membantu Kementerian Agama, diantaranya yang pertama, dialog interaktif yang kami lakukan. Yang kedua, siaran-siaran mimbar agama yang dilakukan oleh para penyuluh, baik itu penyuluh agama Kristen, penyuluh agama Katolik, maupun penyuluh agama Islam. Penyegaran-penyegaran iman bagi umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao. Yang ketiga, itu mempublikasikan berbagai bentuk kegiatan penyuluh yang ada di lapangan. Pada kelompok-kelompok sasaran, kelompok-kelompok umat basis yang ada di Kabupaten Rotendao. RRI sudah memasukkan untuk setiap program-program penyuluh agama, itu selalu dipublikasi. Sehingga umat beragama yang ada di Kabupaten Rotendao itu bisa tahu apa tugas dan peran kami Kementerian Agama, juga dari RRI Rotendao. Hal yang ketiga, RRI juga telah membantu kami untuk mempublikasikan atau menyiarkan berbagai program Kementerian Agama. Secara khusus ada akta protas yang sementara ini digaungkan oleh Bapak Menteri Agama. Ada 8 program besar, itu yang RRI bantu kami untuk selalu menyiarkan atau dalam berbagai bentuk lainnya untuk umat beragama, masyarakat di Rotendao,

Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sampai salam sejahtera untuk kita semua. Saya Pendeta Papi B. Jurumana STH, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, mengucapkan selamat hari ulang tahun RRI ke-81. Harapan kami Radio Republik Indonesia tetap menjadi mitra terpercaya dalam menyampaikan informasi-informasi terpercaya kepada masyarakat di seluruh Indonesia. Khususnya bagi kami Bawaslu Kabupaten Sumba Barat, RRI semakin jaya untuk menyampaikan informasi-informasi kepemuliaan bagi masyarakat di Kabupaten Sumba Barat. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: alias Henok, salah satu pendengar setia RRI Rote di Desa Mundek, Kecamatan Luahulu, Rote Ndao. Bapak adalah seorang tunanetra yang hanya mendengarkan dan mendengarkan langsung RRI Rote setiap saat, mulai dari jam 5 pagi hingga tutup siaran jam 24.00 waktu Indonesia Tengah. Dan inilah dia. Terima kasih Bapak Matias Henuk.
1: Selamat saya dengar ini. RRI ini saya rasa senang karena saya sudah buta tuh, jadi saya sudah bisa melihat apa-apa, saya hanya mendengar saja. Jadi kalau ketika saya buka radio dan saya dengar berita-berita yang bagus di dalam, saya sangat rindu. Apalagi macam ke hari-hari Minggu kok ada kebaktian di bawah, kebetulan ikut gereja di sini, tapi saya di rumah. Kemudian ada gereja-gereja mana yang di bawah kasih naik di RRI.

0: tanggal 11 September tahun 2020.
1: Udah tambah lagi nih, satu lagi gitu ya. Padahal
0: terima kasih
1: kita
0: atas
1: ini ya,
0: dedikasi dan pengabdian RRI selama 81 tahun sebagai media publik yang satu bangsa dan inspirasi masyarakat. Semoga RRI terus menjadi garda terdepan dalam menyuarakan.
1: Oke, jadi bisa melihat konten lucu,
0: memperkuat kesatuan serta mengawal kemajuan Indonesia melalui informasi yang akurat, independen dan berkualitas. Dirgahayu LPP RRI 81 kali di udara tetap.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, selamat sore. Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah Koto. Kita masih tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua di sore hari ini ya, untuk kebersamaan di Pro Dangdut, untuk temani pasangan semua yang sementara duduk berkumpul di rumah ataupun juga yang masih di tempat kerja masing-masing, yang ingin bergabung berbagi informasi, berbagi pantun ataupun juga ingin minta lagu-lagu dangdut untuk temani ketompu sore ya, biar lebih semangat lah ya. Kita tunggu partisipasi di 0380833499 dan juga di 0811 3820 1043. Yang pastinya sore hari ini dengar lagu Pro Dangdut sambil ya ditemani ya dengan segelas kopi di sore hari, ataupun juga untuk saudara dong semua yang sementara dalam perjalanan dari Kupang menuju luar kota atau dari luar kota menuju kota Kupang, ini paling enak ya dengar lagu-lagu dangdut ya sambil bawa oto. Aduh. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara dong semua, selamat sore saja yang berada di mana saja. Beta sapa dulu untuk beta punya bos saudara dorang Opa Miller yang ada di Oipura, buat beta punya Mama Jessie yang berada di seputaran Lelogama, dan juga Mama Betsy yang ada di Manutape, dan juga untuk beta pun kakak John yang ada di Takari juga. Selamat sore, selamat berapa saja ya dengan kesibukan di sore hari ini, ataupun juga yang lagi duduk-duduk di rumah saja ya, yang baru bangun tidur siang tadi. Untuk itu buat saudara semua, beta masih tunggu di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp Pro 4 RRI Kupang.

bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Jira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingi Tiu.

Warga asli Pulau Sumba kaya akan adat dan tradisi yang diwariskan turun-temurun dari generasi ke generasi. Namun, tak dapat dipungkiri, ada beberapa tradisi yang tinggal cerita atau minimal mulai jarang dipraktekkan lagi. Salah satu tradisi Sumba yang kini mulai langka ditemui adalah tradisi Heringu Kanigi, sebuah tradisi yang merupakan warisan leluhur bagi putra-putri Wanokaka, Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Tradisi tersebut dilaksanakan setiap musim tanam padi tiba, di mana saat menanam padi, para ibu-ibu akan mengiringi proses tersebut dengan nyanyian. Secara umum, nyanyian yang dilantunkan bercerita tentang kegembiraan atau rasa sukacita para penduduk karena bisa mengolah tanah, menanam padi di lahan yang telah dikaruniakan Sang Pencipta.

0: Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Budaya Rote terus diperkenalkan kepada wisatawan melalui berbagai kegiatan di Nihi Rote. Salah satunya lewat penampilan tarian adat Rote yang dibawakan siswa SMK Negeri 1 Rote Barat. Para siswa tampil dalam kegiatan penyambutan wisatawan dengan diiringi gong Rote yang disiapkan oleh pihak sekolah. Penampilan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk membawa budaya Rote hadir di tengah wisatawan di berbagai daerah dan negara. Beralih ke informasi berikut, gong dan tarian adat Rote yang menjadi bagian dari penyambutan wisatawan di Nihi Rote, yang mana penampilan tersebut dibawakan siswa SMK Negeri 1 Rote Barat sebagai cara untuk memperkenalkan budaya Rote kepada para tamu. Informasi tadi mengakhiri kotak pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811

0: 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa itu. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi nilai moral, etika, dan keterampilan hidup yang menjadi bekal dalam menghadapi tantangan zaman. Pendidikan berperan sebagai motor penggerak kemajuan bangsa, karena dari sinilah lahir generasi yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Di era kemajuan teknologi dan globalisasi, pendidikan memiliki peran penting dalam menyiapkan generasi muda agar mampu bersaing secara global. Melalui proses belajar yang terarah dan modern, dapat mengembangkan potensi diri, menggali bakat, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap lingkungan dan masyarakat. Pada akhirnya, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan arah masa depan bangsa. Dengan pendidikan yang berkualitas, Indonesia dapat melahirkan generasi unggul yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial, serta semangat kebangsaan yang kuat.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
1: Bagdora.
2: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
1: Begini, Bagdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
3: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
4: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
1: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
2: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
1: Aha, ide yang bagus. Ide yang bagus. Kita harus atur siasat. Kompeni boleh unggul dalam senjata. Tapi kita orang Alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
2: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja rodi. Lihat ini tanah. Kasar. Luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para kompeni? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
3: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
2: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat, kah? Sama juga dengan perang. Butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
1: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para kompeni itu. Rakyat harus bebas.
5: Setuju, Sultan! Setuju!
0: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di Kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
6: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita. Letnan Muller.
7: Siap, Komandan.
6: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
7: Siap, Komandan.
6: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke Kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini.
3: Mengerti kau, Letak?
7: Loksanakan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu nanti boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Baliomen, saya akan mulai hitung. Keluar sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Malialim.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.
0: Kita. Jangan biarkan Company menginjak harga diri kita, jadi...

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malialehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malialehi, namun selalu gagal. Rupanya Malialehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malialehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malialehi.

Pusaran ombak yang terkenal ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya dari penjajahan Belanda.

0: setiap Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui layanan telepon di 0380833499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811 3820 1043. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kota. Kita bacakan dulu yang sudah bergabung di line WhatsApp untuk sore hari ini. Selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah Kotong. Selamat sore untuk Kak Rogan, ini dengan Mirna yang ada di seputaran Wali Kota. Mau salam-salam saja untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua ya. Di antaranya untuk Kak Odi, Kak Yuven, dan juga buat Mama Marsha. Terima kasih. Yang berikutnya dengan Ari di Liliba. Selamat sore Kak Rogan, sore juga Kak Rogan, mau salam-salam ya buat Bapak Dion, Bapak Herman, buat Kak Putra, dan juga buat Kak Ferdi di Merdeka. Terima kasih untuk Ari di Liliba. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kita masih tunggu partisipasinya di sore hari ini. Yang ingin bergabung ya, ingin senggol-senggol ya, yang ingin berbagi informasi atau ingin minta lagu-lagu dangdut, kita tunggu ya sampai nanti di jam 5 sore.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bersaudara semua, ini kali Beta mau ajak untuk melihat sebuah permainan tradisional yang populer di Pulau Timor dan lebih tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan yang bernama Ken'o atau Kena Toptobe yang berarti permainan senjata bambu atau senapan bambu. Ken'o atau Kena Toptobe atau senapan bambu adalah permainan tradisional anak-anak di Pulau Timor. Di wilayah lainnya di Nusa Tenggara Timur, permainan serupa pun ada, tetapi dengan sebutan yang berbeda. Di Timor Tengah Selatan, musim bermain Ken'o adalah setelah panen jagung. Saat itu tumbuhan lagundi berbuah dan buah lagundi menjadi peluru senapan bambu. Namun seiring berjalannya waktu, bukan hanya buah lagundi yang menjadi peluru tapi juga kertas dan buah tanaman bonsai. Ken'o berasal dari kata ken yang artinya menembak dan o yang berarti bambu atau betung. Sedangkan Kena Toptobe memiliki arti bahwa senapan yang pelurunya diambil dari biji atau buah dari hutan atau hutan belukar. Ken'o terbuat dari ranting bambu atau betung yang panjangnya mencapai 20-25 cm atau hanya satu ruas lurus, dan ranting bambu tersebut memiliki lubang kecil tempat menaruh peluru untuk ditembakkan. Ken'o atau Kena Toptobe memiliki tiga bagian, yaitu nakan atau batang, aon atau badan, dan haun atau gagang. Nakan adalah batang penembak berupa kayu lurus yang kuat dan panjangnya kurang 1 cm dari aon atau badan, yang merupakan satu bagian dengan nakan atau kepala yang berbuku dan fungsinya sebagai batang atau gagang penembak. Proses pembuatan Ken'o tidak terlalu rumit sehingga bisa dilakukan anak-anak berumur 6 sampai 14 tahun tanpa harus memiliki keterampilan khusus. Alat yang digunakan untuk membuatnya yaitu parang atau pisau dapur dan sebilah bambu yang diambil di sekitar rumah karena biasanya orang Dawan memiliki pohon bambu di halaman mereka. Untuk membuat Ken'o atau Kena Toptobe tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu sekitar 30 sampai 45 menit. Permainan Ken'o memiliki hubungan erat dengan kehidupan nenek moyang orang Dawan. Konon kehidupan nenek moyang suku Dawan diwarnai dengan peperangan antar suku untuk mempertahankan wilayah kekuasaan baik sesama orang Dawan maupun dengan penjajah. Selain itu, perang antar suku juga terjadi karena adanya keinginan untuk merampas harta, memperluas wilayah, dan menuntut keadilan serta kebenaran. Permainan Ken'o biasanya lebih didominasi oleh anak laki-laki yang berusia sekitar 8 sampai 15 tahun. Biasanya mereka bermain perang-perangan di kebun atau di perkampungan dan bahkan di sekolah pada saat jam istirahat. Untuk bermain Ken'o pada masa lalu, para pemain berpakaian sehari-hari, yaitu selimut anak-anak tanpa menggunakan baju. Seiring kemajuan, para pemain mengenakan baju dan celana pendek. Bahkan anak-anak sekolah yang masih menggunakan seragam sekolah ikut bermain perang-perangan dengan menggunakan senapan bambu ini. Permainan ini biasanya dilakukan secara berkelompok, di mana untuk memulai permainan, terlebih dahulu akan disepakati bersama pembagian anggota kelompok. Setelah disepakati, baru akan dilanjutkan dengan pengaturan strategi dan tempat persembunyian, dan perang pun akan dimulai. Yang kalah adalah kelompok yang anggotanya tertembak paling banyak. Permainan tradisional ini secara perlahan-lahan mulai dilupakan seiring dengan kehadiran permainan elektronik semacam Nintendo ataupun lainnya.
Padahal permainan tradisional ini mengandung aspek kebersamaan dan sosialisasi. Kebersamaan itu tampak dari kekompakan anak-anak yang tergabung dalam sebuah tim, bagaimana mereka secara terpadu mengatur strategi demi bisa mengalahkan tim lain dalam permainan tradisional Ken-O atau Kenatobtobe ini. Semoga saja ke depan permainan tradisional ini tidak hanya tinggal cerita.

0: tenang, sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, sa.
1: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
0: Aduh, tunggu, Bapak terlalu emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, sa. Ampun, anak.
1: Bapak, do, pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mamang, ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah

Berita Pro 4 pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Babinsa Koramil 160201 ND Kopda Faisal Idrus bersama tim gabungan melakukan pemantauan aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Nagekeo, Kecamatan Nagapanda, Kabupaten ND pada Rabu 16 September 2026. Pemantauan dilakukan untuk memastikan aktivitas penumpang, kendaraan, dan bongkar muat berjalan aman serta tertib. Kegiatan diawali saat KMP Ile Lebalekan milik PT ASDP Indonesia Ferry bersandar di dermaga pelabuhan Nagekeo sekitar pukul 10 waktu Indonesia Tengah, yang mana petugas kemudian melakukan pengawasan terhadap arus keluar masuk penumpang, pemeriksaan dokumen perjalanan serta aktivitas bongkar muat kendaraan dan logistik. Barali Pikotongpung, informasi berikut. Satuan Lalu Lintas Polres Ngada menggelar aksi donor darah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Lalu Lintas Bayangkara ke-71 tahun 2026. Kegiatan berlangsung di kantor PMI Kabupaten Ngada pada Rabu 16 September 2026. Donor darah tersebut diikuti personel Satlantas Polres Ngada, siswa-siswi SMA Swasta Katolik Regina Pacisba Jawa, serta perwakilan pengemudi ojek di Kabupaten Ngada. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Kupang, FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan kars yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan kars di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, berakhir sudah kebersamaan di Sosando Siang sampai dengan sore hari ini. Dan setelah kita akan ada rekan Daten Raja Haba yang akan temani Pak Saudara semua di Sosando Malam sampai nanti di jam 12 malam. Akhir kata Peter Rogan, pamit undur voice dari ruang dengar Pak Saudara dong semua. Selamat sore dan terus bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Ada supintar membaca, padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka. Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada, Eka. Dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren, Kayaknya beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi, hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT serta Akademi Muda Ekspor Penyelenggaraan Bootcamp UMKM Ekspor 2026 bertema Berdaya Saing Siap Mendunia pada 14 hingga 15 September 2026. Dalam sambutannya, analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM KI dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Reza Lisembina menekankan pentingnya kesiapan usaha, mulai dari kontinuitas produksi dan pemenuhan standar sampai kemampuan bernegosiasi dengan calon pembeli. Peserta diharapkan memiliki target pasar yang lebih jelas, materi penawaran yang lebih siap, serta rencana tindak lanjut untuk menjajaki peluang bisnis. Melalui sinergi bersama para mitra, Bank Indonesia Provinsi NTT terus mendorong UMKM memperluas akses pasar dan meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian daerah. Pindah informasi berikut. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joni Asadoma, menyebut generasi muda NTT memiliki talenta besar di berbagai bidang termasuk seni tarik suara. Menurutnya potensi tersebut perlu mendapat ruang kompetisi dan pembinaan supaya dapat berkembang sampai tingkat nasional dan internasional. Itu pernyataan disampaikan Joni saat menghadiri final Bintang Radio RRI Kupang tahun 2026 di halaman depan RRI Kupang pada Selasa 15 September 2026. Kehadirannya menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi NTT terhadap pengembangan kreativitas dan kapasitas generasi muda melalui seni dan budaya. Joni Asadoma berharap ajang Bintang Radio dapat melahirkan penyanyi baru dari NTT yang mampu mengikuti jejak sejumlah penyanyi daerah yang telah berprestasi secara nasional. Menurutnya keberhasilan para penyanyi tersebut menunjukkan bahwa NTT memiliki generasi muda dengan kemampuan yang dapat dikembangkan lebih jauh. Informasi tadi mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

0: partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.
1: Salah satu hiburan rakyat yang populer di kalangan suku Buna yang mendiami wilayah Belu, Nusa Tenggara Timur adalah GAT atau Adu Ayam. Hiburan ini biasa dipentaskan saat masyarakat suku Buna mengadakan pesta masuk rumah baru ataupun syukur panen. Orang yang pandai dalam menebak kehebatan jenis-jenis ayam jantan disebut dengan Cie Duga Gomo atau Peramal Ayam. Setiap pemilik ayam jantan yang dijagokan akan meminta nasihat dari Cie Duga Gomo sebelum ayamnya diadu. Kehebatan ayam dilihat dari berbagai penampilan, seperti warna bulu yang tumbuh khusus dan disebut ciak. Bagi suku Buna, ayam jago merupakan lambang kehebatan seorang lelaki sehingga wajib untuk memeliharanya.
2: Wei Ama, lihat ini dong. Orang-orang dong ada naik gunung, kau lihat kabut. Besok katong piko, biar sama kayak kawan-kawan lain toh.
3: Oke Ina, siapa takut? Gas.

0: Aduh, Ama, besok sanggup naik leh. Tolong, be haus. Sepertinya.
1: Ina. Aduh, Ina, tolong.
2: Nah, ini akibatnya kalau suka ikut arus. Naik gunung tanpa persiapan, akhirnya adik Ina alami hipotermia. Lain kali, jangan ikut arus, eh? Naik gunung itu butuh persiapan fisik dan mental yang bagus. Untung, adik Ina bisa diselamatkan.
3: Iya, Pak Dokter. Lain kali, Beta Son akan ikut arus, Le. Terima kasih sudah menolong.
2: Iya, sama-sama adik Ina. Ya sudah, istirahat dulu ya. Saya jalan dulu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Topolo 8 Perempat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam mo, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Kemana kabar di hari ini? Ya, senang sekali rasanya karena di hari ini ada datang yang kembali hadir untuk menemani Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya sampai di jam 12 malam nanti. Dan nanti di jam 7 malam ada obrolan budaya bersama dengan teman-teman dari Aloe Nekaf ya, yang akan bercerita banyak tentang merawat tradisi berkarya lewat musik etnik ya. Jadi seperti apa ketempung obrolan sabantar ya di obrolan budaya setelah berita Perempat dari Kupang di jam 7 malam. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.
1: Rabies termasuk salah satu penyakit

0: liar, baik dalam keadaan hidup maupun mati. Usahakan untuk tidak menyentuh hewan liar apapun dengan tangan kosong. Selain itu, jika hewan menunjukkan perilaku tidak wajar, sebaiknya dijauhi karena kemungkinan memiliki virus rabies.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Perambat dari Kupang Suara Budaya NTT, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ada salah satu pantai ya yang ada di Sika, dan ini Pantai Ju merupakan surga tersembunyi yang ada di Kabupaten Sika. Dia pun nama itu Waiara ya. Pantai Waiara ini terletak di Desa Waiara, Kecamatan Kawapante, Kabupaten Sika, menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Nusa Tenggara Timur. Berjarak sekitar 10 km dari Kota Maumere, ya, itu pantai dapat diakses dengan mudah pakai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Pantai Waiara dikenal dengan pasir putihnya yang berisi dan lembut, membuat pengunjung betah berlama-lama menikmati suasana pantai. Angin laut yang sejuk dan ombak yang tenang menjadikan itu pantai cocok untuk duduk-duduk santai, bermain air, atau sekedar jalan-jalan di tepi pantai.

Bapak Mama, Kakak Nyong dan Kakak Nona, tahukah Katong kalau pencemaran lingkungan dapat dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan medium yang tercemar maupun sumber polutannya? Pencemaran tanah menjadi salah satu jenis polusi yang paling umum terjadi. Tanah merupakan fondasi dari seluruh rantai makanan darat. Pencemaran tanah biasanya terjadi akibat proses meresapnya bahan kimia buatan manusia ke dalam ekosistem tanah. Penyebab utamanya seperti kebocoran tempat pembuangan sampah, penggunaan pestisida dan herbisida yang berlebihan, pembuangan limbah industri secara ilegal, hingga tumpahan minyak. Ketika zat beracun meresap ke dalam tanah, struktur kimia tanah akan berubah, mematikan mikroorganisme esensial, dan membuat tanah menjadi tidak subur. Tanaman yang tumbuh di atas tanah beracun akan menyerap logam berat atau bahan kimia berbahaya. Saat tanaman tersebut dipanen dan dikonsumsi oleh manusia atau hewan ternak, racun tersebut akan berpindah dan menumpuk di dalam tubuh, memicu berbagai masalah kesehatan yang bersifat kronis dan jangka panjang. Mari, katong jaga katong pun tanah, kurangi plastik, bijak pakai pestisida, dan jangan buang limbah sembarangan. Karena tanah yang sehat, pasti jamin katong pun masa depan lebih sehat.

0: duduk melamun, Sa. Ada masalah apa? Cerita di mama, toh.
1: Beta bingung, mama, Mau usaha, tapi modal soalnya ada. Cari kerja juga, susah mati. Beta pasrah, Sasu, dengan nasib nih, mama.
0: Ayo, jangan patah semangat begitu. Nasib tuh kato yang ubah. Bukan kau tunggu jatuh dari langit, anak.
1: Tapi katong orang susah, mama. Bisa bikin apa, suka toh?
0: Biar susah, yang penting mau kerja keras. Jangan pamalas. Mulai dari hal kecil dan belajar hal baru. Kalau ketok mau maju.
1: Oke, mama. Beta sudah boleh menyerah sebelum berjuang. Besok, beta mulai cari peluang baru, Su.
0: Nah, begitu baru beta pu anak. Ingat, masa depan tuh lu yang tentukan, bukan orang lain, bukan juga karena keadaan.
2: Masa depanmu tidak ditentukan keadaanmu hari ini, melainkan oleh usahamu. Bangkit, berjuanglah dan jemput kesuksesanmu, karena masa depanmu ada di tanganmu sendiri.

sedang mencari lokasi strategis untuk mengembangkan usaha Anda. Kini tersedia lahan tanah milik RRI Kupang untuk disewakan di Kelurahan Oyepura, Kota Kupang dengan luas 8.000 meter persegi. Sangat cocok untuk usaha supermarket, pergudangan, perkantoran, atau tempat usaha komersial lainnya. Dan tak hanya itu, tersedia juga tanah luas milik RRI Kupang di Desa Tuapukan dengan total 26 hektar. Sangat ideal nih untuk investasi besar, industri, atau proyek usaha masa depan. Lokasi strategis, akses mudah, dan nilai investasi tinggi. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Hubungi kami di layanan dan pengembangan usaha RRI Kupang di nomor 0851-9009-5995 atau di nomor 0822-5495-3271. Sewa lahan strategis, wujudkan usaha dan investasi masa depan Anda.

Ya, Bapak Mama, kakaknya kakak Nona semua, nanti di jam 7 setelah berita propet dari Kupang, jangan sampai lewatkan ya. Ada obrolan budaya ya, itu nanti bersama dengan teman-teman Alloy Nekaf ya, yang akan bercerita banyak tentang merawat tradisi, berkarya lewat musik etnik ya. Pantau terus Propet FM karena sebentar itu obrolannya sangat seru ya. Jadi Bapak Mama dong boleh bertanya juga mengenai merawat tradisi berkarya lewat musik etnik itu seperti apa di penjara. Karena anak-anak muda sebentar itu ya akan baca cerita banyak, ada bersama dengan kakak Niken ya, kemudian kakak Eli, kakak Ezra dan juga kakak Iki dari Alloy Nekaf yang akan bercerita banyak ya tentang merawat tradisi berkarya lewat musik. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Gemerlap Pekan Wisma Raya 2 dan Festival Aladin Kabupaten Alor tahun 2026 resmi ditutup. Kegiatan tersebut meninggalkan catatan tentang besarnya potensi pariwisata, budaya, UMKM, dan ekonomi kreatif masyarakat Alor. Penutupan sonde sekedar tanda berakhirnya sebuah perhelatan bagi pemerintah Kabupaten Alor dan DPRD. Itu kegiatan jadi bahan evaluasi sekaligus pijakan pembawa pariwisata daerah ke tahap berikutnya. Antusias masyarakat dan wisatawan menunjukkan bahwa kegiatan berbasis potensi lokal dapat jadi ruang pertemuan antar budaya, ekonomi, dan promosi daerah. Pindah ke informasi berikut. Sampah rumah tangga yang selama ini dianggap sonde berguna ternyata bisa menjadi sumber penghasilan tambahan buat warga Kota Kupang melalui gerakan pemilahan sampah dari rumah yang diusung Bank Sampah Mutiara Timur. Barang bekas sonde terpakai dapat disulap menjadi uang tunai hingga tabungan. Direktur Bank Sampah Mutiara Timur, Milsi Mansula, bilang prinsip kerja bank sampah sangat mirip dengan bank konvensional. Bedanya nasabah yang menyetorkan sampah anorganik maupun organik yang sudah dipilah dari rumah untuk dikonversi menjadi rupiah. Meski bagi skala individu jumlahnya bertahap, insentif dari bank sampah terbukti sangat membantu kebutuhan harian warga. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten. Sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Merdeka, rayakan bulan kemerdekaan dengan berbagai promo spesial di Beer and Barrel by Sotis Hotel Kupang. Nikmati lunch dengan harga spesial kemerdekaan, cocok untuk makan siang bersama keluarga, teman, maupun rekan kerja. Buat coffee lovers, ada diskon 17% untuk semua varian kopi. Ada juga beli pastry, sudah gratis kopi hanya Rp45.000 saja. Lagi mau pizza? Jangan lewatkan buy one get one free pizza. Semua promo ini berlaku setiap hari mulai pukul 10 pagi hingga 5 sore. Khusus setiap Sabtu dan Minggu, jangan lewatkan Sotis Sunset Street Food. Mulai pukul 4 sore hingga 8 malam, nikmati beragam pilihan street food dengan harga spesial kemerdekaan ditemani suasana sunset dan hiburan yang seru. Buat kamu pecinta kuliner Jepang, ada juga All You Can Eat Japanese Brunch di Sotis Hotel Kupang. Khusus promo kemerdekaan, buy 4 get 1 free hanya Rp200.000 per pax. Tapi ingat, promo ini wajib reservasi terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Rayakan kemerdekaan, nikmati kulinernya, dan buat momen spesialmu di Sotis Hotel Kupang.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua. Tadi beta suka sih tahu kalau ini malam ada teman-teman dari Aloe Nekaf ini ya, yang akan bercerita banyak tentang merawat tradisi, berkarya lewat musik ya. Jadi teman-teman dari Aloe Nekaf ini akan bercerita banyak. Tapi buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang penasaran ju tentang ketemu obrolan budaya malam hari ini tentang merawat tradisi, berkarya lewat musik etnik, nanti bisa tanya-tanya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RR Kupang ya. Karena ini malam Kotong sonde hanya live terserial, tapi Kotong juga live di YouTube channel RR Kupang. Jadi yang lagi online boleh ya buka YouTube, ketik RR Kupang, so nanti su muncul ya. Dan malam hari ini Kotong su kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Sebenarnya ada satu orang lagi yang memang harus hadir, tapi karena ada apa ya, satu dan dua hal ya, sehingga kakak yang satu ini Sony sempat hadir, tapi ada empat orang ya yang su hadir di studio Pro 4 RRI Kupang. Beta Sony mau kasih kenal dulu, nanti ke teman-teman dari Aloe Nekaf nih yang kasih kenal diri mereka masing-masing begitu ya. Dan juga mereka ini bermain di bandnya ini, band Aloe Nekaf ini bermainnya sebagai apa ya. Siapa yang jadi vokalis, siapa yang di drum, siapa yang di gitar, siapa yang di juk ya. Ini ada juk timur juga ya. Langsung saja Kotong sapa dulu Kotong pung narasumber ini yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Kupang. Halo, selamat malam kakak-kakak semua.
3: Selamat malam.
2: Bagaimana kabarnya ini?
4: Luar biasa.
5: Baik. Leko-leko.
2: Oh, ya, harus ya.
3: Harus tipis-tipis sama
2: apa. Tapi jamar, beta juga agak berat kalau bahasa daerah.
3: Ya. Oh iya, aman.
2: Leko ya. Kalau beta harus ketika kakak dong tanya bilang beta kabarnya ke mana, beta ada dikasih tahu juga oleh teman ini. Nanti dijawabnya itu Leko Ahoy.
3: Ya, boleh.
2: Boleh.
3: Iya, itu bentuk penghormatan, menghargai. Iya.
2: Tapi ini beta belum kenal ini satu-satu. Ini ada empat orang di sini. Nanti mulainya dari paling ujung duluan yang berkacamata ini. Ini namanya siapa?
4: Jadi beta pun nama Esra Pisdon. Beta main gitar sebagai pelengkap juga di ketumpung band.
2: Oke. Okay. Kalau yang di ini yang setelah Esra?
5: Halo semuanya. Beta pun nama Niken di Aloe Nekaf sebagai vokalis.
2: Vokalis. Yeah. Oke. Okay. Yang satunya lagi.
6: Baik, beta Eli, beta pemain drum sama tambur.
2: Oh, oke, okay. Rangkap dua ya.
3: Iya.
5: Betul. Oke. Lebih banyak.
2: Baik. Kalau yang paling ujung yang ada Destar ini.
7: Oke. Okay. Baik, selamat malam semua. Perkenalkan beta punama Iki, beta sebagai pemain bijol, musik tradisi orang Timur, sama beta juga main bass sekalian vokal juga.
2: Tapi yang sekarang lagi di bawah Juk.
7: Iya, Juk.
2: Oke, Juk Timur ini. Oke, okay, kakak Iki, kakak Eli, kakak Niken, dan juga kakak
7: Esra.
2: Ya. Ya. Ini komunitas atau band ini, kalau boleh tahu?
5: Kita adalah sebuah band tradisi.
2: Oh, sebuah yeah, band tradisi.
5: Betul.
2: Sejak kapan ini mulai terbentuk ini band?
6: Ketemu sudah dari 2024.
2: 2024.
6: Bulan Juli.
2: Yes, sekitaran Juli. Sekitaran Juli. Oke. Okay. Yeah. Ini ide yang buat ini B, ini siapa yang punya ide?
3: Kamu ketan curhat.
2: Yang punya ide, pasti ada yang punya ide bagi kita.
3: Iya, jadi
8: Beta kasih, oh ya, beta mewakili sih. Jadi ketong pertama-tama itu ketong ini adalah teman-teman satu gereja.
9: Iya, jadi ketong sebenarnya punya warna yang jauh dari yang namanya tradisi. Mencoba untuk kayak mau main tradisi ini sebenarnya sudah pernah ada di kepala. Cuman saat itu kita dapat undangan, share khusus beta sama Iki dapat undangan dari kakak-kakak Skolmus, ya, komunitas Skolmus untuk kita mau membawakan lagu daerah di sebuah workshop. Okay. Nah pada saat itu Peter Dendi ini kayak berpikir apa yang mau ketong bawa tuh?
6: Dia.
8: Jadi beta sama Iki ini kayak berpikir mau ketong mau bawa lagu. Memang ada lagu, cuman kayak son asik kalau cuman beta sama Iki saja begitu.
9: Nah kebetulan Iki kan bisa main Juk Timur, okay. Terus ketempung teman Kak Eli ini bisa main basicnya drum lah begitu, drummer. Terus Kak Esra juga bisa main gitar, jadi ketong coba berembuk, oh coba ketong bikin tampilnya berempat, jadi tampilnya grup begitu. Jadi waktu itu ketong membawakan lagu Nina Noi, terus Elo Ena Ama, sama satu lagu, satu lagu dari miliknya kakak Suni Nati yang judulnya Indonesia Bimanekat. Lagu itu sudah ada di Spotify. Iya, okay. Jadi ketong bawa komposisi itu, lalu setelah itu dari acara Skolmus itu kemudian ketong diminta untuk tampil di kantor dinas, dinas pendidikan. Terus ketong diminta tampil lagi di Taman Budaya. Nah mulai dari situ barulah kayak kayaknya ini bisa berkembang nih, kayaknya satu hati nih, empat orang nih kayaknya bisa nih. Jadi sudah berkembanglah sampai sekarang, puji Tuhan sudah punya satu lagu, satu sih.
6: Oke, berarti kakak Niken duluan, kemudian kakak Ike bersama ini.
9: Bersama, kalau
6: kemudian bersama, mencari teman-teman lah.
9: Iya.
6: Mencari teman, ada kakak Eli, kakak
9: Esra, dan Andrean. Iya.
6: Itu dia perannya?
9: Dia main Veku.
6: Oke,
9: Veku.
6: Musik tiup. Itu alat musik ini atau meto ya?
9: Iya.
6: Dari Timur itu. Ya. Betul.
7: Panggil sapi dong.
9: Iya betul. Awalnya
4: alat suling.
6: Iya, suling untuk menemani pengembala.
9: Iya.
6: Oke. Tapi kalau kakak Esra tertarik untuk bergabung dengan Aloe Makeup ini ceritanya ke mana?
4: Ketemu langsung ke tadi nih kan bilang diajak gitu.
6: Oh langsung bisa begitu. Maksudnya ceritanya kemana kok sampai kakak ini
4: ya, jadi beta begitu. Diajak dari Iki, kakak Iki, untuk ketong ini main di
6: soalnya ada kepikiran begitu
4: soalnya kok, ada kayak, tiba-tiba
6: sabar dulu beta pikir-pikir
7: apalagi tradisi
6: kok apalagi kan ini mau bawa musik tradisi begitu, musik etnik begitu, soalnya ada pikir panjang leh
7: gitu, pikir pendek terus.
6: Biasa kan begitu toh, kotong kan anak-anak muda kan pasti akan melihat jauh ke depan begitu, apakah nanti kotong musik ini bisa diminati atau sonde begitu, kan pasti akan ada berpikir begitu. Tapi kakak Esra langsung sah,
4: langsung
6: bergabung.
4: Iya.
8: Oke. Okay, spontan aja.
7: Enak. Ya. Ajak orang.
4: Karena ketong su biasa main toh, jadi ketong bisa barasa.
6: Iya. Oke. Tapi ini malam ketong juga bawa omong soal ini merawat tradisi, berkarya lewat musik ini. Yeah. Nah, menurut dari kakak-kakak semua ini ya, apa arti merawat tradisi buat kakak Esra, kakak Niken ya, kakak Eli dan juga kakak Iki ini ya, apalagi sebagai anak muda yang berkarya di bidang musik etnik ini. Yeah. Arti merawat tradisi ini lewat musik. Dari kakak Iki duluan.
7: Oke. Mungkin kalau soal merawat tradisi ini kan berbicara tentang apa yang sudah ada ya. Jadi apa yang sudah ada dan tinggal kita bagaimana cara untuk kita menjaga yang sudah ada itu. Jadi pemikiran kami sebagai sebenarnya dari lubuk hati saya sebagai saya orang Timor itu awal mulanya itu ya saya dapat motivasi dari kakak saya sendiri supaya kalau kamu berkecimpung di dunia musik sebisa mungkin kamu harus bisa untuk melestarikan apa yang kamu punya. Nah yang kami punya sebagai orang Timor itu ya musik-musik ini, musik atoen meto, jadinya itu jadi landasan utama kami untuk mewarisi atau mau terus kembangkan atau menjaga musik tradisi.
6: Oke, kalau dari kakak Yali?
10: Mungkin sonnya terlalu beda jauh, sebenarnya
6: merawat ini kan sesuatu, maksudnya suada memang nih, suada memang maksudnya sudah apa ya, ke titipan tuh sudah diberikan, maksudnya apa apa yang ke ketongan umur sekarang ke meneruskan tuh dengan hal yang mungkin ya
7: sudah
6: ditinggalkan. Sudah ditinggalkan kasih ketong gitu kan.
2: Oke, jadi seperti itu ya. Soalnya beda jauh dengan apa yang menjadi pemikiran dari kakek Ike. Kalau dari kakak Niken?
8: Kayaknya ketemu pemikiran di sana sih.
2: Karena satu grup
8: mungkin. Saya sama. Ini kayaknya sama nih. Tapi kalau untuk spesifiknya, beta berpikir kalau misalnya ini ketong sudah dikasih sesuatu dan puji Tuhannya ketong punya keahlian di bidang musik. Jadi kayaknya kalau misalnya ketong sudah dikasih kembang ketong pembudaya itu kayaknya sangat sayang sekali begitu. Jadi kayak yang tadi kakak bilang, ketong mau menjaga adat lewat ketong berkarya musik. Nah yang ketong bisa nih main musik. Oke, berarti ketong menjaga adatnya, ketong musik, mengembangkan budayanya lewat bermusik.
2: Oke. Kalau dari kakek Esra?
8: Ini banyak. Banyak.
4: Kayaknya semua mewakili.
2: Tapi sorry, ini semuanya memang atuin meto.
8: Menarik.
2: Karena ini kan membawa musik. Oh ya, satu lagi, ini musiknya pure musik etnik Timor atau ada musik etnik lain begitu yang dibawakan oleh teman-teman ini?
6: Untuk sekarang sih ketong masih pure Atoin Meto.
2: Atoin Meto, bawa lagu-lagu Timor.
8: Iya.
2: Oke, sama seperti kakak Nican tadi bilang ada bawa Nina Noe,
8: Ainama.
2: Masih ada lagi banyak?
8: Iya, sama satu maestro namanya Kakak Suninati. Lagunya judulnya Indonesia Bimanekat. Itu juga menggunakan lirik dan bahasanya bahasa Timor.
6: Timor.
8: Atau Meto. Iya.
2: Itu semuanya bahasa Timor atau mungkin sekarang kan lagu-lagu kan ada yang ada gabungan bahasa daerah kemudian bahasa
8: Indonesia. Indonesia.
7: Bahasa Inggris.
2: Oh ya, betul-betul ada.
8: Tiga bahasa.
2: Ada bahasa Inggris itu. Tapi kalau band Alo Ene Cafe ini pure bahasa daerah.
8: Iya. Iya. Pure bahasa daerah. Itu yang kita mau angkat tuh sebisa mungkin budayanya jangan hilang tuh dari liriknya. Full bahasa daerah.
2: Tradisi. Oke, baik. Ini tadi ada yang bilang semuanya sonde atau en ama.
8: Iya. Atau ama.
2: Atau meto.
8: Atau meto.
2: Atau ekstra atau meto juga.
4: Kalau beta orang Alor.
8: Oh, iya. Menarik.
2: Kalau kakak?
8: Kalau beta orang Timor, sejati.
2: Kakak Eli?
6: Beta negara seberang.
2: Oh, negara seberang.
8: Timor Leste. Timor Leste. Iya.
2: Sani Papa, itu kan masih ada satu ini juga. Betul.
8: Masih ada Timornya.
2: Kalau kakak Iki?
7: Beta Timor juga.
2: Oh, Timor Leste.
7: Bapak Mama Timor.
2: Oh iya, kalau tadi Kak Adrian? Itu Timor.
8: Adrian Timor juga.
2: Oke, okay, Timor. Oke, okay. Ini kakak Iki, kakak Iki lagi.
8: Kakak Esra.
2: Orang Alor tapi tertarik untuk ini. Bergabung dengan Aloeneka.
8: Aloeneka.
2: Tapi ada kosan, kira-kira nanti ada kosan nih untuk mewakili kakak Esra ini untuk membawakan lagu Alor.
7: Sempat kepikiran seperti itu.
4: Sempat.
8: Okay. Ketong berencana setelah ketong punya karya, dua karya atau tiga karya.
7: Album
8: selesai,
7: lah.
8: Album selesai, kita akan garap
7: Alor. Dari tradisi lain.
8: Tradisi lain.
2: Oke, ini sudah ada album.
8: Belum, masih proses.
7: OTW.
2: Tapi sudah ada.
7: Liriknya sudah ada. Tinggal dikemas aja.
8: Materinya sudah ada.
2: Oh, materinya sudah ada. Sudah dikemas lagi.
8: Ya.
2: Kira-kira berapa lama itu? Ini perombak juga Sony sabar ini untuk putar.
7: Oh, boleh sih.
8: Bantu doa saja, Kak.
7: Target tahun inilah. Tahun ini.
2: Oke,
7: tahun ini harus bisa selesaikan album.
2: Itu ada berapa lagu di dalamnya satu album?
7: Mungkin bisa 6 atau 7. Enam mungkin paling banyak.
2: Enam paling banyak, itu semuanya lagu bahasa Timor.
7: Iya, berbicara tentang
2: culture
7: orang Timor lah.
2: Oke, salah satu yang paling melekat dari album itu maksudnya dari culture-nya Timor ini yang paling apa ya, kental dibuatkan lagu itu.
7: Mungkin sudah ada secara spesifik soal itu ya. Mungkin lebih ke angkat secara universal. Jadi semua budaya yang berkaitan dengan orang Timor itu sebisa mungkin ketong angkat. Contoh kayak Oko Mama tentang Umek Bubu, terus tentang ini apalagi tariannya. Jadi itu tuh yang dipikir tentang dia punya tutur. Tuturnya itu yang ketong pikir untuk bagaimana rangka itu semua dalam satu lagu. Jadi tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang.
2: Semuanya sama,
7: merata.
2: Baiklah bapak mama, kakaknya, kakak nona semua yang penasaran ya dengan teman-teman dari Aloineka Band ya yang baca- cerita tentang merawat tradisi, berkarya lewat musik etnik ini, boleh tanya-tanya di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, dan juga di YouTube channel RR Kupang ya. Nah, ada satu juga, ini kan teman-teman membawa nama anak muda juga gitu ya. Ini ketika membawakan musik etnik ini dengan bahasa daerahnya begitu, ini bagaimana respon dari anak-anak muda?

0: luar biasa kerennya dari teman-teman
1: semua.
0: Terima kasih semuanya. Thank you. Kenapa alasannya Ketong membangun Aloenekaf ini dengan kayak tadi Ketong bilang, Ketong bukan hanya pure tradisi, tapi Ketong ada inovasi ke modernnya karena tujuannya adalah untuk menarik semua kalangan masuk mendengarkan musik tradisi atau lagu daerah isinya sekarang. Karena kalau misalnya sekarang tuh oke, Ketong ciptakan satu lagu daerah, tapi mungkin nuansanya yang bisa dinikmati di tempat pesta saja, seperti itu. Tapi Ketong hadir untuk memberikan warna yang sedikit berbeda. Ketong menggunakan warna yang apa ya, kayak kira-kira orang bisa dengar tuh, orang kayak menarik, kayak ih dong nih bikin apa dong nih, bawa apa, kok warnanya bisa seperti ini, nah penasaran. Dan puji Tuhannya karya yang Ketong bawa ini, meskipun baru satu karya, tapi puji Tuhan sudah diterima dengan sangat baik. Ketong dapat respon positif juga. Ya, di samping itu mungkin banyak masukan-masukan, ada juga kritik tentang Aloenekaf harus seperti ini. Tapi ya itu, lewat itu Ketong bisa tahu oh kapasitasnya seperti ini, dan sejauh mana Ketong bisa, sekiranya Ketong pun karya ini bisa diterima oleh teman-teman pendengar semua.
2: Jadi sudah ada satu karya ini?
0: Sudah ada. Judulnya? Lais Manekat Kanamnes.
2: Lais Manekat
0: Kanamnes.
2: Kanamnes itu artinya?
0: Nah, ini.
1: Kasih tak sama.
2: Kasih tak sama.
0: Ya.
2: Itu kasih tak samanya menceritakan tentang apa itu?
1: Itu menceritakan tentang bagaimana kehidupannya kita sebagai manusia nih, sebisa mungkin harus bisa menahan diri supaya tidak saling mengusik antara kita sesama manusia. Karena iya, di mata Sang Pencipta atau di mata kita orang yang mengerti itu, bahwa kita manusia itu semuanya sama. Jadi sebisa mungkin kita menahan diri sah untuk tidak saling mengusik.
2: Oke. Ya. Bisa dimengerti ini. Dan tadi juga sempat dikatakan bahwa ada inovasi begitu,
0: hanya
2: pure musik daerah saja, alat musiknya alat sonde pure alat musik daerah, tapi ada juga gabungan dari alat musik modern
1: konvensional.
2: Contohnya ada gitar ini,
0: ada
2: ya.
0: Gitar, terus ada bass.
1: This bomb, memang.
0: Ada drum juga.
2: Ada drum juga. Oke. Okay. Ini kenapa sampai terpikirkan seperti itu, harus ada, ini kan membawa nama daerah begitu ya, membawa nama daerah apalagi pakai alat musik daerah Veku, kemudian Veku dari Korea, kemudian ada
0: Bijol.
2: Ini Bijol.
1: Bijol, Lekuboko, samalah.
2: Oh, sama.
0: Iya.
2: Oke.
0: Okay. Di TTS ini kan ada 3 batu tunggu.
1: Batu tunggu kan.
0: Nah, kalau Bijol itu sebutan untuk bagian Molo. Kalau Lekuboko itu Amanatun.
2: Kalau ini?
1: Ini Lekuboko. Iya, karena memang baju dari Amanatun ya, Lekuboko.
0: Oke.
2: Ini lebih susahnya mana ini, bermain alat, bermain ya Lekuboko atau gitar modern ini?
1: Mungkin karena Ketong bertumbuh dengan musik modern ya, jadi ketika Ketong meraba ini perlu untuk menyesuaikan lagi, jadi ini untuk waktu yang kalau tingkat kerumitan lumayan, ini lumayan juga.
2: Oke, soalnya sonde ada di pop apa istilahnya?
1: Iya, grip tidak ada.
2: Grip,
0: iya.
1: Grip tidak ada.
2: Kalau kita kan ada di
1: fret.
2: Ada gripnya.
1: Iya.
2: Kalau ini kan memang sonde ada.
1: Fretless lah.
2: Ini hanya permain feeling.
1: Permain feeling.
0: Kayaknya.
2: Beta belajar gitar saya agak sulit. Agak sulit. Tapi kalau belajarin tapi luar biasa ini.
1: Iya.
2: Ada apa motifnya juga begitu.
1: Iya.
2: Keren ini ya. Dan seberapa penting ini ya, seberapa penting bahasa daerah yang digunakan dalam membawakan lagu-lagu yang kakak-kakak semua ini bawa ketika tampil begitu. Seberapa penting bahasa daerah untuk dibawakan dalam sebuah panggung begitu. Silakan siapa yang ingin.
1: Mungkin kalau bicara tentang pentingnya itu sangat-sangat penting karena itu satu-satunya bahasa yang masih kita punya. Dan syukurnya masih ada sampai sekarang, dan kita masih bisa mendengar, menyaksikan itu. Jadi seberapa penting itu, sangat-sangat penting untuk kita bawakan, karena itu bagian dari pelestarian itu sendiri sebenarnya. Karena jujur kalau di kalangan kan, apalagi saya sebagai orang Timur ini, omong adat tuh sama sekali sudah mengerti. Jadi kayak omong adat yang bahasanya susah, sangat-sangat tinggi itu sama sekali sudah mengerti. Dan beruntungnya kami ini kami punya penerjemah.
2: Oke.
1: Okay. Ya, jadi penerjemahnya tuh bapak saya sendiri. Dia yang betul-betul mengerti bahasa. Yeah. Mengerti frasa segala macam, pokoknya bahasa dimengerti. Jadi dia kasih tahu kami, kami terasa dia setelah susun lirik itu terasa ke dia untuk dia terjemahkan yang bahasa aslinya itu seperti apa gitu.

0: terjaga. Ya, terus.
1: Oke, baik. Nah, ini kan untuk membuat sebuah sebuah lagu otomatis pasti ada tingkat kesulitannya.
0: Yeah,
1: ya, yeah. Pasti ada
0: pengalaman-pengalaman
1: yeah, yeah. Ya memang
0: musisi lah pasti.
1: Ya, okay lah kalau kotong mau membuat lagu dengan bahasa Indonesia sulit terlalu sulit. Yeah. Tapi kalau untuk menciptakan lagu dengan bahasa daerah, ini pasti ada tingkat kerumitannya.
2: Ya. Yeah.
1: Ini tingkat kerumitannya ada di mana ini?
0: Beta pemberas. Karena
2: memang
0: ketempir ke bahasa Indonesia saja.
2: Nah, ketemu kasih bahasa Indonesia-nya terus Bapak Tuhan yang kayak sekiranya sampai, itu lirik tuh harus sama dengan ketemu nada ya Bapak ini gitu.
3: Jadi sampai ada persis. ada liriknya tuh atau ada kalimatnya tuh yang sudah ada di punya terjemahan.
2: Oke. Iya, kayak Bapak Tuhan jadi pusing sendiri ini apa
3: ya? Ini apa jadi Bapak Tuhan tuh cuman kayak ini istilahnya kayak kalau ketemu mau saya mengambil air. Itu hanya mungkin Bapak Tuhan tuh kasih plesetannya sah. Untuk bisa menerjemahkan apa yang ketemu maksud begitu. Jadi mungkin dia kasih plesetannya tuh dengan kita geser air kah kita pergi sentuh air. Padahal yang dimaksud maknanya itu mengambil air. Tapi karena tidak ada terjemahan bahasa aslinya.
1: Oke.
3: Bahkan sampai iya. Itu Bapak sendiri yang orang tertua yang istilahnya super kecimpung di budaya sangat kental itu sudah harus tahu itu artinya.
1: Tapi memang betul ada bahasa-bahasa daerah yang memang sudah ada terjemahannya begitu.
3: Iya, itu betul.
1: Serius. Contohnya terima kasih. Terima kasih saja itu dalam beta kan orang Sabu. Itu terima kasih saja dalam bahasa Sabu itu sudah ada. Serius.
3: Contohnya seperti itu.
1: Contohnya seperti itu.
2: Ya, timur juga sih.
3: Ya.
2: Timur juga.
1: Paling, terima kasih.
2: Ketong timur tuit makasih. Jadi makasihnya masih tetap ada. Ya. Makasih ini mau makasih. Bahasanya apa? Betul. Makasih itu apa?
1: Bahasa
2: kurang lebih kayak gitu. Oh,
1: oke. Okay. Nah, kalau untuk inspirasinya ini dari mana biasanya ide atau inspirasi untuk menciptakan sebuah lagu ini?
3: Inspirasi banyak sih.
1: Kan tadi kan bilang dalam ini tahun mungkin paling banyak 6. Nah, 6 lagu ini pasti ada inspirasi juga menemukan ide untuk membuat ide lagu itu.
3: Sebagai band kah atau solois?
1: Dua-duanya.
3: Kalau ketong awal berkecimpung itu sebenarnya ketong kaitkan dengan ketong punya gaya bermain musik di gereja. Jadi apa yang ketong main musik bridge di gereja itu ketong coba combine dengan ini. Tapi sebisa mungkin yang tradisinya tuh lebih kental. Nah untuk sekarang tuh tergantung konsumsi si Esra punya konsumsi berbeda sama Niken, Pak Ili juga beda, Beta juga beda. Mungkin kalau yang mendekati itu bandnya namanya tuh Stars and Rabbit. Stars and Rabbit itu vokalis lamanya Evo. Ya, dia bentuk Stars and Rabbit dia kayak kontemporer juga sih itu. Jadi terus ada satu namanya tuh apa ya? Kemarin beputernya apa dia bilang?
1: Kuntari.
3: Kuntari itu band eksperimental dari Indonesia juga. Eksperimental ya.
1: Oke.
3: Okay. Dia ada main-main suara-suara aneh begitu. Jadi kami rencananya combine tuh dengan musik-musik kayak gitu. Tradisi.
1: Oh ya, ini kan ada gabungan dengan musik modern ini yang terpikirkan begitu untuk menggabungkan musik modern dengan musik etnik ini siapa ini? Atau itu, berjalan dengan
3: ya, itu ide semua sih.
2: Ide semua.
3: Ketong rapat betul-betul.
4: Kayak sebagai pelengkap sebagai pengiring untuk alat musik tradisional tuh. Ya, sebagai pengiring untuk ini musik ini bisa ditonjolkan.
1: Oh, berarti lebih kentalnya yeah. Musik daerah.
2: Iya, sebisa mungkin yang ditonjolkan musik tradisi.
4: Iya.
1: Oke.
4: Intinya membantu sama
5: iya, gitu. Tradisi itu sudah akan hilang lah.
2: Yeah.
5: Itu akan maksudnya dia yang paling menonjol.
4: Iya.
1: Yeah. Apalagi nama band-nya
4: diagungkan.
1: Iya. Iya, apalagi nama band-nya ini Aloe Neka.
2: Iya.
1: Kalau lebih menonjol ke modern kan itu bukan Aloe Neka.
2: Iya. Aloe Hati.
1: Tapi ini kok tuh sampai sempat terlewatkan ini. Aloe Neka ini. Namanya ini.
2: Ya.
1: Ini siapa yang punya ide ini?
2: Kita semua.
1: Semua juga. Ya. Okay. Pikir ada satu yang begitu mewakil begitu karena enggak potong ini kasih nama Aloe Neka sah.
2: Pertama tuh ketong. Oke, ini yang waktu pertama kali sekali ketong dikasih kesempatan untuk nyanyi bawakan lagu daerah itu. Ketong kasih nama ke sebuah band tuh modern etnik.
1: Modern etnik.
2: Tapi kemudian ketong duduk dan ketong berembuk nama apa yang cocok ya. Jadi ketong kayak kalau dari beta mau dia punya unsur tuh dari ketong pu hati itu sampai ke teman-teman punya hati. Terus Kak Eli juga setuju dengan itu, Kak Esra juga setuju, Iki pun juga setuju. Jadi ketong coba cari nama yang cocok untuk melengkapi ketong punya ide itu. Oh, ternyata namanya Aloe Nekaf, mengusik hati.
1: Mengusik hati.
2: Iya.
1: Aloe
2: Nekaf.
1: Mengusik hati. Mengusik hati ya.
2: Iya.
1: Oke. Mengusik hati bukan berarti ini ya, mengusik ini ya.
2: Bukan. Kayak tadi ketong punya lagu itu sebisa mungkin karena ketong sampaikan dari ketumpung hati, jadi harusnya sampai ke teman-teman tuh sampai di hati sih. Ya,
1: oke. Baik, mengusik hati.
3: Mengusik hati.
1: Yang artinya Aloe Nekaf.
2: Iya.
1: Oke, ini sudah dari 2024, ya, sekitaran bulan Juli, ya, kalau tidak salah itu. Dan ini pasti perjalanannya bukan cukup panjang, tapi memang panjang ini. 2024, 2025, 2026 ini. Kalau mau dihitung, 3 tahun lah itu total begitu ya. Pasti ada tantangan begitu juga ya. Nah, tantangan terbesar ketika mencoba memperkenalkan musik etnik kepada generasi muda dan juga masyarakat secara luas?
3: Secara spiritnya.
1: Bagaimana kakak ini tantangan?
5: Tantangan mungkin ke apa ya? Beta mungkin beta lebih ke sosial media, ke maksudnya pendapat orang kan berbeda-beda. Mungkin itu yang buat kadang sonde kemana di pustila
3: kayak kurang mengenak lah.
5: Karena maksudnya orang, karena kalau katong sudah siap dengan hal itu kan
3: katong bisa bikin semua
2: orang lah. Oh, orang mau lihat tuh baik, tapi katong kayaknya belum sampai di tahap itu deh. Jadi sekarang yang Kak Elip maksud nih, kayak sekarang kayak tuh kenapa harus ada kritikan begini, kenapa begini.
1: Iya. Nah, pasti kan di satu sisi akan sampai di posisi seperti itu juga. Ini kan sudah ada di bukan sudah ada di, tapi ini kan sudah dari 2024 ya. Pasti ada banyak komentar, pasti ada banyak masukan. Pasti. Oke, masukan pasti kota senang begitu ya. Iya kan? mendapat respon dari masyarakat luas, apalagi anak muda kan, itu mendapat respon positif pasti kota senang. Tapi kalau mendapatkan respon yang tidak baik, negatif, kritikan, itu yang bikin kota merasa ada di posisi sudah leh menyerah.
2: Iya
1: kan, apalagi membawa nama daerah.
2: Nama daerah. Ya, tantangannya kan lebih besar.
1: Tantangannya lebih besar dan juga menggunakan bahasa daerah.
2: Iya.
1: Ya, dan penyampaiannya juga bahasa daerah. Ketika kota ngomong kan ada bahasa-bahasa yang satu kata tapi memiliki dua arti begitu.
2: Iya
1: kan. Nah, itu kan menjadi tantangan juga terbesar dari teman-teman semua untuk membawakan lagu daerah begitu. Ya. Kalau dari Kak Esra, tantangan selama bergabung dengan Aloe Nekaf mengusik hati ini. Atau sudah ada tantangan?
2: Okay. Aduh, Timor terus nih alur kapan itu?
1: Salah satu saja. Mungkin cerita yang memang sonde.
2: Kak Esra yang rasa enak semua anak
4: aja. Oh, dia orangnya kayak let it flow dia.
2: Iya, dia orangnya tuh sudah pernah yang kayak sudah, maksudnya kisah pernah terbeban akan
4: sesuatu. Betul, selalu mengikuti begitu. Yeah. Kayak mau, oh ini ketemu, contohnya kayak mau buat ini musik nih. Jadi beta selalu mengikuti teman-teman. Oh ini mau buat begini. Jadi oh iya, kecoba ketemu buat begini.
1: Oh,
2: okay. Jadi kan pernah yang kayak aduh ada ini, ada ini.
1: Pokoknya mengikuti sama begitu. Yeah. Yang penting baiklah begitu.
4: Iya. Yeah. Oh. Tapi Sonde selalu mengikuti. Ada hal-hal yang beta beta pengen begini, beta coba. Tapi ini untuk semua kalau setuju itu, kalau apa ketong gas.
1: Ya. Kalau dalam pembuatan lagu untuk mencari musik yang cocok antara musik daerah dengan musik ini modern ini, antar gitar kemudian leko boko dan juga ini drum ini. Ini kan untuk menggabungkan ini kan pasti akan mencari kecocokan begitu. Ini seperti apa ini? Mungkin ada cerita di balik itu.
3: Kalau berdasarkan prosesnya tuh lebih ke penerimaan sih. Jadi bagaimana ketong harus bisa terima teman-teman semua punya gaya bermain. Ketong menyesuaikan dengan Esra punya gaya bermain, menyesuaikan dengan Niken punya gaya bernyanyi, menyesuaikan dengan Beta punya permain, dan juga menyesuaikan dengan Pak Eli punya ini. Jadi semua ketong cari titik tengahnya, sah. Ada beberapa, kalau cerita yang mungkin ketong tahu itu, beberapa orang yang berkecimpung dunia musik itu dong kadang tuh ikut satu otak. Ada orang tuh yang karakter orang tuh yang di band ikut satu otak, jadi pure apa yang dia pikirkan itu yang di dibuat tuh seperti itu. Nah kalau kami tuh dari awal ketong buat tuh beta sudah coba berpikir untuk ini ketong pemain semua. Apa yang lu pikirkan kasih su ketong coba ini, ketong coba kemas tim.
1: Okay.
3: Jadi soalnya ada yang merasa terbeban karena dia main ikut depung gaya, beta main ikut depung gaya, dia pun begitu.
1: Oke, okay. Butuh berapa lama ini untuk kan sudah ada satu.
3: Oke.
1: Okay. Yang tadi apa?
4: Lesmaneka.
2: Iya, Lesmaneka kan kanamnes.
1: Itu berapa lama itu dalam prosesnya?
3: Itu ketong setahun dalam setahun.
2: Karena lagu perdana gitu kak, jadi ketong banyak ya arus lah.
3: Banyak arus, ketong banyak arus. Pikir, rubah aransemen segala macam akhirnya.
1: Oke, okay. Ini yang paling mendukung ini kan diterima oleh anak muda. Kalau respon dari orang tua ketika teman-teman kakek Eli, kakek Niken, kakek Eli, kakek Eli ini dukungan dari orang tua keluarga ini seperti apa ini?
3: Kalau beliau dukungan istri sih, ini istri dia. Seorang berkeluarga nih ketong nih.
5: Bet kalau betul memang keluarga semua di Timor Leste ya kan. Dan memang di sini dengan istri.
3: Oke.
5: Okay. Jadi dukungan penuh istri. Oh,
1: okay. Sangat dukung.
5: Iya. Yeah. Sangat sangat kalau untuk di Alloy Makeup istri sangat mendukung.
1: Oke. Okay. Baik. Kalau yang lain? Sangat mendukung juga dari keluarga.
4: Kalau beta orang tua sendiri sonde terlalu tahu beta ini. tapi dia selalu dukung beta dalam doa.
2: Iya.
4: Hanya untuk beta bermusik begini. Sonde yang tahu mendalam sampai tahu.
1: Jadi sampai keluarga tuh sonde tahu.
4: Dan di mana nih keluarga tahu kalau beta ini suka musik, bermain musik, tapi son tahu kalau beta bisa dengan teman-teman begini bermusik di sini, ada main di sini dong sonde tahu.
1: Tapi pada intinya keluarga itu, orang tua itu sangat
4: sangat mendukung
1: gitu. Ya, dengan hal positif begini ya. Oke, kalau dari kakak Niken?
2: Kalau beta sih mendukung, mama tuh sangat
3: mendukung. Dia yang dukung dia mama.
2: Awalnya tuh mama tuh kayak bisa ke sonde, kayak agak-agak ini karena selama ini kan ketong hanya di gereja, balik lagi ketong ini semua di gereja, berkecimpung dia musik yang maksudnya bisa ya umum lah begitu. Yeah. Terus tiba-tiba ketong berkecimpung di tradisi ini, mam tua yang kayak awas hati-hati ini budaya begitu. Harus jadi pertanggungjawabnya tuh besar. Belum lagi ketong diperhadapkan dengan orang tua yang atau maestro-maestro terdahulu yang notabene kayak oh tidak boleh tradisi tidak boleh diinovasikan seperti itu tantangan terbesarnya ketong. Jadi mama hanya bilang kayak kalau misalnya selagi itu positif dan orang bisa menerima enggak sah maju sah. Dong pasti mendukung.
1: Kaki Iki
3: beta juga sama orang tua juga mendukung sekali.
2: Yang bikin lirik toh kasih. Iya. Harus dukung.
3: Kayaknya semua ketemu album bakal waktu di dalam sih. Bantu dukungannya dia juga.
1: Terima kasih ya Bapak kalau ada lagi.
2: Iya.
1: Terima kasih sudah membantu Kakak Iki dan juga teman-teman ini untuk membawakan lagu membawakan nama daerah ini ya.
5: Sangat.
1: Oke, tadi lagunya apa?
2: Lesmanekat Kanamnes.
1: Kanamnes.
2: Iya.
1: Oke, sorry.
2: LKN. Disingkat LKN.
1: LKN. Okay. Ini yang belum dirilis.
2: Belum dirilis.
1: Tapi boleh kok.
3: Apa nih?
2: Oke, boleh. Atau mungkin yang bagian rap sama Iki Sikoel
5: Pak. Sebenarnya ini lagu nih dia bukan nyanyi sih tapi dia punya ada penyampaian narasi. Jadi
1: penyampaiannya narasinya siapa
5: ya? Ini ketemu.
2: Jadi mungkin kalau Kak mau dengar dia punya penyampaian narasi
5: mungkin rap sama narasinya atau
3: boleh rap
1: boleh.

0: serius ini keren. Serius. Ini keren
1: Kak. SIK serius ini keren.
0: Aduh, ini kalau boleh tahu rilisnya kapan ini? Ini susah deh sabar mau putar ini.
2: Kapan nih?
0: Dalam ini tahun juga.
2: Iya, sedang diupayakan untuk
0: sama dengan satu album itu.
1: Iya.
0: Oke, ini lagu ke berapa ini
1: yang di? Ini yang pertama.
0: Oh iya betul ini yang pertama. Oke, wah. Ini kalau boleh tahu ini menceritakan tentang apa? Lais Manekat Kanamnes.
2: Bercerita tentang itu yang tadi Kak. Jadi ketong sebagai masyarakat secara khusus Indonesia sekiranya ketong hidup tuh saling baku dukung, jaga karena seperti layaknya pinang kalau dibelah dua itu memang sisinya tidak akan sama tapi dia tetap disebut pinang. Jadi ketong manusia mungkin beta sama Kak Eli sama Kak Esra sama Iki itu namanya ketong berbeda, jenis kelaminnya ketong berbeda, warna kulit, rambutnya ketong berbeda, tapi sesungguhnya ketong tuh sama, satu ketong satu Indonesia, lalu di hadapan pencipta pun ketong tuh sama, layaknya manusia pada umumnya ketong semua tuh sama. Jadi ini lagu mau lebih ke mengajak ketong untuk kalau hidup sesama manusia tuh harus toleransi, bajaga, tidak usah mengusik satu sama lain.
0: Oke, wah keren ini. Serius, ini beta susah nih sabar untuk mau
2: thank you.
0: Mau putar di ke
2: Ipropa. Oh iya,
1: nanti
2: oh,
1: serius. Okay.
0: Boleh. Oke, okay, ini Lais Manekat
2: Kanamnes.
0: Oke, Lais Manekat Kanamnes. Kalau kotong mau artikan secara dari judulnya begitu. Lais Manekat artinya Kanamnes.
1: Iya. Lais Manekat kasih kanamnes itu tak sama lah istilahnya.
0: Oke.
1: Lais Manekat kasih tak sama.
0: Kasih tak sama. Lais Manekat kasih kanamnes tak sama. Kasih tak sama. Baiklah. Oke okay deh. Ini kebetulan kita sudah ada di penghujung kebersamaan ya, teman-teman
1: yeah.
0: semua.
1: Yeah.
0: Padahal masih mau dengar ini lagu-lagu yang lain.
2: Nanti sudah jadi rilis
0: toh. Betul. Oke okay deh.
1: Nanti kesan datang nih.
0: Nanti kalau rilis datang lagi.
1: Siap. Terima kasih.
0: Baiklah. Dan ini ada beberapa hal juga yang beta mau tahu dari teman-teman semua. Menurut Kakak Esra, Kakak Niken, Kakak Eli ya dan juga Kakak Iki ini ya. Ini bagaimana peran musisi dalam menjaga supaya budaya dan tradisi itu sonde hanya menjadi cerita dari masa lalu begitu. Tapi bisa menjadi cerita sepanjang masa.
3: Esra. Kalau dari beta sih mungkin kayaknya setiap orang tuh harus punya hati dulu sih untuk untuk menjaga tradisi. Kalau orang sen punya hati itu kayak apa ya, sembarang lah gitu. Sonde tahu menjaga tradisi, sonde menghargai orang, contohnya etika. Yeah. Nah ketong punya hati nih, tapi dalam musik ketong mau ketemu musik ini didengar juga sampai kepada orang-orang yang mendengar sampai kepada hati.
0: Contohnya ketika kakak bermain gitar ya, itu harus pakai hati juga kan.
2: Hati. Tadi ini pakai hati nih kak, pure hati.
0: Selama ini.
3: Pakai hati apapun kita harus pakai.
0: Selama ini pakai rasa. Oke, kalau kakak nih kan?
2: Kalau beta sih sama kayak pernyataan awal tadi. Jadi sebenarnya semua orang tuh bebas mengekspresikan apa yang dia punya tuh lewat cara apapun. Nah puji Tuhannya ketong lewat ketong punya bermusik. Secara spesifik beta mungkin lewat beta punya nyanyian. Jadi sangat diharapkan untuk ini ketong omong secara spesifik mengenai budaya ya kak. Jadi sangat diharapkan untuk ketong di saat-saat seperti ini di tengah banyaknya apa ya input yang soal bermusiknya harus seperti ini. Cobalah sedikit ketong menoleh ke belakang dan ketong jangan biarkan ketong pemuda itu tertinggal jauh. Jadi lewat cara apapun, lewat ketong, contohnya ketong mau untuk berinovasi walaupun mungkin banyak maestro yang berpikir kalau itu masih tergolong bosong mengusung tradisi yang sangat kecil, tapi ketong mau untuk mengembangkan, ketong mau untuk kasih tahu di ya mungkin di luar dari Kupang kalau ini budaya Timur, Meto,
1: luar negeri,
2: luar negeri. kalau misalnya budaya meto ini seperti ini, bahasanya seperti ini, kainnya seperti ini. Ketong kenapa ketong selalu tampil tuh, ketong selalu bawa kain karena ya di samping itu ketong juga mau orang, oh ternyata kain motif timur ini sangat-sangat cantik, sangat-sangat bagus. Dan ya sonde jadi sebuah masalah ataupun gengsi untuk lu pakai di mana-mana karena memang sangat bagus. Oh, okay. Kalau dari beta seperti itu sih, Kak.
0: Kalau dari Kakak Eli?
4: Mungkin merawat nih maksudnya ke harus
2: pertanyaan.
0: Oke, yang ingin disampaikan begitu? Apa yang ingin disampaikan?
2: Untuk maestro, untuk musisi-musisi yang berkecimpung sama kayak ketong main musik.
0: Peran musisi
4: masih kira.
0: Dalam menjaga supaya ketong budaya ini sonde hanya menjadi cerita masa lalu begitu, tapi menjadi cerita seterusnya begitu sampai kepada generasi-generasi berikutnya begitu. Peran dari musisi, dari teman-teman band juga begitu.
4: Ketong penerus, maksudnya jangan pernah hilang.
0: Apalagi nilai-nilai tradisi itu kan terlalu banyak untuk bisa kotong sampaikan lewat musik begitu. Kalau kotong sampaikan secara apa ya, secara singkat begitu, mungkin sonde terlalu tersampaikan begitu. Tapi ketika dibawakan dalam sebuah musik, orang mendengarkan itu kan bisa apa ya, bisa memahami begitu. Okay, ini lagu ini bisa sampai di dompung hati begitu. Kalau dari Kak Iki?
1: Kalau dari beta mungkin bagaimana kau mencintai budaya itu sebenarnya sonde bisa diajar sih, atau sonde bisa dipaksakan. Lebih ke sonde bisa dipaksakan. Lebih ke memang kau bersyukur kau punya hati seperti apa yang Sra bilang, bahwa kau punya hati untuk harus mau untuk melestarikan itu. Dan sebenarnya itu ketong belajar lagi untuk mencintai ketong budaya lagi. Ketong belajar mencintai, sama kayak ibaratnya orang bangun hubungan ya. Penerimaan namanya. Ketong terus belajar. Ada dia punya plus minus, tapi ketong belajar untuk mencintai budaya itu. Jadi please jatuh cinta lagi dengan budaya.
0: Jatuh cinta lagi. Walaupun ketong suada di zaman yang berbeda. Karena ketong juga sonde bisa apa ya, orang kumpulan bilang silih begitu ya. Sonde bisa silih dengan perkembangan zaman. Dengan perkembangan zaman yang semakin maju begitu, teknologi juga semakin maju, budaya luar juga semakin masuk di ketong generasi muda. Tapi beta bangga dengan teman-teman semua yang masih tetap menjaga ini ketompong adat budaya begitu lewat musik ini.
4: Berharap untuk sampai anak cucu lah sampai hilang. Karena ketompu budaya ini maksudnya keren, sangat
2: mahal luar banget. Biasa,
1: sangat Barat sang punya ini.
4: Karena maksudnya ketompu bangga, maksudnya ada ketompu teman-teman yang sampai di luar bawa ketompu ini kain, bawa alat musik, sampai memperkenalkan sampai sana itu kan. Ya berharap jangan sampai hilang dan ketompong budaya.
0: Satu le orang Barat saya suka dengan ketompong.
2: Dengan
0: ketompong budaya, tapi kenapa kok ketompong? Kenapa ketompong abaikan begitu? Kenapa kok ketompong sangat tertarik begitu?
2: Padahal sebenarnya banyak cara untuk ketompong mengembangkan ketompongnya budaya biar bisa dikenal luas dan tetap dipertahankan sebenarnya.
0: Nah, yang menjadi harapan dari teman-teman semua ini, yang menjadi harapan buat musisi-musisi yang lain begitu. Apalagi yang membawa nama daerah begitu, yang berkecimpung di musik daerah begitu. Harapan dari teman-teman semua untuk teman-teman yang lain seperti apa ini?
1: Adakah?
3: Tetap melestarikan, tetap punya hati untuk bisa melestarikan lompong budaya masing-masing gitu. Entah lewat musik, tarian, dan lain-lain.
0: Dari Kak Niken?
2: Sama justru Kak, lebih ke kalau misalnya bukan ketong siapa lagi, karena memang untuk kayak tadi balik le Iki bilang, untuk punya hati fokus pergi di musik tradisi ini ya 40 banding 60 ya mungkin ya, jadi terlalu banyak. Jadi kalau misalnya sudah ada niat, gas kembangkan. Itu sangat dibutuhkan.
0: Kalau dari Kak Estra harapan untuk
2: Kak Eli.
0: Estra lagi.
4: Mungkin kan tukar. Ketong di timur kan banyak suku, teman-teman. dari masing-masing gitu. Mungkin dari Sagu kan punya, dia punya,
0: betul,
4: dia punya budaya sendiri. Iya. Jadi mungkin dari beta ketong menjaga itu sa, supaya kita itu bilang jangan sampai hilang ketong budaya ke depannya, biar tetap jaga. Mungkin orang dari timur sini, mungkin beta dari Timor Leste sendiri, ke sana tahu mungkin suatu hari nanti ketong bisa buat sesuatu yang ya ke mungkin dari Timor Leste pun mungkin
2: ya
4: sultan kan itu satu plan sih. Satu ya, berharap sih kita mungkin jangan sampai hilang lah budaya yang ketong punya masing-masing.
0: Oke, okay. Siapa tahu nanti kedepannya ada kolaborasi antara Timor Leste dan juga Indonesia dalam satu panggung besar.
2: Amin.
0: Begitu.
2: Amin.
0: Menghadirkan musisi-musisi daerah. Amin. Begitu, termasuk Aloe Neka begitu.
2: Amin.
0: Hadir untuk tampil begitu. Yeah. Kalau dari kakak Iki,
1: kalau beta mungkin yang untuk bisa menjawab hal itu lebih ke ketong yang harus buktikan sih orang-orang. Yeah. Jadi bentuk ajakannya ketong ialah ketong harus sukses untuk tampilan ini dulu. Mungkin kalau ketong sukses tampilkan ini, setelah dong lihat ternyata son kala menarik deh musik barat lain.
0: Betul.
1: Jadi doa besar sih supaya ketong bisa bawakan karya ini lebih jauh lagi, biar ada anak muda yang lihat, oh ternyata ada anak muda yang sangat pede bahwa dia punya budaya sendiri, budaya kayak luar-luar begitu.
0: Oke. Okay. Nah ini lebih kepada Aloe Nekaf ini, lebih kepada Aloe Nekaf. Mungkin satu pesan begitu, satu pesan untuk Aloe Nekaf ini. Mungkin satu atau dua kata begitu, satu atau dua kata untuk Aloe Nekaf sendiri. Dari kakak Estra, untuk Aloe Nekaf mungkin ada satu dua kata yang ingin
1: dikasih.
2: Kata.
3: Terus terbang tinggi.
2: Asik. Jangan turun ya kok.
0: Ini sama kayak tagline-nya Rally ini.
2: Eh, oh iya kok.
3: Iya. Oh gitu kan. Sekali spontan.
2: Oh iya betul. Betul.
3: Ini spontan.
0: Kalau dari kakak Eli, untuk kalau nekat sendiri.
4: Satu dua kata.
0: Tiga cusan apa? Satu kalimat.
2: Kalau saya pusing tiga aja kak banyak.
4: Satu kalimat ketong. Ketong berempat ini punya mimpi yang besar ya. Karena maksudnya ketong harus punya mimpi. Maksudnya ketong sana mau di Indonesia sa. Ketong punya mimpi, ketong sana mau di Indonesia. Ketong akan memperkenalkan alat feku, ketong akan memperkenalkan di semua mungkin dunia lah. itu ketong punya mimpi sih.
0: Oke. Okay. Nanti penutup di vokalis ya.
2: Iya. Sambil menyanyi.
1: Kalau beta singkat sa. Beta tetap jadi orang baik sa.
0: Kalau dari ini sambil menyanyi soalnya apa?
2: Jangan kak.
0: Apa itu?
2: Kalau beta.
0: Kalau ini kak.
2: Ayo garap.
0: Ayo garap.
2: Garap aja kerja.
3: Karena
2: maksudnya selama ini
3: yang paling penting
2: kan. Itu penting sih. Jadi semangat garap. Kita harus punya karya yang lebih banyak lagi.
1: Amin. Gas.
0: Oke, baik. Terima kasih kakak Estra.
2: Thank you.
0: Thank you. Untuk waktunya sudah hadir di Perempat Daerah di Kupang yang sudah berbagi banyak ya tentang merawat tradisi, berkarya lewat musik ini. Sukses untuk band Aloe Nekaf.
2: Amin.
0: Aloe Nekaf itu mengusik hati.
2: Mengusik hati.
0: Okay. Mengusik semua hati ini untuk bisa mendengarkan dan juga menjaga apa yang menjadi warisan begitu ya, menjaga budaya.
1: Amin.
0: Karena dalam budaya itu ada banyak nilai, banyak apa ya, pesan juga di dalamnya ya. Baik, sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua yang sudah hadir ya, di studio Perempat Daerah di Kupang. Sukses untuk aktivitasnya ke depan, semoga dalam tahun ini ya albumnya bisa selesai.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin.
0: Supaya bisa cepat putar di Perempat. Oke deh, baiklah Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi kita ngobrolan bersama dengan teman-teman dari Aloe Nekaf Band ini ya, mengusik hati band kalau dalam bahasa Indonesia ya. Dan Sasana Malam masih terus menemani semuanya, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.
5: RRI Kupang, suara budaya NTT.

0: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak.
1: Lagu pilihan Bintang Radio Indonesia 2026.

Sejak dahulu hingga sekarang, kain tenun alor terkenal dengan keindahan motif. Pengrajin kain tenun di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur, tak hanya pandai menenun, mereka pun pandai memintal benang. Proses pembuatan dari kapas hingga menjadi kain membutuhkan waktu hingga 5 bulan lamanya, diawali dengan membersihkan kapas dengan alat yang disebut Beneha Kapok Lukung. Selanjutnya, kapas akan dipintal menjadi benang. Setelah menjadi benang, barulah diberi warna sesuai selera. Adapun saat pewarna yang digunakan bukan dari bahan kimia, tapi dari tumbuh-tumbuhan yang hidup di alam bebas. Tenunan alor merupakan tenunan lurik berjalur besar dengan jalur-jalur kontras, warna yang tajam, serta dikelilingi juga dengan sulaman ragam hias geometris.

0: Beb, ini pil apa? Ini pil apa?
1: Aku bisa jelasin.
0: Kamu jahat. Selama ini kamu ngorbanin aku, orang tuamu, kuliahmu, duit kamu, dan masa depan kita cuma buat barang haram ini. Iya.
1: Beb, aku cuma nyoba, Beb.
0: Cukup. Lihat, mukamu pucat, matamu merah, ngomongmu kacau, lesu, gampang marah lagi.
1: Maafin aku, Beb. Tolong aku, Beb.
0: Aku gak butuh maafmu. Aku tuh cuma pengen kamu yang dulu. Yang sehat, yang semangat.
2: Mau tahu tentang budaya NTT?
3: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
4: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
5: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
2: Jangan lewatkan pesona budaya Floba Mora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.
6: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Dahulu kala di Kerajaan Kui, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang sultan wanita. Ia seorang Sri Kandi yang gagah perkasa. Pada zaman pemerintahannya, rakyat sangat menderita karena pajak yang tinggi dan kerja rodi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda. Ia pun merasa iba dan sedih.
1: Kasihan sekali lah rakyatku. Sudah dijajah kompeni, harus bayar pajak yang besar, kerja rodi juga. Bah, apa sudah yang harus saya buat?
0: Malia Lehi kemudian mulai memikirkan cara bagaimana ia dapat membantu rakyatnya keluar dari penjajahan. Ia pun mulai mengadakan pertemuan dengan beberapa kepala desa.
2: Mabdora?
3: Ya, Sultan Malia Lehi. Ada apakah Sultan kumpul kami di sini?
2: Begini, Mabdora. Sebagai Sultan, apalai seorang wanita di Kerajaan Kui ini, saya rasa gagal karena tidak dapat bantu rakyat keluar dari penjajahan kompeni.
4: Bah, jangan bilang begitu, Sultan. Kita memang tidak bisa lawan kompeni. Mereka kuat. Apa sudah daya kita, jadi?
5: Yang mulia Sultan Malia Lehi, kompeni Belanda terlalu kuat. Mereka punya senjata lebih bagus dari kita. Satu kali tembak saja, 100 kepala putus.
2: Benar, apa yang Mam Dorang bilang. Tapi, kita tidak boleh menyerah. Jangan kasih kesempatan kompeni kuasai kita punya daerah. Mereka sudah terlalu lama memeras rakyat. Kita usir kompeni dari tanah Alor saja.
3: Betul, Yang Mulia. Kita tidak boleh diam-diam saja, kok tidak. Kompeni lintah darat. Kita harus baku akal.
2: Aha, ide yang bagus. Ide yang bagus. Kita harus atur

0: siasat. Company boleh unggul dalam senjata, tapi kita orang alor. Kita harus kasih kalah dorang. Setuju kah tidak?
1: Bah, kita harus lawan mereka. Mereka sudah keterlaluan. Tiap hari kerja Rodi. Lihat ini tangan. Kasar. Luka semua. Sultan, bagaimana kalau kita bikin perlawanan dengan para company? Biar senjata kita sederhana, tapi kalau dengan siasat yang tepat, kita bisa kasih kalah mereka. Lagi pula, Sultan orang yang pandai berburu.
2: Hei, kau ini, apa hubungannya berburu dengan siasat?
1: Bah, kau pikir berburu tidak perlu strategi atau siasat kah? Sama juga dengan perang. Butuh siasat biar bisa menang. Betul kok tidak?
0: Saya pikir usul bab dorang bisa dipertimbangkan. Malam ini, saya akan susun siasat biar kita bisa adakan pemberontakan terhadap para company itu. Rakyat harus bebas.
3: Setuju, Sultan! Setuju!
4: Malia Lehi mulai menyusun siasat. Pada suatu hari, Malia Lehi mengundang utusan penjajah Belanda dari Kalabahi untuk menerima setoran pajak dari rakyat di kerajaan Kui. Namun, itu hanyalah akal-akalan Malia Lehi. Setibanya utusan tersebut, Malia Lehi kemudian menghunus pedangnya dan kemudian memancung kepala utusan penjajah tersebut. Kepala utusan penjajah itu kemudian disembunyikan Malia Lehi dan rakyatnya di dalam sebuah gua. Berita ini menimbulkan kemarahan besar pada pemerintah Belanda di Kalabahi.
5: Kurang ajar Malia Lehi. Dia pikir siapa dia? Seorang wanita? Berani sekali mempermainkan kita.
6: Letnan Muller!
7: Siap, Komandan.
6: Letnan Muller, apa saja kerjamu? Kalau mereka siapkan taktik begitu, kita juga harus atur strategi. Di mana otakmu, Muller?
7: Siap, Komandan.
6: Segera siapkan pasukan. Kau pergilah ke kerajaan Kui itu, tangkap Malia Lehi hidup-hidup. Kita akan bikin perhitungan dengan dia di sini. Saya kasih kamu waktu 2x24 jam. Malia Lehi harus ada di sini. Mengerti kau, Letnan?
7: Laksanakan, Komandan.

Letnan Muller kemudian memimpin pasukannya untuk menyerang kerajaan Kui di bawah pimpinan Sultan Malialehi. Di tengah jalan, Letnan Muller dan pasukannya kemudian dihadang oleh Malialehi bersama anak buahnya. Pertempuran pun tak terhindarkan.

0: Pertempuran yang tidak seimbang kemudian membuat Malia Lehi harus memerintahkan anak buahnya untuk mundur. Mereka kemudian melarikan diri dan bersembunyi di sebuah gua yang tidak jauh dari tempat pertempuran.
1: Hah? Kurang ajar, Malia Lehi. Di mana dia? Hei, Malia Lehi, jangan lari.
2: Letnan, Malia Lehi dan anak buahnya kemungkinan bersembunyi di gua itu. Lihat, ada tetesan darah di sana. Sepertinya mereka terluka.
1: Malia Lehi, keluarlah. Kalian sudah kami kepung. Jika kalian tidak keluar, akan kami bakar gua ini.

0: Bagaimana ini, Babdorang? Apa kita menyerah saja? Saya tidak mau mengorbankan kalian. Biar saya saja yang menanggung akibatnya.
1: Jangan, Sultan. Kamu orang tidak boleh menyerah. Sultan harapan kami untuk bisa bebaskan kerajaan Kui dari penjajahan Company.
2: Waliyullahi, saya akan mulai hitung. Keluarlah sebelum saya bakar kamu bersama pasukan. Satu, dua, tiga. Mampuslah kau, Waliyullahi.
3: Letnan Mular bersama pasukannya kemudian membakar gua tersebut. Namun, dengan akal dan kecerdikannya, Malia Lehi kemudian dapat lolos. Ia menyingkir ke daerah Manet di alor barat laut. Di sana, Malia Lehi kemudian menghimpun kekuatan untuk merebut kerajaan Kui yang tengah diduduki penjajah Belanda sepeninggal dirinya. Setahun kemudian, Malia Lehi bersama pasukannya kembali ke Kui dengan harapan dapat membebaskan rakyat Kui dari penjajahan Belanda. Peperangan pun tak dapat dihindarkan.

Jangan biarkan company menginjak harga diri kita, jadi ayo

0: Pertempuran yang tidak seimbang itu akhirnya membuat banyak korban di pihak Malia Lehi. Ia pun akhirnya ditangkap oleh pasukan Belanda dan dibawa ke Kalabahi. Berbagai cara digunakan pihak Belanda untuk membunuh Malia Lehi, namun selalu gagal. Rupanya Malia Lehi kebal terhadap peluru dan benda tajam. Akhirnya, di suatu tengah malam buta, Malia Lehi diangkat dan kemudian dibuang ke laut mulut kumbang oleh pasukan Belanda.
1: Matilah kau, Malia Lehi.

ganas di mulut kumbang adalah saksi bisu terakhir dari tekad perjuangan yang terus membara dalam hati Sri Kandi Malialehi untuk dapat membebaskan rakyatnya, tanah leluhurnya, dari

era digital saat ini, data pribadi menjadi salah satu aset paling berharga. Sayangnya banyak orang masih abai terhadap keamanan informasi pribadinya, sehingga rentan disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Agar data Anda tetap aman dan terjaga, ada beberapa tips sederhana yang bisa diterapkan dalam keseharian. Tidak membagikan data pribadi kepada siapapun yang tidak berwenang. Hindari memberikan informasi seperti nomor identitas, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya secara sembarangan. Selalu berhati-hati dan waspada saat menjelajahi internet. Hindari mengklik tautan atau mengunjungi situs yang mencurigakan. Tidak mengunduh file, foto, program, atau materi lainnya dari situs yang tidak terpercaya. Hindari mengklik iklan di situs bajakan karena seringkali menyediakan file dan iklan berbahaya yang dapat merusak atau mencuri data Anda. Waspada penggunaan fitur simpan kata sandi di browser. Pastikan Anda paham cara kerjanya dan hanya gunakan fitur tersebut di perangkat yang aman. Selalu mengganti password secara berkala dan pilih password atau kata sandi yang tidak mudah ditebak untuk setiap akun online. Gabungkan huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol untuk meningkatkan keamanan.

0: Mas bro, lu lihat ini grup WA dulu. Ini ada berita, bilangnya Ketum Pun Daerah mau kerusuhan besok gara-gara masalah kemarin tuh. Beta mau langsung bagikan pi grup sebelah do.
1: Eits, sabar dulu. Jangan langsung tekan tombol share begitu sah. Lu cek itu berita betul kok sonde. Sekarang nih orang suka putar balik fakta di internet.
0: Tapi ini ada tulisan bilang sebarkan. Berarti penting tuh. Nanti kalau ketong sonde kasih tau orang lain, ketong yang salah le.
1: Nah, itu yang bikin ketong gampang diadu domba. Orang jahat dong sengaja bikin berita palsu atau hoax, kok bikin ketong saling baku hantam, panik, dan saling curiga. Kalau ketong main sebar sa, ketong iko bantu dong pun kejahatan toh.
0: Aduh, betul juwe. Beson pikir sampai situ le. Jadi, kalau dapat berita model begini, ketong mesti bikin kar mana?
1: Sini bekas tau lu. Saring dulu sebelum sebar. Cocek dia pun sumber berita jelas atau sonde. Kalau sonde jelas, cukup berhenti di katong sa. Jangan bagikan lai. Katong tuh mesti jaga kedamaian di media sosial.
2: Jangan biarkan jempolmu memicu perpecahan. Saring informasi sebelum membagikan. Tolak hoax dan jaga persaudaraan. Bersama kita perangi disinformasi.

pasar bola. Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua nanti di jam 9 ya, di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa di setiap hari Kamis itu ada Pesona Budaya Flopomora, siaran berjaringan Korwil 6, dan nanti Kotong itu akan bergabung bersama teman-teman dari RRI ND untuk mengikuti Pesona Budaya Flopomora. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
2: Pesona Budaya Flobamora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

0: RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua.
1: Pesona Budaya Flowabura.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Pesona Budaya Flowabura.
1: Pesona Budaya Flowabura.
2: Yang disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 1 RRI Atambua dan Pro 4 RRI Kupang. Disiarkan setiap hari Kamis pada pukul 21.10 sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah.

Selamat malam pendengar Siapro 1 RRI ND dan juga pendengar Sekorwil 6 Nusantara ya, dimanapun Anda berada. Dan di malam hari ini kita sudah berada dalam program Pesona Budaya Floba Mora bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan di sini kami akan mengajak Anda semua ya, pendengar Sekorwil Nusantara 6, untuk menyelami Pesona Budaya Floba Mora ya, dan pastinya menyelami bumi Floba Mora di malam hari ini. Dan nanti kami akan menghadirkan berbagai warna-warni dari bumi Floba Mora ya, untuk Anda semua di dalam ruang dengar Anda. Dan kita di edisi hari ini akan menghadirkan berbagai warna-warni Floba Mora, dan kita akan langsung masuk dari RRI Kupang, yakni sejarah berdirinya Kerajaan Timor, bersama narasumber Pina Ope Nope, pemerhati budaya Timor, dan juga Ayub Titu Eki, pakar sejarah suku Timor, dengan narator Christine Gegung.

Pendengar, Pulau Timor bukan sekedar bentangan tanah di ujung timur Indonesia. Di balik perbukitan, kampung-kampung, dan hamparan savana yang membentang luas, tersimpan cerita panjang tentang perjuangan, pengorbanan, dan keteguhan masyarakatnya dalam menghadapi berbagai perubahan zaman. Sejarah Pulau Timor telah menjadi bagian penting dalam membentuk identitas masyarakat hingga hari ini. Berbagai peristiwa masa lalu meninggalkan jejak yang tidak hanya tercatat dalam buku-buku sejarah, tetapi juga hidup dalam ingatan masyarakat. Tradisi, cerita keluarga, dan cara mereka memandang tanah kelahiran. Di antara kisah-kisah tersebut, terdapat sejarah eksistensi kerajaan-kerajaan di Pulau Timor dan perjuangan masyarakat Timor dalam menghadapi

Budaya Flobamora Produksi RRI Kupang mengangkat tema sejarah berdirinya kerajaan di Pulau Timor. Bersama narasumber, Bapak Pina Nope Ope, pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, dan Bapak Ayub Tito Egi, budayawan Timor.

0: Timur, telah ada kelompok masyarakat yang hidup dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertugas mengatur aktivitas dari masyarakat.
1: Kerajaan-kerajaan di Timur itu sudah ada jauh sebelum Belanda datang. Saya kasih contoh, misalnya yang paling tua, dan itu diakui oleh Atuni Pahmeto, adalah kerajaan Wehale. Wehale di Malaka sekarang, Kabupaten Malaka. Itu mereka percaya bahwa Raja Wehale itu sebagai yang tertua itu titisan dari dewa. Oh. Makanya mereka menggunakan kata Maromakoan, yang kemudian termasuk Sonbai sebagai adik dari Raja Wehale. Sekarang pemerintahan Kabupaten Kupang sebagian, yaitu Fatuleu di TTS yaitu Molo, maupun di TTU yaitu Nyomafo, itu bekas wilayahnya Sonbai. Memang tahun 1906 kerajaan ini diruntuhkan oleh Belanda. Dan itu kata Maromakoan itu juga diadopsi oleh Sonbai, dan termasuk dari Amanuban. Itu dalam Wapmeto atau bahasa Atun itu Neno Anan, putra langit. Kalau kami di Amanuban itu bahkan masyarakat memiliki satu kepercayaan bahwa Islam Neno Nabelon, sejak hari itu ditetapkan, raja itu ada. Jadi Neno Nabelon wis amnana Niki Planet, artinya sejak hari itu ditetapkan, raja itu ada untuk memerintah. Ini saya menerjemahkan dokumennya Profesor Hans. Dia menceritakan berdasarkan data-data VOC, dan ini saya nanti saya gunakan, sudah di beliau sudah berikan izin pada 7 Juli 2026 yang nanti saya bawakan dalam Festival Amanuban kedua. White and Black Stranger King, Kupang in Early Colonial Era. Raja-raja asing putih dan hitam. Di sini beliau mengutip salah satu tulisan tentang berdirinya Kerajaan Amarasi. Kerajaan Amarasi itu di dalam ceritanya, itu Kerajaan Amarasi itu rajanya berasal dari Wehale. Datang dan membangun kerajaannya di Amarasi, sekarang Kabupaten Kupang, wilayah Amarasi. Terus di sini juga Kerajaan Amabi itu diceritakan berdasarkan tradisi lisan. Ini tradisi lisan tapi terkonfirmasi, dan itu di dalam data-data VOC Belanda. Ketika Belanda datang ke Kupang tahun 1616, tapi itu hanya sebentar. Belanda menancapkan pengaruhnya di Kupang itu tahun 1653, dan itu atas permintaan Raja Helong. Itu pertama yang berdasarkan tradisi lisan. Sebelum kehadiran VOC, Pulau Timur terbagi di dalam kerajaan-kerajaan kecil. Tidak seperti kerajaan-kerajaan di Eropa yang kekuasaannya mutlak berpusat pada satu orang raja. Kerajaan di Timur menganut sistem yang hampir serupa dengan sistem monarki konstitusional pada masa modern. Artinya, satu wilayah dipimpin bersama oleh Raja Usif dan wakilnya Wisbala. Di sini dia Wisbala, kalau kami di Amanuban Wispala. Jadi itu tangan kanan raja. Kemudian demi memuluskan kepentingan VOC, mengangkat orang-orang yang menurutnya bisa bekerja sama menjadi raja.
0: Jauh sebelum kekuasaan kolonial hadir dan membentuk tatanan pemerintahan baru di Pulau Timur, masyarakat setempat telah memiliki struktur kepemimpinan dan tata kehidupan sendiri. Budayawan suku Atoni Pahmeto Ayub Tutu Iki mengatakan bahwa salah satu kisah yang diwariskan secara turun-temurun menyebutkan tentang sebuah keluarga yang datang dari Sinamutin. Keluarga tersebut kemudian memiliki 3 putra yang dalam perkembangannya menjadi bagian dari sejarah wilayah Timur.
2: Di dalam tulisan-tulisan di itu buku-buku barat, itu yang tadi disebut bahwa tahunnya jauh sebelum datang orang bule, nah itu yang tadi bilang Sinamutin, berasal dari Sinamutin, satu keluarga datang sampai di sini, dia mempunyai 3 putra. Yang putra yang terbesar itu adalah yang sekarang Madurai Wahali Malaka, itu yang sekarang di sana. Lalu yang kedua, putra kedua itu yang di Timor Leste, itu nama Likusai. Lalu putra yang ketiga itu yang Liurai Sonbai. Jadi tiga-tiga datang itu dari satu keluarga. Baru, nah tapi sebelum mereka datang, di Timor ini ada dia punya tuan begitu. Dan kalau di dalam buku itu minta maaf, minta maaf juga Usis Nope. Kalau saya kebetulan dari yang namanya suku Pitai, itu suku Pitai itu disebut the original of Timorese. Jadi kalau mau tahu tentang saya, bisa tahu tentang itu. The original of Timorese. Nah sehingga di dalam buku-buku mereka selalu tulisan barat dibilang Lord of the Land, Lord of the Sea. Nah dalam bahasa kampung Haipa Hainifu, beda jauh dari Haipa itu kami. Sedangkan di situ Lord itu sudah tuan. Nah itu yang terjemahan, terjemahan sebutan sudah sesuaikan dengan bahasa-bahasa bangsa modern. Itu dalam itu apa pemimpin-pemimpin dalam bentuk kerajaan dan sebagainya. Jadi tidak benar kalau bilang kerajaan atau kepemimpinan ada di Timor itu ketika datang Belanda. Semut saja ada dia pemimpinku, apalagi masyarakat.

0: Pendengar, ketika berbicara tentang sejarah penjajahan Belanda, kita mungkin akrab dengan satu kata, yakni 350 tahun. Angka ini begitu melekat dalam ingatan, hingga muncul anggapan bahwa seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Timur, mengalami penjajahan Belanda dalam rentang waktu yang sama. Namun, menurut Bapak Pina Nope, sejarah Timur memiliki jalan yang berbeda.
1: Kalau selama ini di kurikulum dikenal bahwa kita dijajah Belanda 350 tahun, maka secara otomatis orang-orang sekarang berpikir bahwa mungkin Timur juga dijajah 350 tahun. Pada faktanya itu tidak seperti itu. Karena Belanda datang saja di Timur, itu tahun 1650 lebih. Dalam konteks saat itu, kita harus memahami bahwa kerajaan itu dia negara terpisah-pisah. Di Timur ini walaupun dia satu daerah, tapi kerajaan ini dia negara tersendiri-tersendiri. Hmm. Dan saat itu Raja Helong membutuhkan bantuan Belanda sehingga mereka datang untuk melawan kerajaan-kerajaan yang beraliansi dengan Portugis. Sehingga kemudian di Kupang itu setelah perang berakhir tahun 1658 itu terbentuk sampai akhir 1600 lebih menjelang tahun 1700 di Kupang, di kota Kupang sendiri sebagai penyangga kekuasaan VOC itu hanya 5 raja. Raja Helong, Raja Sambai Kecil Nisnoni, Raja Taibenu, Raja Amfu Ammeniki, dan Raja Amabe. Nah, Raja Amabe ini juga kedatangannya dari pedalaman Timur. Sedangkan selebihnya itu kerajaan yang tidak tunduk pada kekuasaan VOC. Walaupun kemudian tahun 1749 itu ada perang besar, perang Penfui, perang antara pengaruh Belanda dan Portugis. Tapi Portugis itu bukan Portugis putih yang kita kenal. Oh. Itu ada satu komunitas namanya Portugis Hitam.
2: Kasmetan.
1: Topas. Hmm. Ya, Topas. Oh. Itu disebut oleh Belanda Suarte Portugesen. Orang setengah Portugis. Hmm. Dan mereka itu adalah ras Portugis campuran.
3: Kawin mawin Timur, ya?
1: Ya, kawin mawin. Oh. Jadi mereka juga tidak mengakui kekuasaan Portugis. Oh. Jadi Topas inilah yang kemudian dipimpin oleh keluarga da Costa dan de Hornay. Itu yang kemudian merangkul raja-raja di Timur ini untuk melawan kekuasaan Belanda dan Portugis. Hmm. Dan setelah Perang Penfui berakhir dengan kematian Don Gaspar da Costa, tahun 1756 memang ada kontrak pada visinya. Tapi itu kontrak itu bukan kontrak tunduk, itu kontrak dagang. Mm, jadi hak-hak raja itu juga dijamin oleh VOC. Dan bahkan kalau kita mau baca, dijelaskan bahwa hak-hak raja itu dijamin dalam kontrak. Bahwa tidak boleh pegawai company langsung mendatangi rakyat untuk membeli komoditas. Dia harus melalui raja untuk menghindari pemerasan.
3: Betul.
1: Dan kalau ketahuan ada pegawai VOC yang memeras rakyat, dia dihukum berat. Kemudian salah satu klausul yaitu melarang perkawinan antara bangsawan dengan anak-anak putri-putri bangsawan dengan pegawai-pegawai VOC supaya wibawa raja itu jangan jatuh.
3: Betul.
1: Saya melihat bahwa perjanjian ini bukan perjanjian yang menindas sebenarnya, tapi memang VOC membutuhkan raja-raja ini untuk melawan dominasi Portugis, sehingga situasinya kalau mau dibilang tidak sepenuhnya di bawah kuasa VOC. Hmm. Terkhususnya Amanuban itu tahun 1770 terjadi dualisme pemerintahan, kemudian yang tidak pro Belanda itu melawan Belanda. Akhirnya Amanuban itu tidak pernah tunduk kepada Belanda sampai tahun 1910. Jadi pengaruh Belanda itu kecil.
3: Dampaknya
1: sekali,
3: tidak terlalu nanti besar untuk di Pulau Timur kita bisa, ya, gitu ya.
1: Ini salah satu yang ditulis oleh Francisco Suarez. Dalam perjanjian di Suai Kamanasa tahun 1719, itu justru yang diinisiasi oleh Topas, supaya raja-raja ini tidak boleh saling berperang. Ya. Mereka langsung menyepakati tentang batas-batas kerajaan. Mm-hmm. 1719 itu di Suai Kamanasa, yang kemudian isi perjanjian raja-raja menyepakati batas-batas wilayahnya, teritorialnya. Yang kedua, mereka bersumpah darah untuk mengusir Belanda dan Portugis dari Pulau Timur. Jadi khusus Pulau Timur itu setelah tahun 1906 kerajaan pertama ini tadi pemerintahan asli, tapi Pitai kemudian itu bagian dari Sonbai. Tapi Sonbai itu tahun 1906 baru diruntuhkan Belanda. Jadi kalau mau dihitung 1906 sampai 1942 dia tidak sampai 40 tahun dijajah Belanda. Bagaimana Belanda bisa membangun ini kerajaan? Sedangkan Amanuban sendiri tahun 1910 baru dijajah Belanda. Makanya ini teori yang menurut saya perlu diluruskan.

tapi juga tentang kerajaan-kerajaan, para pemimpin, dan masyarakat yang telah membangun kehidupan serta identitasnya jauh sebelum masa kolonial. Jejak sejarah itu hingga kini tetap hidup dalam budaya, tradisi, dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dari Tanah Timur, kita belajar bahwa sejarah bukan sekedar masa lalu, tetapi bagian dari identitas yang terus hidup hingga hari ini.

0: sedang mendengarkan Pesona Budaya Fulbamura yang disiarkan oleh Pro 1 RRI ND, Pro 4 RRI Kupang, dan Pro 1 RRI Atambua.
1: Pesona Budaya Fulbamura. Baik pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, tadi kita sudah mengikuti dari RRI Kupang terkait dengan kita sudah menyelami terkait dengan sejarah berdirinya Kerajaan Timor. Dan setelah ini kita beranjak ke RRI ND dan kita akan menyelami terkait dengan ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko bersama narasumber Ferdinandus Watu, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko. Kemudian juga ada narasumber Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepariwisataan dan Kreatif Dinas Pariwisata Kabupaten ED, dan bersama narator Leli Kara.
2: Selamat malam pendengar Sekorwil 6 Nusantara dimanapun Anda berada, untuk pendengar RRI Kupang, Atambua dan juga ND. Senang sekali saya Leli Kara berkesempatan hadir menemani Anda untuk program acara Pesona Budaya Fulbamura dengan topik ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko, produksi RRI ND. Dan pendengar, ketika kita berbicara tentang pariwisata, kita tidak hanya berbicara tentang tempat yang indah untuk dikunjungi. Ada masyarakat yang tinggal di dalamnya, ada budaya yang diwariskan, ada alam yang harus dijaga, dan tentu ada peluang ekonomi yang bisa tumbuh di sana. Salah satu yang menarik untuk kita lihat adalah Desa Detu Soko di Kabupaten ND. Desa yang tidak hanya menawarkan keindahan alam dan kekayaan budaya, tetapi juga mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat. Dan malam ini kita akan berbincang dengan kedua narasumber kami, Ferdinandus Watu Esfil, pelopor pengembangan ekowisata Detu Soko, dan juga Ferdinandus Edmundus Adiatama, Kepariwisataan dan juga Kreatif pada Dinas Pariwisata Kabupaten ND. Berikut petikan wawancara kami dengan kedua narasumber kami. Pendengar RRI, dimanapun Anda berada, pembangunan desa lewat konsep ekowisata berbasis masyarakat. Dan bagaimana tantangan dan juga prospek ke depannya agar manfaat ekonomi pariwisata ini bisa dirasakan secara merata seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Detu Soko ini, saya Leli Kara sudah bersama kedua narasumber kita. Saya menyapa dulu ya, ada Kakak Ferdinandus Watu atau yang dikenal dengan Kakak Nando.
3: Baik, terima kasih, selamat pagi.
2: Saya juga saat ini bersama Pak Ferdinand. Saya mulai dari Kak Nando dulu nih, ini sebagai pelopor begitu ya. Apa yang menjadi alasan memulai ini ekowisata di Detu Soko Barat? Silakan.
3: Oke, baik. Memang bicara tentang ekowisata dan Detu Soko dengan potensi unggulannya adalah pertanian, lalu juga dari sisi tradisi adat dan budaya. Detu Soko itu saya melihat sebagai satu pintu masuk yang mana kita menjadi area jalur sentral. Orang pasti datang ke Flores itu pasti kunjungnya Komodo sama Kelimutu. Nah, kita sebenarnya keciprat karena letaknya sangat strategis. Itu dulu
2: desa
3: nih.
2: Penyangga,
3: strategis
2: ya,
3: desa penyangga, karena orang ke Kelimutu pasti melewati jalur Detu Soko. Itu menjadi kekuatan kita yang pertama. Jadi akan sangat sayang kalau kita melihat bahwa potensi yang mana pintu masuk itu sudah ada tetapi tidak dimanfaatkan. Nah, sangat strategis dari sisi geografisnya. Lalu kedua itu selain kekayaan tradisi dan budaya, dan yang berikutnya itu adalah masih sangat asli. Nah, ini boleh dikatakan dalam bahasa pariwisata sebutnya sebagai yang original. Jadi orang pingin melihat bagaimana kehidupan-kehidupan harian masyarakat lokal itu sebagai bagian dari atraksi wisata. Itu kita sebenarnya berangkat dulu dari apa yang ada. Jadi mulai dulu dari kekuatan kita, apa yang kita punya. Hal yang menjadi kekuatan utama itu adalah masyarakat harus menjadi pemeran utama. Mereka tidak menjadi objek dalam konteks pariwisata, tapi justru mereka harus menjadi pelaku utama, jadi subjeknya mereka nih. Nah, gimana nih kita mencoba mendesain itu, dan bersyukur di sini sudah ada POK Darwisnya, lalu ada BUMDESnya, dengan kebetulan dari sisi regulasi juga ada dikenakan dalam hubungan dengan ini ada SK tentang desa wisata melalui dinas pariwisata. Nah, kolaborasi ini kemudian duduk saling duduk ngopi bareng, bercerita dan sebagainya, kemudian berkembang menjadi desa wisata. Dan di tahun 2020 Detsoko Barat menjadi salah satu bumdes terbaik karena melalui program yang ada. Lalu 2021 itu masuk dalam kategori anugerah desa wisata dengan 50 kategori anugerah desa wisata. Waktu itu Pak Menteri juga sempat hadir. 2022 itu desa anti korupsi, lalu 2023 desa proklim. Itu yang sejauh sebelum saya beranjak ke DPR ya. Nah, saya melihat bahwa justru kekuatan yang utama itu adalah yang pertama dari masyarakat sendiri untuk terbuka tentang pariwisata.

0: ini kan perlu banyak atraksi yang ada di desa-desa sekitar. Nah ini yang bagaimana kita duduk meremuk bersama supaya apa, peluang yang ada orang sudah datang karena mereka pasti ada di dompetnya pasti ada uang nih. Gimana supaya uang itu bisa turun dengan berbagai atraksi dan kegiatan dengan desa-desa sekitar yang ada. Kita jangan omong bahwa ketika omong pariwisata, oi seperti Labuan Bajo, seperti Bali. Pariwisata itu semacam istilahnya dia sebagai bonus yang mengemas saja. Isinya lah kegiatan pertanian, peternakan, dan lain-lain. Gitu sih, Kak.
1: Oke. Nah, Pak Ferdi, Anda sebagai pemerhati wisata, ini terkait dengan ekowisata yang sudah dikembangkan, sudah diterapkan di Kecamatan Detusoko beberapa desa, Anda melihat seperti apa?
2: Baik. Yang pertama mungkin kita coba, memang ada perbedaan tipis antara ekowisata dan wisata pedesaan. Ada sedikit perbedaan. Kalau saya melihat pada umumnya semua di ND itu masih bersandar pada yang namanya wisata pedesaan. Sebenarnya kalau di kita bicara ekowisata itu agak berat sebenarnya. Seperti yang terjadi di Wologai misalnya, maka kenapa akhir-akhir ini saya enggan untuk menggunakan kata Bulanbong Eco Camp misalnya Bapak Desa, karena agak sulit kita menerjemahkan ekowisata itu ditarik langsung, ditarik lurus. Karena tadi indikatornya jelas tadi, apakah people-nya diuntungkan dengan kehadiran wisata itu, apakah planetnya benar-benar masyarakat yang ada di situ benar-benar peduli dengan planet yang ada di situ. Dan itu juga indikatornya sangat jelas. Misalnya di Bulanbong, kenapa saya enggan juga untuk sekarang menggunakan kata eko gitu ya, karena masyarakatnya sendiri yang pengelolanya ya, belum mampu untuk menerjemahkan bagaimana menjaga kawasan itu menjadi lebih eko. Misalnya mereka peduli dengan kebersihan, peduli dengan sampah yang dibawa oleh, atau pengunjungnya sendiri juga peduli dengan sampah yang mereka bawa gitu. Juga dengan kata akhirnya juga prosperity tadi, bagaimana ketika pariwisata ada di situ, pariwisata menjadi potensi yang dikembangkan di tempat itu, maka kita ada namanya before dan after ya. Jadi ketika before-nya mungkin masyarakat punya kesejahteraan secara umum lah, misalnya belum terlalu baik, apakah ada progres misalnya meningkat 1-2% ke atas dari sisi prosperity-nya. Dan itu kata kuncinya sebenarnya untuk itu. Jadi kalau saya melihat untuk ND mungkin kita masih beranjak untuk menerapkan secara utuh tentang ekoturisme itu. Yang ada sekarang mungkin kita masih dalam satu elemen kecil, yaitu namanya wisata pedesaan gitu. Ya, itu.
1: Oke, berarti ini masih butuh sentuhan-sentuhan dan banyak hal yang harus kita buat bersama dan sepakati bersama dengan bapak-bapak desa, ibu lurah, mungkin yang hadir di sini perwakilan dari kecamatan juga, ini kita berdiskusi nanti ya. Ada sesi kedua nanti akan kami berikan kesempatan kepada bapak ibu audiens untuk bisa bertanya dan juga kita berdiskusi di kesempatan siang hari ini. Lalu Bapak Ferdin, pengamatan Anda sejauh ini, tadi subjeknya itu adalah masyarakat. Nah, Anda melihat bagaimana keterlibatan masyarakatnya?
2: Keterlibatan masyarakatnya, kalau saya tarik secara umum ya, ada yang memang sudah aktif karena memang tadi profitnya dapat gitu. Ada yang belum aktif karena memang saya dapat apa dari situ. Nah, itu yang menjadi tugas berat untuk misalnya yang tadi disebutkan si pop darwisnya lah atau desa wisatanya lah, bagaimana mereka tidak meninggalkan people yang ada di sekitar itu gitu. Jadi bagaimana caranya, oke, ketika mereka itu tidak mendapat bagian dari kue pariwisata yang ada, maka biarkanlah mereka mendapatkan peran yang lain dari semua hal itu. Karena ketika ada satu orang atau satu anggota masyarakat di situ yang tidak mendapatkan peran, itu kecenderungannya mereka akan menjadi hal yang merusak untuk pengembangan konsep itu pada umumnya. Jadi itu masyarakat itu penting sekali dan mereka harus ditarik. Karena ketika mereka sudah mendapatkan manfaatnya, nah itu mereka akan terus bergerak.
1: Berarti bolehkah saya menyimpulkan bahwa belum merata begitu untuk profitnya di desa wisata yang ada di Kecamatan Detusoko ini?
2: Ya, kalau saya melihat bukan hanya Detusoko sebenarnya, ND pada umum semuanya,

0: merata. Karena semuanya kembali kepada kalau kita bicara Pokdarwis tadi, Pokdarwis itu sebenarnya dia sebuah forum tata kelola yang di dalamnya harus ada orang-orang yang atau kelompok-kelompok tadi yang sudah disebutkan yang mungkin mereka akan mendapatkan peran dari kehadiran pariwisata itu. Nah, itu yang terjadi di ND ketika Pokdarwis itu ada, biasanya ya Pokdarwis itu saja yang bergerak. Jadi meskipun ada potensi dari kelompok lain yang bisa untuk membangun bersama pariwisata, kadang-kadang cenderung untuk ya sudahlah diabaikan dulu. Kadang-kadang seperti itu yang terjadi.
1: Oke, saya melihat di sini ada juga perwakilan dari anak muda ya. Mungkin nanti bisa bersuara ya. Kalianlah yang akan meneruskan perjuangan-perjuangan yang sudah dilakukan oleh Pak Dando, kemudian Bapak Ibu Desa dan juga Kecamatan begitu ya, untuk mengembangkan ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko. Pak Ferdin, menurut Anda, apakah boleh dikatakan bahwa ekowisata yang ada di Kecamatan Datusoko ini, secara skop kecil kita bicara di Datusoko dulu ini ya, apakah sudah boleh dikatakan bahwa berhasil konsep ini?
0: Kalau saya bilang tidak berhasil, nanti saya takutnya masyarakat menjadi batu usaha kami selama ini tidak dihargai.
1: Sia-sia ya.
0: Ya, saya tidak boleh bilang begitu ya. Tetapi saya mau bilang bahwa masih butuh banyak perjuangan untuk sampai kepada tahap itu. Ini yang sudah ada ini saya lihat adalah embrio-embrionya sudah bagus. Hanya sekarang memang pada posisi bahwa sadar atau tidak masyarakat. Jadi tidak lagi nanti Bapak Desa yang harus terus untuk menggerakkan masyarakat, tidak. Tapi bagaimana masyarakat itu menyadari bahwa seperti yang tadi Pak Nando sampaikan bahwa kita punya potensi nih, kita punya kekuatan ini. Nah, posisi misalnya dari pemerintah, dari dinas pariwisata atau dari desa misalnya hanya menyampaikan bahwa potensimu ini gitu. Setelah hasil dari kami survei dan seterusnya, maka kamu punya potensi ini, silakan dikembangkan. Nah, pihak-pihak eksternal itu, dinas pariwisata dan seterusnya, pemerintah itu akan terus mendorong dengan caranya mereka. Tapi yang paling inti bergerak itu masyarakatnya. Dan mereka harus tahu betul kekuatan mereka. Inovasi yang tadi sedikit sudah saya gambarkan bahwa ketika kita sudah melihat bahwa kita sudah punya banyak hal yang dilakukan, baik kita internal sendiri atau dengan pihak-pihak luar, misalnya tadi pelatihan, pendampingan dan seterusnya, maka kita harus melihat bahwa kita harus melangkah kemana sudah. Inovasinya apa? Kita melihat kecenderungan pasar. Pasar maunya apa? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita tanya di wisatawan.
1: Karena waktu kita juga terbatas, ini konsepnya seperti apa, inovasi dan juga kiat-kiat untuk membangun desa wisata ini seperti apa? Silakan Bapak.
2: Manfaatnya generasi milenial, generasi Gen Z yang saat ini yang sudah lebih trennya TikTok. Apa misalnya kegiatan kita hari ini live secara YouTube. Nah ini gimana itu untuk berkaitan dengan inovasi supaya orang bisa tahu, tertarik kita omong tadi dengan produknya ini. Tapi dalam kemasan video mini dalam 30 detik tuh kami bisa lihat desa Walugai Tengah tuh gimana dalam 30 detik. Nah, orang sudah bisa kebayang tuh kami pergi ke sana. Nah, inovasinya ke situ. Jadi konten-konten yang menyesuaikan dengan kondisi pasar yang saat ini lebih ngetrennya TikTok, Facebook, Instagram, yang mana lebih banyak dipakai, gunakan itu. Lalu yang berikutnya, tips yang berikutnya adalah menggunakan, saya pikir kekuatan berikutnya adalah sudah saatnya kita harus menggandeng anak-anak muda dengan berbagai macam potensi yang ada. Nah, ini yang karena kekuatan mereka itu sangat besar, dan kalau boleh perlu mengundang orang-orang konten-konten kreator untuk hadir datang ke kita. Misalnya itu lebih mudah untuk mengenal. Misalnya contoh yang saat ini di ND misalnya salah satu konten kreator atau misalnya selebgram misalnya salah satu siapa hadir ada mereka suruh datang ke sini untuk video menceritakan sedikit tentang itu cepat sekali viralnya itu. Nah, ini mungkin 1-2 tips yang ada untuk supaya orang bisa mengenal, supaya apa, itu biayanya murah yang berkaitan dengan ini, hadir ke mereka di ini, tetapi dampak dan impactnya itu besar ke orang-orang yang ada. Saya rasa mungkin itu, Kak.
1: Baik, terima kasih.
3: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, teristimewa untuk Anda pendengar RRI Kupang, Attambua dan juga ND. Ekowisata bukan hanya tentang mengundang orang datang menikmati keindahan alam. Lebih dari itu, ada masyarakat yang terlibat, ada budaya yang dijaga, lingkungan yang dirawat, dan juga potensi ekonomi yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat setempat. Dato' Soko menunjukkan bahwa desa memiliki kekuatan dan juga potensi yang dapat dikembangkan ketika masyarakat menjadi bagian penting dalam prosesnya. Saya Leli Kara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program acara Pesona Budaya Flobomora Produksi RRI kali ini. Mari kenali potensi daerah kita, jaga budayanya, rawat alamnya, dan tumbuhkan manfaatnya untuk masyarakat. Sampai jumpa pada Pesona Budaya Flobomora edisi berikutnya.

0: siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.
1: Baik, pendengar Sekorwil Nusantara 6 dimanapun Anda berada, tadi kita sudah dari RRI ND menyelami ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detu Soko. Dan selanjutnya kita beralih ke RRI Atambua dan kita akan menyelami Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Bersama narasumber Maria Melania Soi, Daya Desa 200, kemudian Elizabeth Soi Laku, Daya Warga. Kemudian yang selanjutnya ada narasumber Rizky Nurul Aini, Fasilitator Pendamping Desa 200. Bersama narator Arda Fahik.

Di balik lantunan syair itu, tersimpan sebuah cerita tentang kehidupan, leluhur, dan warisan budaya masyarakat Bunak di Desa Duarato, Kecamatan Lamaknen Selatan, Kabupaten Belu, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah Duarato GUB Gina atau warisan ruang hidup Desa Duarato, warisan budaya yang masih hidup dan dijalankan masyarakat dalam keseharian. Tenun, nyanyian, pangan lokal, hingga berbagai pengetahuan tradisional terus diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk mengenal lebih dekat keunikan tersebut, Pesona Budaya Flobamora kali ini bersama saya Arda Fahik mengangkat tema Taese Luhananu, nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato, yang artinya menenun sambil bernyanyi. Nyanyian yang menghidupkan warisan Duarato. Bersama Maria Melania Soi, Daya Desa Duarato, Elizabeth Soilaku, Daya Warga, serta Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa Duarato dari Kementerian Kebudayaan, kita akan menyusuri bagaimana masyarakat Duarato menjaga warisan leluhur sekaligus membuka jalan menuju ekonomi berbasis budaya.

0: Maria Melania Soi selaku Daya Desa 200 yang ditunjuk oleh pemerintah desa sebagai agen regenerasi bagi generasi muda untuk bersama MME atau mama-mama di kampung adat 200 ikut melakukan aktivitas menenun melalui sekolah tenun agar warisan yang ditinggalkan leluhur untuk dilanjutkan oleh generasi muda.
1: 200 ye Ubegina itu artinya warisan budaya yang masih hidup dan terus dilestarikan oleh masyarakat 200 sampai sekarang masih hidup.
0: Warisan itu tidak hanya disimpan sebagai cerita masa lalu. Ia hadir dalam aktivitas masyarakat, terutama melalui tenun yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Sesuai data yang berhasil dihimpun, sekitar 80 ibu-ibu di 200 masih aktif menenun. Di sisi lain, sekitar 15 anak muda mulai dilibatkan untuk belajar dan mengenal kembali keterampilan yang diwariskan para leluhur.
1: Berawal dari Desa 200 itu dipilih oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu untuk mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas daya desa di Jogja selama 1 minggu. Jadi itu Bapak Desa memilih saya untuk berangkat. Awalnya ragu-ragu juga Ibu, tapi kita harus bergerak sebagai orang muda. Dari situ, setelah pulang dari Jogja, itu saya mulai temu kenali bersama daya warga teman saya Elsa, menggali kembali potensi-potensi yang ada di Desa 200. Terus pengembangan itu kita mulai mengadakan sekolah tenun, terus galeri budayanya. Manfaatannya itu kita manfaatkan Instagram Daya Desa 200 untuk bercerita tentang 200. Karena orang tidak akan mencintai sesuatu yang mereka belum kenal. Setelah Festival Taisilu Hananu tahun 2025, itu muncul ide dan gagasan dari masyarakat untuk mengadakan sekolah tenun untuk anak-anak agar warisan yang mereka dapatkan dari moyang yang dulu tidak habis di mereka gitu.
0: Sementara itu, Elizabeth Soilaku, daya warga yang ikut belajar tenun di Kampung Adat 200 menyebut sekolah tenun menjadi ruang belajar lintas generasi. Anak-anak tidak hanya belajar membuat kain, tetapi juga mengenal pangan lokal, ukiran motif kain adat, hingga syair-syair tradisional. Kelas tersebut dilaksanakan secara rutin 1 kali dalam seminggu. Para mama menjadi guru, sementara anak-anak dan generasi muda menjadi penerus pengetahuan budaya.
2: Untuk wilayah Kabupaten Belu, pengetahuan data dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Nusa Tenggara Timur, kami mengidentifikasi ada beberapa warisan budaya tak benda yang sudah tercatat secara nasional dan antara lain seperti Likurai, kemudian TP, ada apa, Aika Nanuk ya, Teis Tenun Belu itu ya, Teis Belu, dan kemudian ada kuliner Ai Uhik Uhus. Nah ya, sampai dengan tahun 2025 di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur atau tercatat 62 karya budaya yang sudah diakui secara nasional bahwa itu milik masyarakat di Nusa Tenggara Timur, dan beberapa di antaranya adalah ada di Kabupaten Belu.
0: Menurut Elizabeth, semangat belajar itu tumbuh karena masyarakat menyadari budaya tidak akan bertahan jika hanya dikenang. Budaya harus dipraktikkan, harus diajarkan, dan harus memiliki ruang bagi generasi muda yang terlibat.
3: Masyarakat itu sangat terbuka untuk mengajarkan anak-anak. Jadi kita tidak susah untuk berkomunikasi dengan para Alma dan Emi dan juga generasi muda, anak-anak kecil, anak-anak SD, SMP, mereka itu sangat antusias itu. Sejauh ini sudah 6 kali sekolah tenunnya berjalan. Kita 1 minggu itu 1 kali kelas mengajar.
0: Daya Desa Maria Melanie Soi menyampaikan, tahun ini Festival Taisilu Hananu kembali digelar oleh Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dengan konsep yang lebih menarik. Karena dari alat tenun hingga kapas, setiap tahapan memiliki pengetahuan tersendiri. Dalam Festival Taisilu Hananu yang dijadwalkan berlangsung pada 25 dan 26 September 2026, pengunjung akan diajak melihat proses tersebut secara langsung melalui jelajah budaya. 5 pos pembelajaran disiapkan, mulai dari pengelolaan kapas, gugul gili atau proses memintal benang, pewarnaan, pengikat motif, hingga pembentangan benang dan proses menenun.
1: Jadi TC Luhananu ini kita selenggarakan selama 2 hari. Hari pertama itu ada pembukaan penerimaan tamu, terus pembukaan festival. Setelah itu kita mengajak tamu ke MOD untuk Lokdato. Setelah Lokdato ada berbagai pertunjukan dari anak-anak SMP, anak-anak SD. Setelah itu kita mengajak anak-anak SMP dan SD itu untuk jelajah budaya. Itu jelajah budaya rutenya dari kampung adat, kita memakai rumah warga. Ada 5 pos. Yang pertama itu pengolahan kapas, yang kedua ada gubul hili, yang ketiga ada pewarnaan, yang keempat ada pengikatan motif, yang kelima ada pembentangan benang dengan tenun. Setelah itu ada pertunjukan lagi, kita mungkin ke galeri budayanya untuk memperkenalkan dan menceritakan kehidupan Duarato di galeri tersebut.
0: Namun menurut Melania, ada satu hal yang membuat tradisi tenun Duarato begitu khas, di mana menenun tidak sekedar aktivitas tangan. Di dalamnya terdapat suara dan syair yang menjadi bagian dari proses kehidupan masyarakat Bunak. Taise Luhananu dimaknai sebagai aktivitas menenun sambil menyanyikan syair-syair tradisional.
1: Jadi saat ibu-ibu atau mama-mama tenun itu sambil menyanyi itu sebenarnya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Saat tenun itu sambil melantunkan syair-syair lagu.
0: Syair yang dilantunkan bukan sekedar hiburan. Setiap lirik menyimpan pesan kehidupan dan hubungan manusia dengan alam serta leluhur. Salah satu syair yang diperkenalkan dalam pembelajaran berkaitan dengan kapas putih ciptaan Tuhan dan keberlanjutan warisan hingga generasi berikutnya.

0: Nagilean itu artinya kapas putih ciptaan Tuhan. Terus yang kedua itu ada Gilean Hanrolatar itu sampai generasi kami masih lestari.
1: Menariknya, perjalanan melestarikan budaya justru bermula dari proses mengenali kembali sesuatu yang sempat dianggap biasa. Bagi Maria Melania Soy, tenun awalnya bukan sesuatu yang menarik. Namun setelah melihat langsung seorang mama menenun sambil bernyanyi, muncul rasa kagum dan keinginan untuk mempelajarinya.
0: Senang sih ibu, tapi awalnya itu saya tidak suka dengan tenun. Sama sekali tidak. Setelah ada program peningkatan kapasitas daya desa itu kan, kita disuruh temu kenali nih. Dari situ kita temu kenali potensi-potensi area desa Duarato, itu kita temu kenali tenun. Ternyata di balik tenun itu ada nyanyiannya. Kita dokumentasikan waktu itu MSN ya. Kita dokumentasikan MSN, beliau menyanyi sambil menenun. Dari situ loh, sebagus ini. Jadi tertarik ibu.
1: Sementara menurut Rizky Nurul Aini, fasilitator pendamping Desa Duarato, dari ketertarikan itu, lahir gerakan kecil yang kini berkembang menjadi upaya bersama. Daya desa dan daya warga menggali potensi, mendokumentasikan kehidupan masyarakat, dan memperkenalkan Duarato melalui media sosial. Tujuannya bukan sekedar menjual kain. Cerita tentang siapa pembuatnya, bagaimana prosesnya, bagaimana kain digunakan, dan bagaimana kehidupan masyarakat Bunak berlangsung menjadi bagian penting dari nilai sebuah karya.
2: Jadi kita memang bercerita bagaimana sih tenun itu digunakan, bagaimana mama-mama itu biasanya hidup, menjalankan aktivitasnya. Nah itu melalui situ, jadi kita memang bercerita melalui Instagram, ada di Desa Budaya Duarato sebagai bentuk galeri digitalnya. Supaya orang itu ketika membeli itu bukan hanya membeli produknya, tapi membeli ceritanya juga yang membekas.
1: Festival Tai Seluhananu tahun 2026 dengan gagasan ekonomi berbasis living heritage yang sedang dikembangkan di Duarato. Rizky Nurul Aini menyebut kebudayaan tetap hidup sebagai aktivitas masyarakat, sementara pada saat yang sama dengan memberikan manfaat sosial dan ekonomi. Galeri budaya pun disiapkan sebagai ruang nyata untuk memperkenalkan berbagai peralatan tradisional. Sementara media sosial menjadi galeri digital yang membawa cerita Duarato lebih jauh.
2: Ini yang menarik dari Duarato ini kan mengangkatnya terkait dengan living heritage, karena yang ada di Desa Duarato ini kan memang mereka masih menjalankan proses itu dari tenun, baik itu tenun, nyanyian, kemudian pangan lokal juga masih ada di sana kan, dan itu juga diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Jadi yang dimaksud pengembangan ekonomi yang ada di Duarato ini, nanti itu living heritage itu mereka masih berjalan, sehingga mereka sebenarnya tidak langsung bergantung kepada wisatawan begitu. Dengan kebudayaan itu terus hidup, anak-anak belajar regenerasi begitu kan, nanti pasti ada orang-orang yang concern ataupun minat khusus untuk datang ke Duarato, entah itu peneliti, kemudian anak-anak sekolah, mahasiswa, turis, ataupun orang-orang yang memang concern di kebudayaan dan juga masyarakat lokal begitu.
1: Duarato menunjukkan bahwa warisan budaya tidak harus berhenti sebagai peninggalan masa lalu. Ia dapat terus bernapas melalui tangan para penenun, suara anak-anak muda, syair para leluhur, dan semangat masyarakat yang menjaga tradisinya. Dari kapas yang dipintal, benang yang diwarnai, motif yang diikat, hingga kain yang ditenun, tersimpan cerita tentang identitas dan kehidupan masyarakat Bunak. Tai Seluhananu pun menjadi lebih dari sekedar festival. Ia menjadi ruang perjumpaan untuk belajar, bercerita, dan mewariskan kembali budaya kepada generasi berikutnya. Karena ketika sebuah budaya terus diceritakan, dipraktikkan, dan diwariskan, sesungguhnya warisan itu

0: sedang mengikuti Pesona Budaya Flamemora, produksi RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Baik, pendengar Sekoril 6 Nusantara dimanapun Anda berada ya, kita telah mengikuti 3 produksi dari RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Dan kita sudah menyelami keindahan bumi Flamemora ya, dengan pertama tadi sejarah berdirinya Kerajaan Timor, kemudian dari yang kedua dari RRI ND, yakni ekowisata berbasis masyarakat sebagai penggerak pembangunan di Desa Detusoko. Kemudian yang terakhir tadi kita sudah menyelami keindahan terkait dengan Taiselu Hananu, nyanyian yang menghidupkan warisan. Dan di sini saya Dito Utama mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Sekorwil 6 Nusantara, bersama Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua. Dan pendengar, sampai jumpa di program Pesona Budaya Flamemora berikutnya. Dan tetaplah terus masih bersama Pro 1 RRI ND dan Pro 1 RRI Atambua dan juga Pro 4 RRI Kupang. Saya Dito Utama, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih.
2: Pesona Budaya Flamemora.

0: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Vloba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Topolo 8 per 4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, kakek nyong, kakek nona semua. Satu lagu tadi dari kakak Ongen Tuhaena ya. Dia penjudul itu Luka Seng Badara. Orang Kupang bilang Luka Sonde Badara. Luka tapi Sonde Badara. Itu artinya apa? Lukanya di mana itu sampai-sampai Sonde Badara? Satu lagu tadi menjadi lagu awal dari Kota Muka Bersamaan di Basenggol. Salam perabot dari Kupang yang suhadir kembali untuk menemani Bapak Mama, kakek nyong, kakek nona semua di segmen Basenggol ya. Dari sekarang itu sampai di jam 11 malam nanti ya. Dan kenapa cuma 1 jam saya? Karena tadi itu di jam 9 sampai di jam 10 ada siaran berjaringan Korwil 6 Pesona Budaya Flabomora. Jadi Basenggol Salam setiap hari Kamis itu cuma 1 jam saya. Ya, yang mau bergabung subisa di line SMS maupun di WA, di line telepon juga terlalu bisa ya, Bapak Mama, kakak nyong, kakak nona semua. 833-499, halo selamat malam, Basenggol Salam.
1: Malam kakak Date.
0: Iya, selamat malam.
1: Ini orang Niki-Niki.
0: Orang Niki-Niki.
1: Yuk.
0: Kabar baik kok.
1: Iya.
0: Iya, Betty tip salam buat si kecil tuh.
1: Tidur, sayang harap dia kurang enak badan, gak ingin.
0: Oke, cepat sembuh ya Dede.
1: Ada pilih dia kekerasan.
0: Sama hela umah mamai ngayak.
1: Ini harus dipilih kok.
0: Beta juga ya, pilih balon bye bye Juni.
1: Ini kok kekerasan bersuara ke berubah.
0: Berubah sedikit toh mama.
1: Sedikit.
0: Tapi di orang sod ya.
1: Sampai 50%.
0: Oke, mama Aileen mau dengar lagu yang mana? Oh iya, Beta belum baca di pung lagu. Di sini ada Di sini ada Kideng Taning, kemudian ada juga Harga Diri, Tawa Umbana, Kupang Manis di Hati, Amang Bano, Sakit Peri Luka, Kakor Lalong, Beta Bisa Gila, Onam Banam Oenam, Hawu Mihangara, dan juga Katong Suika Janji.
1: Onam Banam Oenam, Suak Raja di TVS.
0: Ke mana mama?
1: Enam, enam, enam, tiga suap raja.
0: Oh, tiga suap raja di TTS.
1: Kan, mana?
0: Iya, kalau ini mama di ini suap raja mana?
1: Enam, enam, kakak.
0: Oh, enam.
1: Iya,
0: yang paling kakak yang mana? Onam, banam, atau oenam?
1: Enam tahu besok tapi memang cuma tiga suap kakak yang mana?
0: Oke, oke, baik ya. Silakan salamnya buat siapa ini mama?
1: Yang pertama buat Bapak Aileen yang mau tetap kerja, semangat Pak. Terus yang berikutnya buat Bapak Dion, Bapak Dan, Bapak Ino, ada kakak Miri Kiki, Mak Foni, Mak Jiki, Kak Ipun Kais, Kak Jui, Kak Udi, Kak Kiri, Kak Kari, Bapak Maie, Kak Kirdi, Opa Miller, kakak-kakak Revan, Bapak Ako, Mbak Irni, Kakak Nerva, Bapak Rianti, Mbak Anita, Mbak Madi, Adi Esau, buat semua suka kedatang,
0: okay.
1: Lagi pasang, selamat malam, telah beristirahat, mau tunggu setiap memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Buat kakak Rasi yang pasang, cepat pulih kakak datang.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Berkat kakak dan keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat malam kakak Datin.
0: Terima kasih. Salam ya mama Aileen dari Niki-Niki. So bergabung di 833-499. Halo selamat malam Mbak Senggol Salam.
2: Senggol dong.
0: Senggol Suko.
2: Mama Anita kakak Date.
0: Mama Anita akhirnya sampai juga di Perompat ini ya.
2: Ya, jalan-jalan terkejut sudah sampai di Perompat.
0: Iya. Hari ini mama kayak kurang baik ya?
2: Rasanya badan tidak enak kakak Date.
0: Oke, berarti helak umah mama ngaya.
2: Tentang kakak Date bilang apa.
0: Itu artinya sama dengan beta juga mama.
2: Oh. iya, makasih banyak ya.
0: Teh ini gara-gara pilek nih kota Bandung jadi suasana enak, tambah deh angin nih.
2: Angin dari tadi siang sampai sekarang rasa bareng tidak enak.
0: Iya iya, cepat sembuh ya mama.
2: Ya makasih banyak kak Kedaten. Ada duduk sendiri kau nonton.
0: Oke, sambil pantau juga.
2: Ya.
0: Sambil pantau. Ya, kakak. Sambil pantau juga. Ya.
2: Tidak pantau, hanya tekan saya kak.
0: Oh tekan saya.
2: Iya.
0: Oke, tapi su tahu toh dia pun jam-jam toh acara di perempat toh.
2: Iya. Dan kalau jam ini hari kan ini apa toh, jadi tunggu jam 10 bergabung.
0: Oke. Ini mau salamnya buat siapa mama?
2: Salam pertama buat Mama Selva, Papa Pit, Bung Joy, Kak Alina, Kak Saka di Pariti, ada Bapak Pit, Ibu Breslan, sama Dutus, sama Bu, Abang Bujang, Bapak Maye, Mama Ailin, Mama Irni, Mama France, Mama Cantika, Mama Glenn, Mama di Mama Susan, buat Mama Betty, Mama Jesse, Mama Rian, Bapak Saka di Babau, Bapak Endang, Bapak Eli, Bapak Hermindo, buat Bung Ferry, Bung Ferdi, Bung Milky di Camplong, Bung Jong Takari dengan Camplong, Mama Dion di Camplong, Bapak Dion di Hane, ada Bapak Men, Bapak Aldi,
0: okay.
2: Bapak Aldes,
0: sama satu siapa?
2: Iya. Buat Bung Dani di Satu Luli.
0: Oke. Lagunya mau yang mana mama?
2: Kekerasan baca coba soalnya ke depan tadi.
0: Ada Kideng Taning, Harga Diri, Tawa Umbana, Ketong Su Ika Janji, Kupang Manis di Hati, Amang Bano, Sakit Peri Luka, Kakor Lalong, Beta Bisa Gila, dan juga Hau Mihangara.
2: Harga diri, Kakak Dasen. Soalnya Mama Anita yang bilang harga diri tidak jual di toko untuk Mama Anita beli.
0: Betul sekali.
2: Iya.
0: Oke.
2: Tetap harus menghargai teman-teman, walaupun masih muda, sudah tua. Potong harus menghargai.
0: Iya, setuju.
2: Jadi Mama Nita hanya mau bilang harga diri itu tidak jual di toko untuk Mama Nita beli di Kekerasan.
0: Iya, kalau potong mau dihargai, potong juga harus menghargai orang lain begitu.
2: Iya, itu sudah Kekerasan. Iya. Kalau potong dihargai orang, pasti orang menghargai potong.
0: Baik, terima kasih Mama.
2: Iya, jadi buat semua yang lagi bantu, selamat bergabung. Dan salam, bukan salam santun, tapi salam sopan dari Mama Nita.
0: Iya. Terima kasih.
2: Buat Kakak Daten, Muluk Hili Urku semua, sebentar pun masa tidak sayang. Bersama dengan Pengiran, Mama dan Opa Oma semuanya di rumah.
0: Amin.
2: Makasih, shalom.
0: Terima kasih, shalom. Ya. Mama Anita dari Oiteta ya, sudah bergabung. Dan... Kata dengar Allah, ada dua lagu yang Madaten hadirkan ini. Salah satu lagu dari Kakak Sis Oto dengan judulnya Onam Banam Oenam.

0: Toiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.
1: Imhatsiu Molok Nakwa Pro 4 RRI Kopan. Marilah kita mendengarkan siaran Pro 4.

0: Perempatan dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam. Dan sudah lagi yang bergabung di Kotompung, line telepon 8334399. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Halo, selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa dari mana?
1: Bapak PU dari Sulamu.
0: Bapak PU. Kabar baik kok Bapak PU?
1: Puji Tuhan, kabar baik Kakak.
0: Iya, betitip salam buat yang di belakang dong.
1: Ada di samping Kakak.
0: Oh, di samping.
1: Ada lagi dengar ini Kakak.
0: Dipikir di belakang tuh.
1: Ada duduk di samping ini, ada lagi pantau.
0: Kalau di samping nah coba senyum ame tipis kasih beta sa.
1: Iya, dia ada senyuman Kakak.
0: Iya. Bapak Pio mau dengar lagu yang mana malam hari ini? Di sini beta siap tuh Kideng Tani, Tawa Umbana, kemudian Kupang Manis di Hati, Amang Bano, Sakit Peri Luka, Kakor Lalong, Beta Bisa Gila, Haumi Hangara, Ketong Su Ika Janji.
1: Sakit Peri di Hati saja.
0: Sakit Peri Luka, bukan di hati, oh, Bapak.
1: Peri Luka. Oke.
0: Silakan.
1: Salam yang pertama buat Madalis Bubatu, Mama Iling di Niki-Niki, Kak Joy di Molotenga, Kapuni di Mutis, Bapak Mon di Patukanutu, Kak Mirfa di Camplong, Kak Mirki di Camplong, Bunda Asmi, Kakak Cecilia di Mantasi, Oma Sel Opa Fit, Mama Deo Asau, Bung Miller, Peter dan Oma Angel, Mama Cantika, berikut Opa Emi di Cilong, Om Bujang di Maumere, Kak Cindy, Mama Anita di Aceta, Mama Tati, Bapak Louis, dan yang terakhir buat Kak Daten, selamat bertugas, pulang hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Salam Kakak.
0: Salam Bapak PU dari Sulamu. So, bergabung ya di Kotompun 8334399 ya. So, ada lagi. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
2: Halo.
0: Senggol Suko.
2: Selamat malam Kak Date.
0: Iya, selamat malam Jo. Karena ame siapa di mana ini?
2: Senggolan orang Takar ini Malek.
0: Oh, Kakak Natalia.
2: Iya, Malek.
0: So, pulang dari ini kok. Terakhir itu kan di mana lagi Natalia?
2: Itu
0: di luar daerah.
2: Flores.
0: Di Flores ya, ya, ya, ya.
2: Sudah,
0: Mama Jen, sudah. Oke. Okay.
2: Iya.
0: Kabar baik, Kakak Natalia?
2: Bukan, kabar baik. Sebaliknya, Mama Jen, apa kabar nih?
0: Ah, kurang baik.
2: Ah, kok kurang baik?
0: Ya, kurang baik. Ini hidung, ini ada batas sumbat ini.
2: Kan angin dingin. Kan ditakar ini juga angin. Yang...
0: Iya, betul sekali.
2: Bukan jamur pakaian dong, bukan pipir dari pohon-pohon dong yang pipir tambah.
0: Makanya pakai ikat, pakai hanger atau pakai jepit.
2: Iya, pakai jepit itu kok dia datang akhirnya kelapas.
0: Jepit itu jangan cuma satu, saya kasih 4 memang kok.
2: Siap menyala beratin.
0: Oke, ini salamnya buat siapa Kakak Natalia?
2: Pertama buat Mama Jessy Lelogama. Mama Jessy gabung kok belum ya? Kan?
0: Mama Jessy belum.
2: Tunggu dulu ya Mama Jessy gabung. Selalu ada keceriaan.
0: Ke mana?
2: Dia bilang kalau Mama Jessy ini gabung selalu ada keceriaan.
0: Iya.
2: Dia dengar-dengar kayaknya Mama Jessy belum gabung.
0: Belum gabung.
2: Mama Jessy gabung. Terus Mama Jessy.
0: Iya. Yang berikut.
2: Tetap semangat dan pulang aja di jalan.
0: Oke.
2: Karena sekarang kan banyak kecelakaan.
0: Iya.
2: Kita harus banyak berhati-hati.
0: Betul.
2: Di kawarin malam sama Raden. Hmm? Ini kan cerita kok. Ini cerita habis. Ini udah mati api, ambulans lewat.
0: Oke.
2: Okay. Ini ambulans ini, pokoknya dia mentok. Ini ada sebut sebenarnya menyusuri nge-letternya. Aha. Kita punya baiknya itu menantu. Oh. Kecelakaan di Kelapa Lima.
0: Oke, kecelakaan di Kelapa Lima.
2: Langsung meninggal. Hmm. Pokoknya kan terlambat dapat pertolongan.
0: Iya, iya, iya.
2: Jadi dia meninggal itu bilang kecelakaan jam 5 pagi. Hari Selasa minggu lalu yang meratin.
0: Iya. Berarti memang kotong itu harus berhati-hati ketika berkendara, ya.
2: Iya, meratin.
0: Iya.
2: Dari datang di Mekah gitu, dia bilang bertabrak dengan
0: anak muda dong, habis minum mabok. Nah, ini dia salah satu catatan lagi. Ketika katong seberhati-hati, orang lain yang sode berhati-hati, akhirnya katong iya. juga yang jadi ini. Imbasnya harus begitu.
2: Iya, dia kecelakaan dengan kondisi sampai kelelem lah.
0: Oh.
2: Jadi dia pun kepala entah terbentuk gimana. Tapi dia terlambat dapat pertolongan. Hmm. Jadi dia kecelakaan itu dari jam 5 pagi, jam 9 ke jam 9. Pokoknya semenjak 10 tuh baru dapat pertolongan
0: iya, iya.
2: di GD karena keluarga terlambat pergi juga.
0: Oke, turut berduka ya Kakak Natalia.
2: Terima kasih yang ada.
0: Terima kasih.
2: Yo, salam.
0: Salam. Terima kasih ya Kakak Natalia dari Tekari ya sudah bergabung di 833-499 ya. Dan ada lagi ini ya, sebelum datang kasih salah satu informasi ya. Ini beta terima lagi yang sudah bergabung di line telepon. Halo, selamat malam, Basengol Salam. Halo, selamat malam, Basengol Salam. Oke, bisa dicoba lagi nanti ya. Karena kata Basengol Salam ini sampai di jam 11 ya, sampai di jam 11 malam. Dan ada satu informasi ini ya buat Mbak Saudara semua. Pasti yang suka miras pasti tahu ya ini istilah. Karena ini istilah ini salah satu istilah untuk ketempung minuman tradisional. Dia pun nama moke ya. Tapi ini bukan moke, bukan minuman. Dan ini malam ketempung soalnya Mbak Omong soal moke ya. Tapi ini malam nih ketempung Mbak Omong soal mote ya. Jadi bukan moke, tapi mote. Nah, ada yang tahu itu mote? Mote itu singkatan dari Mobile Telkomsel. Ya, Mobile Telkomsel ini gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekat dengan masyarakat. Di mote itu, saudara semua bisa dapat berbagai kebutuhan Telkomsel. Mulai dari kartu perdana, isi ulang pulsa dan kuota, sampai modem orbit ya. Nah buat semuanya di Kota Kupang yang mau belanja kebutuhan Telkomsel dengan mudah, langsung sahpi di Mote di depan Grapari Telkomsel Jalan WJ Lalamentik. Ya sekali lagi

Surik atau pedang adalah jenis senjata yang digunakan dalam berperang dan identik dengan kejantanan pria Manggarai di wilayah bekas kedaluan Rembong, yakni Elar Selatan. Pada waktu lampau, surik juga digunakan sebagai surat cinta. Seorang perjaka yang ingin melamar gadis pujaannya akan meletakkan surik di pundaknya sambil melangkah pasti menuju rumah sang gadis. Jika kedua orang tua sang gadis menerima surik atau pedang dari tangan si perjaka, berarti cinta sang perjaka diterima. Tapi apabila dikembalikan, berarti cintanya ditolak.

Satu detik pandangan Anda beralih ke layar ponsel, satu detik pula nyawa Anda dan orang lain terancam. Jalan raya bukan tempat untuk bermain-main dengan perhatian. Etika berkendara bukan hanya soal mengikuti rambu, tapi soal menghargai kehidupan. Gunakan helm, pasang sabuk pengaman, dan yang terpenting, letakkan ponsel Anda. Fokuslah pada jalan di depan. Ingat, ada keluarga yang menanti kepulangan Anda dengan senyuman, bukan dengan air mata. Jangan biarkan pesan singkat menjadi kata terakhir Anda. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan.

0: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua masih di Bahasa Enggol Salam, dan tadi kan ada kabar gembira dari Mote ya, dari Telkomsel ini. Mote itu kan mobile Telkomsel, gerobak keliling punya Telkomsel yang hadir lebih dekade yang masyarakat. Dan ada paket promo juga ya, paket promo nomor baru Telkomsel untuk area Sumba ya. Jadi yang di Sumba ini ada kabar gembira ya. Bisa menikmati internetnya sepuasnya dengan paket promo super seru dari Telkomsel. Ini Koton terima dulu di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam.
1: Malam Ahmad Ate.
0: Senggol Suko. Dengan siapa dari mana ini? Mama Mary dari Lelogama.
1: Iya.
0: Tadi ada yang tanya, Mama Mary Suma Soko.
1: Tuh, ada sibuk sedikit di tetangga, jadi baru pulang.
0: Oke. Tadi Kakak Natalia yang tanya, Mama Mary sudah gabung ke belum? Kabar baik kok, Mama.
1: Kabar baik.
0: Iya. Ini mau salamnya buat siapa, Mama?
1: Akunya.
0: Boleh, mau dengar yang mana? Di sini ada yang judulnya Tawa Umbana, Kupang Manis di Hati, Amang Bano, Kakor Lalong, Beta Bisa Gila, Haumi Hangara, Ketong Suikat Janji. Oke. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya buat Amat Aten, semangat selalu. Terpulang hati-hati jalan, tiba di rumah dengan selamat.
0: Amin.
1: Keluarga di rumah, opa dan oma salam sehat.
0: Iya.
1: Berikut, Natalia di Pekari. Kawan John di Pekari juga. Memiri Pasir Panjang, memiri Wesau.
0: Iya.
1: Jadi nerbakin juga yang sedang lewat. Berikut, memiri di Tantong. Berikut di Tantong juga. Berikut buat Pak Jody melotengnya, Cak Ali nafas melotengnya, Mama Yadi pengusin, Mama Eli mengusin. Berikut Mama Armes di kamar, Mama Bapak Miki,
0: Mama Adi
1: Pekan, Mama Kepabes.
0: Bye.
1: Dan Bapak Selamu, dan seorang buat Cipo yang Bapak Endang, Bapak Mira, dan semua saja. Lagi pantau, dan sudah beristirahat, kalau beristirahat itu kan memberkati kita semua.
0: Amin.
1: Terima kasih,
0: salam ya Mama Mary dari Lelogama bergabung ya di 833499. Halo, selamat malam, Mbak Senggol Salam. Iya, selamat malam.
2: Malam.
0: Iya, Senggol kan ame siapa, di mana ini?
2: Masa ke tetangga kok ya.
0: Tetangga?
2: Iya, Kak Ferdi.
0: Tetangga berapa langkah, Kakak?
2: Iya, mungkin setengah meter kok.
0: Kakak Ferdi, kabar baik kok.
2: Kabar baik, Kak Dater.
0: Amin. Kakak Ferdi mau salamnya buat siapa?
2: Tapi lagu ada kok.
0: Lagu ada, mau dengar yang mana?
2: Coba dikali.
0: Di listnya ada Tawa Umbana, Kupang Manis di Hati. Kupang Manis di Hati.
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Buat Kak Daten, selamat bertugas. Terus buat Kak Mama Mary yang saya selewat.
0: Iya, Mama Mary.
2: Salam kenal. Terus buat Kak Mary Kicamplong. Terus buat Depun Nyadu dong di Samsung, sambil di teko bersama anak desa, bersama istri dan omanya, opa, semuanya sama semalam di Samsung. Terus buat tentang buat Kak Pasen Perisi, terus buat ini Kak Udi di
0: KU,
2: terus buat Kak John di Sekari, Ajus Molte, Birki Campong, terus buat Kak Jovan di Pariti.
0: Kak, di, Bang ya. Revlan di ini.
2: Revlan, ya. Iya. Pokoknya itu sudah. Terus buat Kak Jovan. Uh-huh. Atau Tenu.
0: Iya.
2: Bunda Asmi. Uh-huh. Terus lagi buat apa lagi yang di Kadani Fasluli.
0: Ada Bapak PU juga.
2: Ya, Bapak PU, salam kenal. Di ini buat yang di apa lagi?
0: Di mana?
2: Panmuti.
0: Oh, Bapak Ma Iye.
2: Iya, salam kenal saja. Mm-hmm. Singkatnya semua. Terus buat Kak John Sakari.
0: Okay.
2: Terus buat John Sampang juga semua singkatnya. Mm-hmm. Joyce Morten.
0: Baik.
2: Bapak Laseran. Singkatnya semua saja.
0: Oke.
2: Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam, terima kasih ya Kakak Ferdi dari Merdeka. So, bergabung ya di 833499 ya. Jadi beli paket super seru mulai dari 16 GB, harganya itu cuma Rp55.000 ya. Internetannya makin seru, aktivitas makin lancar dan tentunya bersama Telkomsel ya. Buat saudara semua yang mau mendapatkan paket ini bisa langsung beli melalui My Telkomsel atau di pagar di bintang ya, di bintang 363 pagar, atau yang paling gampang langsung sah datang di outlet Telkomsel terdekat ya. Ada juga paket internetan dengan kuota mulai 8 giga, harganya itu cuma Rp45.000 dan masa aktifnya itu 28 hari. Dan satu lagi di line telepon yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Mbak Senggol. Salam
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Jatuh di perempat soalnya sakit toh.
3: Aduh, sakit tapi bangun sendiri Kak Daten.
0: Baguslah kalau begitu. Jangan tunggu betang kasih bangun, no?
3: Jangan Kak Daten. Kak Daten jangan kasih bangun. Biar saya bangun sendiri, iya. Kak Daten.
0: Karena beta tahu subesar, toh. Nah, kalau subesar baru betang sampai kasih bangun ini berdiri, lah. Itu pasti ranting asam. ranting asam itu cuma garatak, sah. Soalnya berani pukul.
3: Aduh, kalau pukul Kak Daten berarti.
0: Katang Foti. Bermain di Betis.
3: Aduh, itu berat Kak Daten.
0: Itu dia Pempadis tuh. Tidur jusane sono.
3: Sono memang Kak Daten.
0: Kabar baik kok Kakak Joy.
3: Kabar buruk Kak Daten.
0: Hai, buruk kenapa?
3: Pilek Kak Daten.
0: Oke, berarti memang lagi musim ya?
3: Iya Kak Daten. Panas dingin Kak Daten.
0: Iya, panas dingin ini beta bepung kawan ya. Aduh, ini rata-rata semua nih pil lagi habis.
3: Iya Kak Daten.
0: Oke, ini Kakak Joy mau salamnya buat siapa?
3: Terima kasih Kak Daten. Awalnya buat Kak Daten yang lagi bertugas di studio, selamat malam, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati, dan sebentar pulang hati-hati di jalan, semoga tiba di rumah dengan keadaan baik, dan titip salam buat kakak Nona bersama si buah hati, dan Oma dan Opa di rumah.
0: Baik.
3: Yang pertama buat Mama Jessie di Lelogama, bersama Bapak, selamat malam. Yang berikut buat Kak Natalia di Takari, selamat malam juga.
0: Okay.
3: Terus yang ketiga buat Kak Firdi di Merdeka, selamat malam. Yang keempat buat Mama Aileen di Niki-Niki. Mm-hmm. Yang kelima buat Bapak PU di Sulawesi.
0: Okay.
3: Yang keenam buat Bapak Aloseran. Dan yang ketujuh buat semua sayang lagi pantau Pro 4 dengan ucapan selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua.
0: Amin.
3: Dan buat Kak Daten, selamat bertugas. Terima kasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Joy dari Molteng, so bergabung. Dan Kakak Joy ini menjadi orang terakhir Joy yang bergabung di Kantor Bahasa Inggris Salam Perempatan RRI Kupang untuk kesempatan ini malam. Yang Sonya beruntung, ingat besok itu Bahasa Inggris Salam masih ada ya. Karena Bahasa Inggris Salam itu selalu hadir setiap hari untuk menemani semua pung suasana malam ya. Dan malam hari ini sampai di sini saya terima kasih buat semuanya yang sudah bergabung. Dan sekaligus datang juga pamit ini ya dari ruang dengar Bapak Mama Kakak Joy semua. Terima kasih untuk kebersamaannya bersama dengan Daten dari zaman yang tadi sampai dengan sekarang. Daten sebenarnya masih terus menemani semuanya ya melalui lagu-lagu terbaik dari Kantor Daerah NTT ya dan Timur Indonesia juga ya sampai di jam 12 malam. Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, Doera, Hela Unga.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan adalah pilihan, bukan hasil. Tidak ada orang yang akan membuat kamu bahagia kecuali kamu memutuskan untuk bahagia. Kebahagiaanmu tidak akan datang kepadamu. Itu hanya bisa datang dari dirimu. Ralph Marston.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kebahagiaan bukan hanya karena kebetulan, tetapi karena pilihan. Jim Rohn.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Berbahagialah dengan apa yang kamu miliki. Bersemangatlah dengan apa yang kamu inginkan. Alan Cohen.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Bahagia itu sederhana, kurangi keinginan, penuhi kebutuhan, dan perbanyaklah bersyukur. Anonim.

0: 04 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona di hari Jumat 18 September 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Akhirnya ada Kupang FM 104,3 MHz Suara Budaya NTT. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna. Jumpa lagi dalam rangkaian Sasando pagi edisi ini hari Jumat 18 September 2026 bersama dengan Beta Feli dari jam 5 ini sampai di jam 11 siang ya. Bapak Mama Saudara akan dihibur dengan ragam informasi menarik yang akan temani Bapak Mama Bapak Saudara rombong aktivitas. Lalu ada juga obrolan kita Indonesia di jam 9 sebentar. Namun sebelum itu Bapak Mama Bapak Saudara, kita akan sama-sama mendengarkan rangkaian lagu pujian dari Mimbar Islam dan renungan pagi yang akan mengantarkan kita semua mulai hari ini. Selamat mendengarkan.

selamat pagi Bapak Mama, Mbak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setiap pagi sebenarnya adalah sebuah kesempatan baru ya, Bapak Mama, Mbak Saudara, kesempatan untuk memperbaiki sesuatu, kesempatan untuk minta maaf, kesempatan untuk mencoba lagi, kesempatan untuk menjadi lebih baik lah dibanding kemarin. Ketong memang sudah bisa mengatur semua yang akan terjadi ya, Bapak Mama Bapak Saudara. Mungkin ada pekerjaan yang menumpuk kah, ada masalah keluarga, atau ada urusan keuangan, atau ada rencana yang belum berjalan sesuai dengan ketong pengharapan. Tapi ketika ketong bisa menentukan bagaimana ketong mengawali ini hari, itu adalah salah satu cara ketong bersyukur ya Bapak Mama Bapak Saudara. Jadi mari ketong memulai hari dengan ucapan syukur dan juga terus optimis akan segala sesuatu yang akan ketong kerjakan hari ini.

termasuk orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan pada tahun 1448 Hijriah, insyaallah. Untuk memasang harapan itu artinya apa? Kita berharap Allah memperpanjang umur kita. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma tawwil umurana, ya Allah, perpanjang umur kami, ya Allah. Iya. Walaupun ukuran kebaikan seseorang itu dengan, bukan dengan panjangnya umur. Iya. Karena dalam hadis Nabi SAW mengatakan, syarrun nasi man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Manusia terburuk itu adalah panjang umurnya tapi amalannya buruk. Iya, dan sebelum itu Nabi mengatakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang terbaik itu adalah manusia yang panjang umurnya tapi amalnya the best, amalnya baik, luar biasa. Apa tips atau apa saja yang bisa kita lakukan menyambut Ramadan yang akan datang 6 bulan berikutnya? Yang pertama, mari kita kembali ibadah kita kepada Allah. Mengapa kita perlu mengecek, perlu mengevaluasi, bahasa agamanya memuhasab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kita perlu evaluasi amal kita agar kita betul-betul meningkatkan kebaikan itu dan meminimalisir keburukannya. Sebab orang yang masuk dalam medan pertempuran, masuk dalam medan perlombaan, pasti membutuhkan persiapan. Saya yakin di antara pemirsa ada banyak yang pernah mengikuti lomba. Apakah orang yang ikuti lomba karate atau taekwondo atau kempo, nanti pas lomba baru dia bergerak? Tidak. Bertahun-tahun sebelumnya dia sudah latihan. Bahkan luar biasanya, tidak akan diikutkan dalam lomba kalau belum terdaftar sebagai peserta yang ikut latihan sebelumnya. Iya. Maka demikian pun bulan Ramadan ini, kalau kita mau memanfaatkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, mulai dari sekarang, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari diri kita sendiri. Jangan menunda. Sebab kapan kita menunggu nanti momen datangnya Ramadan baru kita bergerak, tidak salah, tidak heran, tidak perlu takjub ketika ada orang yang lewat 3 Ramadan, 1, 2, 3, malam ketiga, malam keempatnya dia sudah menghilang. Kenapa? Ya wajar, tidak ada persiapan sebelumnya. Sehingga untuk menang dalam perlombaan bulan Ramadan, dia tidak bisa lagi. 3 hari pertama sudah gugur, 1 pekan pertama, 10 hari pertama sudah gugur, ada yang separuh hari pertama, separuh bulan pertama, ya, di bulan Ramadan dia sudah keguguran. Dan pada akhirnya tidak ada yang betah untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid, kecuali yang selama ini memang rutin berjamaah. Itu kita saksikan cuma sekalian. Disinilah mengapa kita butuh persiapan dari sekarang. Selain kita menanamkan harapan dalam diri kita, insya Allah kita akan sampai bulan Ramadan, tapi evaluasi amal kita, segera perbaiki, segera memasang tekad itu dan melakukan langkah-langkah praktis untuk kita segera berubah. Kalau kita adalah orang yang lalai dalam sholatnya, mari jangan lagi lalai. Kalau kita selama ini tilawah Al-Quran masih berantakan, mari kita tata rapi. Mudah-mudahan kita bisa masuk bulan Ramadan dan insya Allah tidak berat lagi untuk mengkhatam Al-Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, perbanyak bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
sujud 2 rakaat saja salat subuh, dia tidak mampu. Bahkan ada orang yang masih terlambat bangun untuk melaksanakan salat subuh. Subhanallah. Kalau masih seperti ini, rupanya memang hati kita masih perlu untuk dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Sederhana. Dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya pada sahabat, menurut anda kalau ada di antara seseorang, ya hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yang punya air di depan rumah, setiap hari dia bersih mandi dari air tersebut, apakah dia akan menjadi orang yang bersih? Para sahabat mengatakan iya. Seperti itulah orangnya senantiasa merutinkan sholat 5 waktu dan dia senantiasa berwudu. Bersih fisiknya, bersih batinnya. Kenapa bersih batinnya? Karena dia telah merendahkan dirinya di hadapan Allah SWT dengan ruku dan sujud. Maka pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, hati yang kotor tadi tidak bisa dibersihkan dengan kita banyak makan, mengkonsumsi yang baik, mengatur pola makan kita, 4 sehat 5 sempurna. Bukan dengan itu. Cara membersihkan hati kita adalah memulai dari menjalankan apa yang Allah perintahkan. Lalu berikutnya, jaga prasangka kita kepada Allah. Karena prasangka itu adanya dalam hati. Selalu luruskan niat kita. Kalau seperti itu, insya Allah hati kita ini akan bersih. Ketika hati bersih, semangat ibadahnya luar biasa. Mengapa? Karena ternyata anggota tubuh ini diibaratkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti junud, bala tentara. Siapa rajanya? Rajanya adalah hati. Dalam hadis Nabi mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh. Ketahuilah, di dalam jiwa manusia, dalam jasad manusia, ada segumpal daging. Ketika segumpal daging itu baik, maka seluruh tubuhnya baik. Ala wahiyal qalb. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Ya, bisa kita tafsirkan secara lahir ya, bisa juga secara batin. Hati ini ketika bersih, secara lahir ya, dia akan mampu memompa darah ke seluruh tubuh secara baik. Oksigen ditransfer kemana-mana secara baik. Tapi kapan hati sudah rusak, hati sudah ada penyakit, pasti mau nafas pun ngos-ngosan, mau berjalan saja susah, ya. Sedikit saja ada masalah dia sudah berontak. Kenapa? Karena transfer oksigen ke seluruh anggota tubuh tidak benar. Secara rohani, hati juga punya peran. Ketika dia bersih dari perasaan buruk, bersih dari mengadu domba, memfitnah, berbuat dosa, maka dia akan memompa, menyemangati anggota tubuh untuk senantiasa berada dalam kebaikan, dalam ketaatan kepada Allah SWT. Maka disinilah kita penting untuk senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang telah dijamin pengampunan dosanya, bahkan surganya sudah ada. Iya. Namun beliau yang menyuruh kita umatnya, dan bahkan mencontohkan, bukan hanya menyuruh, beliau mencontohkan untuk senantiasa beristighfar kepada Allah setiap hari. Iya. Beliau mengatakan, tubu ilallah, fa inni atubu ilallahi fil yaumi mi'ata marrah. Hendaknya kalian wahai umatku senantiasa bertobat kepada Allah SWT, karena aku bertobat kepada Allah setiap hari itu minimal 100 kali. Dalam riwayat yang lain 70 kali.
tugasnya membawa wahyu, tugasnya menyampaikan kebenaran, tugasnya mengajak manusia kepada ketaatan, tapi tetap beristighfar. Kita bukan siapa-siapa, tidak ada jaminan surga, bukan penyampai wahyu, bukan juga yang menerima wahyu. Kenapa kita masih malas beristighfar? Padahal kita lebih butuh beristighfar daripada Nabi SAW yang telah dijamin untuk masuk ke dalam surga, bahkan pintu surga dia yang buka. Subhanallah.

saya selesaikan. Ya mangga perempuan itu sama dengan bulan-bulan yang

Ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, kadang-kadang nih katong terlalu sibuk ya, lihat orang lain pun kehidupan, lihat orang lain punya rumah, punya kendaraan, di usaha berkembang, lihat kawan su capek sesuatu yang mungkin katong sendiri belum capek. Akhirnya katong kayak rasa tertinggal begitu. Padahal tiap orang punya waktunya masing-masing ya, bapak mama, bapak saudara. Ada orang yang dijalan cepat, ada yang perlahan. Ada yang harus berhenti sebentar karena menghadapi persoalan, tapi itu tuh sudah apa-apa. Yang penting ketong sudah berhenti terlalu lama sampai ketong lupa bahwa ketong juga sedang berjalan. Jadi pagi ini bapak mama bapak saudara gentle keras di ketong pun diri sendiri. Kalau kemarin belum berhasil, cobalah ini hari. Kalau kemarin bikin kesalahan, belajar dari itu kesalahan. Kalau kemarin ketong rasa lelah, kasih ketemu diri kesempatan untuk bernapas. Jadi soalnya semua hal tuh harus selesai hari ini, tapi setidaknya mari kita melakukan satu hal baik

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT serta Akademi Muda Ekspor penyelenggaraan Bootcamp UMKM Ekspor 2026 bertema Berdaya Saing Siap Mendunia pada 14 hingga 15 September 2026. Kegiatan selama 2 hari yang dibuka di ruang Nembrala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT ini diikuti oleh 50 UMKM hasil kurasi dari 98 pendaftar untuk memperkuat kapasitas usaha, daya saing produk, dan kesiapan menjangkau pasar internasional. Dalam deputi sambutan, analis fungsi pelaksana dan pengembangan UMKM KI dan Syariah Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Resha Lisembina menekankan pentingnya kesiapan usaha mulai dari kontinuitas produksi dan pemenuhan standar hingga kemampuan bernegosiasi dan calon pembeli. Pindah ke informasi berikut, pengalaman wisatawan di Nihirote Sonde hanya diwarnai keindahan alam, tapi juga pun kekayaan budaya masyarakat Rotendao. Musik tradisional, tarian, pakaian, adat, hingga alat musik Sasando jadi bagian dari penyambutan wisatawan di Desa Boa, Kecamatan Rote Barat, Kabupaten Rotendao. Kesenian tradisional tersebut rutin ditampilkan Sanggar Ume Hita setiap pekan dalam agenda penyambutan wisatawan. Pengalaman ini menjadi bagian dari cerita yang dibawa warisan setelah berkunjung ke Nihirote. Budaya lokal pun semakin mendapat ruang untuk dikenal oleh wisatawan dari berbagai daerah hingga mancanegara. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Peter Feli, sampai jumpa.

0: botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju. Takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: Pulau Rote, Kabupaten Rotendao, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki tatanan gaya rambut yang mencerminkan keindahan dan keberanian, sekaligus kehormatan dalam budaya Rote. Falungku, atau yang lebih dikenal sebagai Sanggul Rote, merupakan representasi tradisi yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Sanggul ini menjadi elemen penting yang mencerminkan status dan peran wanita ketika dikenakan saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Untuk merias rambut dengan gaya falungku, diawali dengan mengikat rambut menjadi kuncir sederhana. Kemudian, rambut ditarik ke atas dan ke depan hingga membentuk angka 8. Bentuk tersebut melambangkan siklus kehidupan dan kesinambungan. Falungku dihias dengan bunga melati yang ditempatkan di sepanjang lilitan rambut untuk memperkuat kesan kecantikan dan memberi keharuman alami. Sanggul khas Rote ini juga dihiasi dengan bula molik atau tusuk emas dan kembang cempako yang merupakan simbol keberanian dan kemakmuran.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Eres tú.
1: Mata air adalah sumber kehidupan bagi banyak makhluk hidup di bumi. Namun, sumber air ini semakin terancam akibat ulah manusia yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga sumber mata air agar tetap lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi mendatang. Salah satu cara menjaga sumber mata air adalah dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi pada sumber mata air, seperti penurunan debit air atau pencemaran. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah sembarangan dan memastikan aktivitas manusia, seperti penambangan atau pembukaan lahan, tidak merusak ekosistem, adalah langkah dasar yang wajib dilakukan untuk menjamin ketersediaan air bersih. Perlindungan terhadap vegetasi di sekitar mata air memegang peranan krusial karena tanaman berfungsi sebagai penyaring alami yang menyerap polutan serta mencegah erosi tanah. Keberadaan pohon-pohon juga membantu menstabilkan debit air dan melindungi sumber air dari kontaminasi bahan kimia atau pestisida berbahaya. Membiarkan tumbuhan berkembang secara alami di area tangkapan air secara langsung menjaga kualitas dan kuantitas pasokan air agar tetap konsisten sepanjang tahun. Dengan kesadaran kolektif untuk menjaga sumber mata air hari ini, kita sedang menyiapkan warisan yang berharga bagi kehidupan generasi mendatang.
2: Komandan Korem 161 Wirasakti Brigjen TNI Hendro Cahyono meninjau langsung.

Saudara, orang Sumba percaya adanya kehidupan sesudah mati. Karena itu, ritual yang berhubungan dengan kematian dan penguburan menjadi sangat penting sehingga perlu dilakukan dengan tata cara yang benar. Orang Sumba yang meninggal dunia, jasadnya diletakkan di Mbale Katonga dalam posisi berbaring atau duduk, ditekukan sedemikian rupa sehingga mirip janin dalam kandungan sebagai perlambang kelahiran kembali ke dunia arwah. Pengaturan posisi ini tidak dilakukan semaunya, tapi merujuk pada asal almarhum. Jasad tersebut diselubungi dengan kain tenun terbaik yang kian lama kian bertumpuk seiring kedatangan para pelayat yang membawanya sebagai simbol duka cita. Seperti upacara adat besar lain yang dilakukan bersama-sama, ritual ini tidak dilakukan oleh keluarga inti saja. Sudah menjadi kebiasaan orang Sumba untuk membawa pulang mayat ke kampung besar untuk diurusi keluarga klan, tidak peduli dimanapun ia meninggal. Peristiwa kematian di Sumba Barat menyebabkan arus mudik semacam reuni besar-besaran. Kedatangan kaum kerabat, terutama mereka yang mempunyai pertanian khusus, kedatangan ini tidak dilakukan dalam bentuk perorangan, tetapi dalam bentuk rombongan. Mereka selalu datang dengan membawa kain adat lengkap terbaik serta kerbau, kuda, dan babi. Jarak antara kematian dan penguburan umumnya berkisar antara 5 sampai 7 hari, tapi jika urusan finansial dan batu kubur masih harus dipersiapkan, jenazah dibiarkan berbulan-bulan, bahkan sampai bertahun-tahun. Sejumlah kerabat perempuan selalu berkerumun sekeliling mayat sambil menangis dan meratap. Pada malam hari menjelang penguburan, ada ritual yang disebut Pakako Ata Mate, yaitu pengucapan sair-sair ratapan tentang perjalanan yang ditempuh almarhum. Saat jenazah dikebumikan, belasan bahkan puluhan ekor kerbau, kuda, serta babi disembelih sebagai persembahan kepada Marapu yang akan menyerupai perjalanan almarhum menuju dunia arwah. Binatang yang disembelih juga dimaksudkan untuk menjamu ribuan pelayat yang datang memberikan penghormatan terakhir. Kain tenun tradisional, emas, barang pecah, dan benda berharga lainnya ikut dikuburkan bersama almarhum sebagai bekal. Di kalangan bangsawan Sumba Timur, ada kebiasaan memilih 4 atau 8 orang hamba untuk ditugaskan sebagai papanggangu, semacam pengiring sekaligus mediator untuk berkomunikasi dengan almarhum. Hamba-hamba ini terlebih dahulu disucikan melalui ritual adat dan didandani dengan busana terbaik. Mereka tidak diperkenankan menyentuh tanah. Sewaktu menuju kubur, mereka digendong atau naik kuda. Hamba kesayangan biasanya diletakkan di atas batu kubur dan berdiam diri hingga upacara selesai. Ritual kematian dan penguburan, suatu tradisi yang masih terus dipertahankan masyarakat Sumba.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Masyarakat Kupang.

0: Ya, selamat pagi Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Apa kabar semua pagi ini? Ketong kembali ketemu dengan cerita-cerita yang dekat dengan ketompong kehidupan. Dan ada satu hal yang rasanya tuh sudah pernah jauh dari identitas Nusa Tenggara Timur. Kalau ketong bawa omong soal NTT, rasanya tuh sulit sudah bicara tentang yang namanya kain tenun. Tenun dari Sabu, Alor, Sika, Timor, Rote, Sumba, benar mana lah, Manggarai, Endeng, ada dan berbagai daerah lainnya. Masing-masing tuh punya motif, warna, dan dia punya proses pembuatannya dengan cerita-cerita yang berbeda. Tapi ini pagi beta mau ajak Bapak, Mama, Saudara melihat tenun dari sudut yang ya, sedikit berbeda ya. Ketika ketemu memakai tenun, sebenarnya ketemu memakainya tuh karena budaya atau karena memang gaya atau memang lagi tren nih ya, atau mungkin jangan-jangan dua-duanya sekaligus ya. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Jong dan Kakak Nona, untuk masyarakat NTT tenun itu bukan sekedar kain ya, ada cerita yang ditenun di dalamnya, ada identitas daerah, ada proses panjang dari tangan para penenun, ada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bahkan ketika kita melihat sebuah motif, bisa saja ada cerita mengenai daerah asalnya, kehidupan masyarakatnya, lingkungan, atau nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur ya. Itulah sebabnya kalau ketong pakai tenun itu sebenarnya bukan hanya soal pakaian ya, tapi itu identitas yang ikut ketong bawa. Dan kita mau terima dulu, sudah ada yang bergabung ya. Buat Bapak, Mama, Bapak, Saudara yang bergabung di Bapote ya, mari ketong terima dulu. Selamat pagi Bapote.
1: Selamat pagi Bapote.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir.
0: Ya?
1: Dengan orang Molotenga.
0: Oh, orang di Molotenga. Kakak siapa? Kakak Joy kok?
1: Betul sekali.
0: Kakak Joy ganti nomor kok.
1: Nomor dua kakak.
0: Ada dua, pantas beta. Kayaknya cuma simpan yang satu, sah.
1: Nomor dua, kakak.
0: Oh, nah. Itu so. Nanti baru beta simpan ini nomor. Oke. Kakak Joy, kalau menurut Kakak Joy itu kalau ketong pakai tenun di NTT ini, itu ketong kira-kira pakai karena, kalau Kakak Joy sendiri ya, pakai itu karena budaya atau karena memang mau bergaya begitu? Atau mungkin dua-dua?
1: Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan hak pendidikan.
0: Iya Kakak Joy.
1: Layanan kesehatan yang baik dan tentu saja itu membutuhkan.
0: Iya, mungkin Kakak Joy bisa mencoba kembali ya, atau karena jaringan kok Kakak Joy. Iya Kakak Joy, kita dikasih putus nih. Ya baik, Mama, Bapak, Saudara, Kakak Jong dan Kakak Nona, silakan yang mau gabung lagi, beta masih menunggu kesempatannya dari Bapak, Mama, Bapak, Saudara untuk gabung dan beta di studio ya. Ketua cerita-cerita tentang tenun itu dipakai karena budayanya saja atau karena memang Bapak, Mama, Bapak, Saudara juga suka bagaya. Ini kayaknya Kakak Joy suka gabung kembali nih. Kita coba menyapa kembali. Halo Kakak Joy. Itu su, beta jujuri ke itu jaringan tiba-tiba menghilang. Oh, angin kencang di molo kok.
1: Jaringan agak.
0: Iya, jaringan suko ke bawah. Ini angin suko ke bawah jaringan. Iya, karena mana Kakak Joy pun pendapat nih kalau kita bawa omong soal tenun NTT. Kakak Joy sendiri secara pribadi nih dipakai tuh karena apa sih? Karena memang subudaya atau karena memang oke, beta cuma gaya nih karena pakai tenun begitu.
1: Kalau menurut Joy Kakak pilih kan iya. Ada tenunan ini, kalau buat tenunan ini, kalau menurut Joy molo Amanuban, Amanatun, Rote, Sab, Ale, itu masing-masing punya tenunan itu kak. Kita tidak bisa menjelaskan. Okay. Coba makan Joy kak. Molo punya itu jangan bilang adat budaya.
0: Oke.
1: Okay. Kita pun tenunan itu kita harus pakai seperti ini.
0: Iya. Iya benar sekali ya, karena memang
1: adat budaya, adat istiadat dari nenek moyang kita
0: sampai iya.
1: Jadi kita jangan kasih hilang. Kalau kita kasih hilang tapi
2: apa ya, kasih ini umpamakan kita cari apa-apa itu bisa, kalau kita pilih kita menghilangkan kita punya adat budaya.
0: Betul. Karena ketika ketemu pakai tenun ya, ketemu menggunakan kain tenun, entah itu untuk bekerja atau acara keluarga atau bahkan ketemu padu-padankan dengan pakaian sehari-hari, sebenarnya ini ada pesan sederhana yang seperti itu kakak sampaikan tadi, bahwa oke, beta tahu dari mana beta berasal, begitu ya. Oke, baik.
2: Lupa makan kata, kan kita masuk sisil begitu kasih. Kita harus bawa kita punya adat ini dari sini sampai sini. Lupa makan selendang, selimut, sarung, kita harus jamin dihilangkan. Kita adat, ya adat molo

0: yeah. selimut begitu, si sarung, senang di sana. Kan sekarang ini kadang ada apa itu jadi itu tapi kita akan
1: Iya, memang tenun itu kayak apa ya? Bukan sekedar kain ya. Ada cerita yang ditenun di dalamnya juga. Ada identitas daerah, ada pengetahuan yang diwariskan dari generasi ke generasi juga ya. Wow, luar biasa. Terima kasih Kakak Joy. Mau salam-salam kok.
0: Kita bisa minta lagu kok.
1: Lagu apa tuh?
0: Olari Buen Insana Tafili.
1: Aduh, itu lagu judul apa Kak? Coba ulang.
0: Lari.
1: Hah?
0: Lari buat Olare Buen Insana.
1: Olare. Olare. Oh, Olare Insana.
0: Ya, itu.
1: Oke, siap. Oke. Ini lagu kirim ke siapa? Oh.
0: Ya, awalnya Kakil yang tadi bertugas sama tim negara Anda
1: pasti yang membantu kita juga
0: berbagi informasi dan makan pagi Kakil soalnya saya dengar Kakil suara
1: informasi itu kita agak serak-serak cuy ini pagi
0: yang pertama buat Dr. Mama di Fasilio Tengah Mama Jis di logam pertama Bapak Mama Ayu di Niki Bapak dan Ustaz
2: mungkin ada kejadian-kejadian tak
0: terduga kita Pak Perdiwan Aneh terus buat Samir Kisang
2: atau sama
0: ini sampah di Mapa Tululi Mama Glenn Bunda Asmi di Arnona Bunda Natalia di Tuli-Tuli tingkatnya buat kapit yang lagi pantau tempat dan sore pagi lalu selamat pagi beraktivitas semoga Tuhan berkat kita semua
1: siap
0: dan buat Kapli selamat bertugas
1: terima kasih salam untuk semua juga ya
0: terima kasih salam
1: salam Kakak Joy selamat beraktivitas Kakak
0: amin
1: baik demikian Bapak Mama Bapak Saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona ketemu penelpon dan pendengar setia Pro 4 RRI Kupang ya ada Kakak Joy di Molo Tengah yang katanya tuh nyaman bangga sekali yang namanya menggunakan tenun ya itu tuh seperti ketong sonde lupa bahwa ketong tuh dari mana berasal begitu dan tentunya adalah identitas daerah dari mana Kakak Joy berada dan mungkin buat papa mama bahasa saudara Ju ya yang pakai tenun juga beranggapan yang sama ya. Tapi kita mau dengar lagi buat bapak mama bapak saudara yang mau gabung ya, yang mau cerita-cerita dan beta juga. Line telepon beta masih buka sampai di jam 7 nanti di 0380-833-499. Dan WA juga bisa ya di 0811-3820-1043. Beta putarkan satu lagu yang sudah diminta Kakak Joy tadi ada Olare Insana.

Benteng None terletak di Kampung Tua None, Desa Tetaf, Kecamatan Amanuban Barat, sekitar 19 km ke arah timur Kota Soe. Sejak tahun 1999, Benteng None mulai diperkenalkan sebagai salah satu objek wisata budaya. Benteng None merupakan peninggalan budaya yang berusia sekitar 8 abad, berupa pagar dari batu setinggi 1,5 meter, lebar 50 cm, dengan pintu masuk selebar 2 meter. Pada beberapa bagian dari pagar tersebut dibuat lubang untuk mengintai musuh dan menempatkan senjata yang disebut kenat. Benteng None berbentuk setengah lingkaran dengan panjang sekitar 150 meter dan lebar 50 meter. Bagian belakang benteng berupa tebing batu curam dengan kedalaman sekitar 50 meter. Dengan posisi demikian, jika ada serangan musuh, perhatian para prajurit suku Tauho hanya ke arah pintu masuk. Benteng None dikelilingi rumah-rumah adat berbentuk bulat yang dikenal dengan Lopo. Selain itu, Benteng None dikelilingi satu suku saja yang terkenal sebagai Meo atau Panglima Perang, yaitu suku Tauho. Di bagian tengah benteng, tepat berhadapan dengan pintu masuk, terdapat dua buah rumah adat besar atau Lopo berukuran tinggi sekitar 5 meter dengan garis tengah sekitar 4 meter. Lopo utama berusia sekitar 800 tahun sebagai tempat menerima tamu termasuk raja. Ada empat tiang penyangga lopo utama dan sebagai dasar sekaligus tempat duduk berupa susunan batu datar yang tersusun rapi setinggi sekitar 1 meter. Bentuk rumah adat dan susunan batu tersebut tidak pernah diubah selama 8 abad.

tempat penting berikut dalam benteng None ialah tempat perundingan atau dalam bahasa setempat disebut bene. Bene berupa tanah datar di antara rimbunan pohon besar tepat di atas tebing yang terjal. Jika terjadi perang, semua laki-laki dewasa akan berkumpul di bene untuk merundingkan apa yang akan dilakukan menghadapi musuh. Setelah berunding di tempat yang disebut bene, tua-tua adat dan laki-laki akan menuju ke tempat yang dinamakan Otenaus untuk meramal nasib, apakah dalam perang nanti menang atau kalah. Otenaus adalah sebuah tempat yang terdiri atas rumah adat satu tiang seperti rumah payung. Sebuah alat seperti tombak sepanjang 150 cm digunakan oleh tua adat untuk mengetahui peruntungan dalam perang. Tidak jauh dari Pene, di seberang jurang yang terjal, terdapat sebuah bukit batu yang luasnya sekitar 1 hektar yang merupakan tempat menyelamatkan diri jika ternyata musuh lebih kuat. Untuk menyeberang, diletakkan papan sepanjang 3 meter. Setelah semua orang menyeberang, papan penghubung diangkat sehingga musuh tidak bisa mengejar. Dalam area benteng None, terdapat tempat untuk meletakkan bibit seperti jagung, padi, dan kacang-kacangan yang disebut bak-bak. Bak-bak berupa sebuah lopo kecil, tempat mengawali kegiatan pertanian jika musim tanam tiba, berupa upacara adat yang ditandai dengan menyembelih hewan.

Benteng None di Kampung Adat Tua None, Desa Tetaf, Timor Tengah Selatan akan menjadi catatan budaya yang tak terlupakan. Perlu dijaga keasliannya dan dilestarikan sebagai peninggalan tempo dulu yang menambah perbendaraan budaya Timor Tengah Selatan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang. Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menegaskan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana bantuan kemanusiaan dan hibah daerah. Pemerintah memastikan penerimaan hingga penyaluran bantuan harus dilakukan secara tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan. Penegasan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma pada Senin 14 September dalam rapat paripurna ke-90 DPRD NTT. Rapat tersebut membahas tanggapan pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rencana perubahan APBD tahun anggaran 2026.

Pindah informasi berikut, lebatnya hutan colol di Desa Uluwai, Kecamatan Lambaleda Timur, tersimpan sebuah pesona alam yang belum banyak dijangkau wisatawan, yaitu air terjun Cuncara Rintangis. Ini destinasi menghadirkan perpaduan sempurna antara ketenangan, petualangan, dan keindahan alam khas Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Untuk mencapai air terjun tersembunyi ini, pengunjung perlu menempuh perjalanan sekitar 1,5 km dari jalan utama atau selama 30 menit menelusuri jalur hijau yang sejuk, melintasi rimbunya pepohonan hutan tropis dan hamparan perkebunan kopi milik warga setempat. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Coba lihat di grup Buaya Bebas Bicara. Baca postingan yang pakai akun nama anonim 45. Provokasi sekali ini orang.
1: Oh, yang itu. Kasih biar saja. Grup yang ada di media sosial kan untuk berdiskusi dan menyampaikan pendapat. Itu namanya kemerdekaan.
0: Postingannya itu mengandung ujaran kebencian, mengajak orang untuk saling menjelekkan agama dan suku. Apa ini yang namanya merdeka?
1: Ah, kamu saja yang terlalu baper. Kalau ketemu konten-konten yang seperti itu, langsung saja diblokir. Tidak usah ikut-ikutan memberikan komentar yang akan memperkeruh keadaan. Siapa tahu, akun itu cuma mau tes-tes arena untuk memprovokasi orang-orang.
2: Saat kondisi mental terjaga, kita lebih mampu berpikir jernih, mengelola emosi,
1: kau bikin apa lagi? Mau komen-komen apa lagi?
0: Tidak, saya cuma mau suruh dia bertobat. Jangan bikin kacau ini negara. Karena satu kata yang dia posting itu akan menyebabkan 1000 luka.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menyiapkan konsolidasi satu data kerusakan dan kerugian akibat gempa Flores sebagai dasar penyusunan pengkajian kebutuhan pasca bencana dan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana atau R3P. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Bapeda NTT Yohanes Paut mengatakan akurasi data menjadi fondasi utama penyusunan R3P yang akan menjadi pedoman pemulihan 7 kabupaten terdampak selama 3 tahun. Ia juga mengatakan R3P ini harus berpijak pada pengkajian kebutuhan pasca bencana yang mencakup pengkajian akibat bencana, analisis dampak, perkiraan kebutuhan pemulihan, hingga rekomendasi awal arah kebijakan. Pemerintah Provinsi NTT juga menargetkan pemulihan sonde sekedar mengganti bangunan yang rusak, tapi juga meningkatkan ketangguhan masyarakat dan wilayah menghadapi bencana berikutnya. 7 kabupaten yang menjadi target pemulihan yaitu Manggarai Barat, Manggarai Timur, Ngada, Nagekeo, ND, dan C.

0: menurut lu apa? Ini namanya anakan pohon. Pakai tanya lu. Ayo, ikut dia tepi tanam pohon toh.
1: Is, lu nih ada bapana setengah mati juru ajak yang aneh-aneh sini.
0: Makanya mari sutoh kopi tanam ini pohon. Besok-besok kato yang nikmati dia pun sejuka.
1: Awi, tanam sekarang, kapan dia tumbuh, kapan kato rasa dia pun sejuk.
0: Ai, jamu membanyak le. Yang jelas kalau tanam mesti dirawat toh. Lebih baik kato tanam pohon sekarang untuk menopang kehidupan di bumi.
1: Nih, Ustaz, beju mau ikut tanam pohon supaya

0: Banyak orang mengatakan, belum kenyang kalau belum makan nasi. Padahal, bumi Nusantara menyediakan pangan yang berlimpah. Sebut saja singkong, jagung, talas, hingga sagu menunggu untuk dirayakan di atas meja makan kita. Kedaulatan pangan seringkali dimulai dari keputusan seorang ibu di dapur. Di tengah harga beras yang fluktuatif, sebuah keluarga di pinggiran kota mencoba mencari makna baru tentang makan. Bukan hanya tentang beras sebagai pangan utama, melainkan menu makan dari bahan pangan lokal yang banyak tersedia di alam kita.
1: Aduh, pegal semua badan ini, Bu. Bu, sudah matang belum makanannya? Apa lapar sekali? Tadi di proyek cuma makan gorengan 2 biji.
2: Sudah, Pak. Sudah siap tuh di meja makan. Itu ada sayur lodeh, ada ikan asin, sama sambal terasi kesukaan Bapak.
1: Loh, Bu, ini apa? Kok isinya jagung pipir sama potongan ubi kuning? Nasinya mana, Bu? Ah, jangan bercanda lah, Bu. Bapak ini mau makan, bukan mau cemilan.
2: Sabar dulu, Pak. Itu namanya nasi campur pangan lokal. Isinya nasi jagung, dan ada juga ubi sama pisang rebus, Pak. Rasanya lebih mantap dan bikin kenyang lebih lama, Pak.
3: Iya, Ibu. Reni juga lapar ini. Karena tadi pelajarannya sulit semua, menguras tenaga dan pikiran. Reni butuh makan nasi, Bu, biar kenyang dan kembalikan tenaga. Tapi kok hanya nasi jagung, ubi, pisang? Ini namanya belum makan, Bu.
1: Ibu, Bapak ini kan kerjanya angkut semen. Kalau tidak makan nasi, tenaga Bapak hilang dong. Bisa-bisa pingsan Bapak.

0: Bapak mau tambah lagi ya, Bu?
1: Benar, Bu. Rasanya tidak kalah sama nasi putih. Malah lebih sehat ini. Reni bisa tambah satu porsi lagi nih. Belum ubi sama pisang rebusnya. Pokoknya mantap, ditambah sambal buatan Ibu.
2: Nah, betul kan Ibu bilang? Lagi pula Pak Reni, kalau kita cuma bergantung sama beras, kita bakal terus-terusan bingung kalau harga beras naik. Padahal tanah kita kaya akan tanaman lokal, seperti ubi, jagung, pisang, dan masih banyak lagi pangan baik lainnya yang bisa kita konsumsi sebagai sumber karbohidrat. Tidak melulu beras kan?

0: Pak Joko, permisi. Saya mau antarkan undangan nih. Wah, ada Ibu Yuli nih. Masuk dulu, Bu. Ada apa ya, Bu? Sepertinya penting sekali ini. Iya, Bu. Ini ada undangan dari Bapak Desa. Kalau besok di Balai Desa, ada mau penyuluhan dari Nakes. Dari tim dokter gitu. Sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Pak, bagus ini. Besok, Bapak bisa cek gula darah, tensi, sama kolesterol Bapak. Bapak kan sering mengeluh akhir-akhir ini, kan? Selamat pagi Bapak Ibu, senang sekali hari ini kami tim dokter dari Rumah Sakit Harapan Kota bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. Kami akan melakukan cek kesehatan gratis sebagai bagian dari program pemerintah. Kami juga sekalian ingin mengedukasi Bapak Ibu sekalian bahwa pola makan yang tidak sehat sering menjadi penyebab penyakit yang tidak menular atau PTM. Ya, sebut saja hipertensi, diabetes, atau bahkan obesitas.
1: Maksudnya bagaimana, Dok? Apakah makanan yang kita makan menjadi sumber penyakit? Begitu ya, Dok?
0: Tidak semua makanan ya, Pak. Tetapi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi membuat lonjakan cepat dan signifikan pada kadar gula darah serta meningkatkan produksi insulin secara drastis. Hal ini mengakibatkan tubuh cepat merasa lapar, lemas, risiko resistensi insulin, diabetes tipe 2, penumpukan lemak, hingga peradangan. Sebagai contoh nih, nasi putih. Bapak Ibu, nasi putih memang sumber energi yang cepat, tapi sayangnya ia juga cepat menaikkan gula darah atau glikemik indeks yang tinggi.
1: Jadi, kita tidak boleh makan nasi putih sama sekali ya, Dok?
0: Bukan tidak boleh ya, Pak, tetapi mengurangi. Terlebih lagi, jika sudah punya riwayat diabetes. Kita bisa ganti dengan beras merah, pangan lokal, ubi, jagung, atau sagu. Pangan lokal punya serat yang lebih tinggi. Artinya, energi yang dilepas ke tubuh itu secara perlahan. Jadi, bapak-bapak yang kerja di sawah atau bangunan, justru energinya lebih awet, tidak cepat drop di siang hari. Dan untuk ibu-ibu, diversifikasi pangan ini penting untuk mencegah stunting pada anak. Jangan cuma kasih nasi putih sama kuah saja. Jagung dan ubi ungu itu kaya akan vitamin A dan antioksidan yang tidak ada di nasi putih.
2: Itu Pak, dengar. Energi kan lebih awet. Bapak tidak usah takut lagi sampai pingsan di atas tegar.
1: Iya, Bu. Nanti kita jadwalkan ya. 2-3 hari dalam seminggu harus ada pangan lokal di meja makan kita ya, Bu.

Diversifikasi pangan adalah kunci kesehatan dan kedaulatan bangsa. Dengan beragam pilihan pangan lokal di atas meja, kita membangun keluarga yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat. Bersama kita dukung program diversifikasi pangan. Kenyang tidak harus nasi. Sehat dimulai dari pilihan kita hari ini.

Deja Aru merupakan salah satu permainan rakyat dari Kabupaten Sabu Raijua, khususnya dari wilayah adat Liae dan wilayah adat Raijua. Deja Aru tersebut sudah menjadi agenda rutin tiap tahun dalam kalender adat Sabu, karena permainan ini juga menjadi salah satu tahapan dalam upacara adat di Kabupaten Sabu Raijua. Pemain yang memegang aru sebanyak 8 orang, sedangkan bagi pemain yang melompat tidak dibatasi. Pedaja aru terdiri atas dua macam gerakan, yaitu kewaji aru biasa dan peimada. Kewaji aru merupakan gerakan melompat biasa yang dilakukan oleh pemain atau mone bani kewaji, dan melompat melewati celah-celah aru atau antan yang sedang dipukul oleh pemain. Sedangkan gerakan peimada akan dilakukan pada acara penutupan kegiatan ritual pedaja aru. Seluruh aru atau antan akan diatur dan disusun berbentuk sumur persegi empat. Sambil para pemukul atau mone atau bani pedaja melakukan pedaja, maka mone atau bani kewaji akan melompat dengan berhati-hati agar kakinya tidak terjepit oleh aru atau antan yang dipukul oleh mone atau bani pedaja. Permainan pedaja aru dibutuhkan 7 batang kayu dari pohon khusus yang dalam bahasa Sabu disebut wiu. Seluruh batang pohon yang dijadikan aru tersebut terlebih dahulu dimasukkan ke dalam rumah adat untuk didoakan oleh Deorai. Kegiatan pedaja aru juga dilaksanakan selama 14 hari di kampung adat Dara Raigopo pada Weru AA dalam perhitungan kalender adat Liae atau bulan Juni pada kalender Masehi, tepatnya pada tanggal adat Ana Peluha, atau 6 hari setelah bulan muncul. Permainan ini bertujuan untuk mendoakan dan memohon kesuburan untuk bibit yang disiapkan oleh seluruh petani agar menjadi bibit unggul. Mendoakan kesuburan bagi tanaman sorghum agar dijauhkan dari segala serangan hama. Ketika bulan purnama muncul pada malam hari dimulai kegiatan pedaja aru, diawali doa oleh Deorai kepada Deo Ama atau Tuhan Allah yang dilakukan di tiang induk rumah adat atau disebut dengan teruk duru. Pada puncak penutupan permainan rakyat pedaja aru, Deorai akan melakukan tahapan terakhir yang disebut dengan tahapan pihe atau siram. Dalam tahapan pihe ini, Deorai akan menyiapkan air gula sabu dalam haik dan air gula tersebut akan dipakai menyiram lokasi pedaja aru, termasuk para peserta beserta aru yang dipakai. Pada keesokan harinya, 6 batang aru atau antan akan dibuang dan 1 batang akan disimpan untuk kegiatan yang sama pada tahun yang akan datang.

0: atau dikenal dengan sebutan daun kelor, menjadi salah satu menu alternatif makan bergizi gratis. Program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini menyasar 82,9 juta jiwa penduduk Indonesia, dari PAUD hingga pelajar SMA, balita atau anak di bawah usia 5 tahun, ibu hamil hingga menyusui. Kelor adalah tanaman yang kaya akan nutrisi. Beberapa peneliti membuktikan jika daun kelor mengandung hampir semua vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh, sehingga bisa dimanfaatkan untuk mengatasi masalah stunting pada anak. Tanaman yang seringkali disebut pohon ajaib dan banyak tumbuh di wilayah NTT ini memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Di antaranya, menjaga kesehatan jantung, pencernaan, memperbaiki penyerapan nutrisi, menambah nafsu makan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan menjaga kesehatan kulit serta rambut.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Berita Pro 4 RRI Kupang pukul 8 waktu Indonesia Tengah. DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Provinsi NTT periode 2026-2023 resmi dinahkodai Fernando Jose Osorio Soares. Wakil Ketua DPRD NTT ini dalam sambutannya menegaskan komitmen HKTI NTT untuk bergerak dan hadir langsung di tengah petani di seluruh wilayah NTT. HKTI NTT menurutnya akan berkeliling ke 21 kabupaten dan 1 kota untuk menjadi mata dan telinga para petani, mendengarkan berbagai persoalan yang dihadapi, serta mendorong solusi konkret. Komitmen tersebut sejalan dengan harapan gubernur agar HKTI sudah berhenti pada struktur organisasi, tapi benar-benar hadir di lapangan dan memberikan manfaat langsung bagi petani. Pindah ke informasi berikut, Kabupaten Timur Tengah Utara seolah sonde pernah kehabisan pesona alam yang tersembunyi. Ini kali Bapak Mama Bapak Saudara melihat keajaiban dari desa Naikake, di mana sebuah air terjun dengan 4 tingkatan menawarkan ketenangan di tengah hutan lebat. Air terjun Biaki, sebuah keajaiban alam tersembunyi yang terletak di desa Naikake, Kecamatan Mutis, Kabupaten TTU, Provinsi NTT. Tersembunyi di tengah hutan, destinasi ini menawarkan keindahan luar biasa dan suasana yang masih sangat asri dan alami. Informasi tadi mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Feli, sampai jumpa.